Mendengar, kami mohon maaf. Siokianya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami mengikuti siaran langsung atau silang sentral dari Pro 3 RRI mengikuti warta berita pukul 7. Namun hingga saat ini warta berita tersebut belum dapat kami relay. Baik, pendengar, lagu-lagu pagi kami pilihkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar, kembali kami bergabung dengan Pro 3 RRI.
1: Partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah

0: Bingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
1: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
0: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25.000 KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
4: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
6: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
4: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH KKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
7: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobolan atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
9: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28 ribu orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pula informasi tentang cuaca yang akan disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan nanti akan dipandu rekan Rosnepi dari Pro
1: 26 ya. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Alpi ya dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Kak Alpi, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Mbak.
1: Iya, tetap semangat selalu ya. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 21 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik Kak Alpi, terima kasih ya. Sedikit saya ingin bertanya nih ke, terkait fenomena El Nino. Nah itu apakah bisa diperkirakan akan berakhirnya kapan itu Kak Alpi?
2: Ya untuk puncaknya ini ada di bulan Agustus Kak. Untuk mulai adanya penurunan sekitar bulan November.
1: Oh iya, November ya, berarti ya sekitar diperkirakan akan menurunnya fenomena El Nino ini ya.
2: Siap, betul.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Alpi ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
1: Oke teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar, demikian info cuaca yang disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Rosnepi dari Pro 2 RRI Ranai. Baik pendengar, saat ini pukul 7.37 menit waktu Indonesia. Para selamat pagi dan tetaplah bersama kami.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: tinggalkan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kemarin rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini. Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda beberapa menit ke depan di acara Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini. Kembali kita bersama di Halo RRI. Dan pendengar, kembali pagi ini kami undang Anda untuk bersama. Silakan Anda ingin menyampaikan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, di sekeliling Anda, di lingkungan Anda, yang menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di program ini, Anda bisa menyampaikannya dan bisa menghubungi nomor telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda, 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669 dan kami tunggu partisipasi dan kebersamaan Anda hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan pendengar, kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI pagi ini. Baik, sambil menanti pendengar yang akan bersama, satu lagu pertama kami belikan untuk Anda dan tetaplah di 99,2 FM.

0: Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh. Si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya. Apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya. Jadi terserah dialah mau posting apa.
1: Tapi kan enggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia enggak punya privacy apa?
0: Enggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi enggak bisa beli? Kan enggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Baik, pendengar, masih bersama kami di Halo RRI pukul 9.07 menit waktu Indonesia Barat. Kami undang pendengar yang akan bersama kami di pagi ini di 0811 703 3669. Sekali lagi di 0811 703 3669. Kami tunggu partisipasi kebersamaan Anda. Silahkan untuk Anda yang akan menyampaikan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, di sekeliling Anda, ya, silahkan Anda bisa bergabung pagi ini. Kami tidak membuka atau menawarkan topik khusus kepada Anda seperti Halo Natuna, tapi di Halo RRI ini Anda bisa menyampaikannya, hal-hal di sekitar Anda yang menurut Anda patut disampaikan di sini, dan mudah-mudahan saja akan mendapat respon dari stakeholder yang ada, akan mendapat tanggapan dari pihak yang terkait dengan isu atau hal-hal yang Anda sampaikan tadi. Silakan, kami undang Anda di 0811 703 3669. Masih kami nantikan Anda di 0811 703 3669 dengan mendengarkan yang berikut ini.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, di Halo RRI ini kembali kami undang Anda untuk bersama di 0811 7033669. Seperti Anda pendengar yang bersama, kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana Bapak? Abang?
2: Di Sempang.
1: Oh iya, Abang Idi ya, silakan Abang.
2: Saya mau kasih saran aja di musim kemarau yang banyak, yang kering, banyak debu, bagus kita menjaga anak-anak dari jajanan yang mungkin bisa terkontaminasi di debu atau apa, supaya kita lebih
1: halo Bang,
2: itu aja ya, kira-kira.
1: Baik Mari Di, terima kasih, selamat pagi ya. Ada Bang Didi yang sudah bersama ya, beliau menyarankan di musim kemarau seperti ini ya perlu waspada ekstra tinggi ya, terutama untuk kebakaran, menghemat air, kemudian debu-debu yang menyebabkan anak-anak bisa serang batuk dan lain sebagainya ya. Ini sebuah pesan untuk kita semua, bagaimana untuk menjaga atau menyikapi cuaca yang ekstrim seperti ini. Baik, pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Baik, sudah pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di Halo RRI pagi ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda, kemarin terjadi kebakaran lahan di daerah Padang Angus ya, arah Binjai, Rabu sore. Jadi diperkirakan lahannya terbakar itu sekitar 10 hektar. Jadi pendengar, informasi yang diterima Damkar pada pukul 16.40 atau mendekati jam 5 sore dari Nirwan Babin Kamtibmas di Binjai ya. Kemudian petugas tiba dan mulai melakukan proses pemadaman sekitar pukul 5.10 sore. Dalam penanganan tersebut, Damkar dibantu Babin Kamtibmas, anggota Polres serta masyarakat setempat. Upaya pemadaman dan pengendalian api berlangsung hingga pukul 18.30 atau jam 6.30 sore. Jadi informasi sementara penyebab kebakaran belum diketahui dan tidak ada korban materi seperti rumah, kebun, hanya lahan saja ya. Jadi Kadis Damkar menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang terik seperti ini dan cukup mudah untuk berpotensi terjadinya kebakaran. Ya, jadi untuk itu kita yang bermain api, ya misalkan membakar lahan, manduk dan lain sebagainya, ya pastikan ya kalau nak balik api betul-betul padam baru boleh kita balik ya. Kalau kira-kira api masih menyala sinun sini, ya padamkan dulu ya, padamkan dulu agar tak banyak lahan yang terbakar. Kemudian juga yang merokok atau apa, untuk tidak melempar puntung rokok di rumput yang mudah terbakar ya. Jadi biarlah dibuang tengah aspal saja, nggak usah dibuang ke tepi ya, nggak apa dibuang tengah aspal, tidak akan tersagok mobil ya, atau Honda Adeo Tenco. Daripada dibuang ke tepi, ya dibuang di rumput yang kering, akhirnya terjadi api dan merambah kemana-mana ya. Baik, tapi kami yakin Anda lebih bijak bagaimana ya di musim panas ini dengan bahaya yang akan terjadi. Baik, berkat silakan Anda yang ingin bersama kami di pagi ini di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di 0811 703 3669, kami nantikan Anda di Halo RRI ini. Sudah pukul 9.34 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium.
0: Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Seperti ada pendengar yang sudah tersambung, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Bapak, abang?
2: Dengan abang, dengan Aldi, kak.
0: Aldi, di mana?
2: Iya. Saya mahasiswa STI Natuna.
0: Iya. Ya. Baik, Bang Aldi, silakan. Mungkin ada informasi apa di Halo RRI ini yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Saya hanya menanggapi aja sih, Pak, tentang anak-anak yang sangat jajan di musim kemarau
0: ya,
2: dan kondisi derbu itu. Ya, tentang menjaga anak-anak saat jajan di musim kemarau itu, menurut saya orang tua memang perlu lebih memperhatikan jajanan anak. Apalagi ketika kondisi sedang panas dan berdebu kayak gini kan, Pak ya, Pak. Ya, terus sebaiknya itu anak diarahkan memilih makanan yang tertutup dan bersih. Dan serta tidak jajan sembarangan. Selain itu juga, Pak, anak juga perlu kan diingatkan untuk cukup minum air agar tidak kekurangan cairan. Itu aja sih Pak tanggapan dari saya.
0: Baik, terima kasih Bang Aldi. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih Pak.
0: Assalamualaikum. Baik, ada Bang Aldi sudah bersama yang menyampaikan kepada kita semua yang punya anak-anak ya, yang sekolah tentunya, untuk bagaimana bijak jajan di musim panas dan berdebu seperti ini ya. Yang pertama untuk mencari makanan yang sedikit tertutup lah ya, agar agak higienis lah ya, tidak ada debu-debu yang berterbangan ya, bagi sehingga anak tidak mudah dengan adanya gangguan penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh debu dan lain sebagainya. Baik, pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Halo RRI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: kemana tuh bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, yang pagi ini yang sudah bersama ada Mas Didi dan Pak Aldi. Pagi ini yang sudah bersama di Halo RRI ini. Dan pendengar, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata atau gurauan yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi

0: jendela negeri.
1: Pendengar kita bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya pendengar. Baik, di Jendela Negeri pagi ini kita akan membahas ya tentang bagaimana bahaya dan efek samping kabut asap bagi kesehatan. Iya, pendengar, jadi saat ini sudah mungkin kita melihat di media sosial ya, di media-media tentang pemberitaan adanya karhutlah di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, ini mengakibatkan adanya kabut asap ya di beberapa daerah yang ada di sekitarnya. Nah, pendengar, jadi kabut asap ini tidak hanya terjadi ya disebabkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan, tetapi bisa jadi karena asap pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, asap tersebut mengandung

0: berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, lalu ada NO2 atau nitrogen dioksida, ada juga sulfur oksida atau kita kenal dengan SO2, senyawa organik volatil, dan juga ozon. Nah, tidak hanya gas ya, kabut asap juga mengandung partikel berbahaya berupa debu, asap, atau kotoran. Hal inilah pendengar yang membuat efek kabut asap berdampak buruk bagi kesehatan. Ya, jika mungkin saat ini Anda tinggal di daerah yang sering terpapar kabut asap ya, sebaiknya tetap waspada terhadap bahaya kabut asap yang dapat terjadi. Ada beberapa efek dari kabut asap bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu meningkatkan resiko terjadinya gangguan paru-paru. Nah, jadi pendengar, sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek kabut asap dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko gangguan paru-paru seperti infeksi saluran pernapasan dan emfisema. Nah, selain itu, efek kabut asap ini juga dapat memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis ya. Hal ini karena zat yang terkandung dalam kabut asap bersifat iritatif dan bisa membuat paru-paru meradang. Kemudian menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan. Nah, dalam jangka panjang tadi dapat meningkatkan resiko gangguan paru-paru ya. Kalau ini dalam jangka pendek. Jadi efeknya dapat membuat seseorang mengalami batuk dan iritasi tenggorokan. Umumnya pendengar, keluhan ini berlangsung selama beberapa jam, tetapi bisa semakin parah jika paparan kabut asap terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa efek kabut asap bagi kesehatan. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavian.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
4: Oh,

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya, kita masih membahas terkait dengan efek kabut asap bagi kesehatan. Jadi selain meningkatkan resiko terjadinya gangguan paru-paru ya untuk jangka panjang, kemudian juga untuk jangka pendeknya menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan. Lalu meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Nah, berbagai partikel yang ada dalam kabut asap, pendengar, dapat mempengaruhi fungsi jantung kita. Dalam jangka pendek, kabut asap dapat menyebabkan hipertensi dan stroke. Sedangkan dalam jangka panjang, dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan penumpukan plak pada pembuluh darah atau arteri aterosklerosis ya. Jadi hal ini diduga berkaitan dengan proses peradangan yang muncul karena paparan partikel berbahaya di dalam kabut asap. Selanjutnya menyebabkan iritasi mata. Nah, pendengar, efek kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi mata. Hal ini karena adanya debu dan zat iritatif yang terkandung di dalam kabut asap. Oleh karena itu, sediakan obat tetes mata dan jangan lupa gunakan kacamata saat beraktivitas di luar rumah ya, terutama saat berada di lingkungan dengan banyak kabut asap. Berikutnya, yaitu meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Kabut asap, pendengar, juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker paru-paru. Meski kita bukan perokok aktif ya, hal ini karena kabut asap mengandung banyak partikel yang bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker. Nah, yang terakhir yaitu menimbulkan iritasi dan peradangan kulit. Jadi tidak hanya gangguan pada organ dalam, efek kabut asap juga dapat menimbulkan iritasi dan peradangan pada jaringan kulit kita. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kabut asap dapat meningkatkan resiko terjadinya penuaan dini, jerawat, kemudian kanker kulit, serta memperburuk gejala eksim dan psoriasis. Ya, perlu dicatat ya pendengar bahwa efek buruk dari asap itu berbeda-beda pada setiap orang. Nah, jadi untuk bayi, anak-anak, dan lansia itu kelompok paling rentan terhadap efek kabut asap. Oleh karena itu, kita harus batasi aktivitas di luar ruangan ketika musim kabut asap datang ya. Jika harus beraktivitas di ruang terbuka, usahakan untuk tidak berlama-lama ya, dan juga pakailah masker yang menutupi mulut dan hidung. Apabila ada keluhan ya, sesak nafas atau batuk-batuk akibat paparan kabut asap, kita bisa segera konsultasikan ke dokter ya untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Baik, pendengar, itulah ya beberapa efek dari kabut asap ya untuk kesehatan kita. Ya, jadi sekarang sedang musim kemarau ya. Jadi efek kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan saat musim kemarau ini itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita. Kondisi ini, pendengar, juga dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan asma, gangguan pernapasan, bahkan serangan jantung. Informasi ini, pendengar, kami akses dari laman alodokter.com.

0: menyapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaan Özalkırs 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadiumu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Nah, ini importante.
3: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
2: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
3: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol. Dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
2: Normally that Besiktas can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17, dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya

0: ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
1: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa timnas futsal putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitaran, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavian.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda pendengar. Salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas yang saat ini lagi sibuk dengan beragam aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar ya, sesuai dengan kesehatan. Dan juga untuk cuaca saat ini lagi musim kemarau pendengar ya, tetap jaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit ya. Biasanya kalau musim kemarau ditambah lagi ada musim buah-buahan di daerah kita ya, durian, rambutan ya, dan masih banyak lagi buah-buahan musiman yang ada. Nah, ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami terima dari rri.co.id ya, dan Anda juga bisa mengakses berita-berita nasional maupun internasional di laman rri.co.id. Kali ini berita datang dari Badan Pangan Nasional mengusulkan tambahan kuota 150 ribu ton jagung pakan melalui program SPHP. Nah, usulan tersebut pendengar ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi peternak mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pakan. Usulan itu telah disampaikan Bappanas kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dibahas dalam rapat koordinasi terbatas. Tambahan kuota diharapkan membantu peternak memperoleh pakan dengan harga relatif wajar. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan tambahan SPHP jagung ini merupakan bentuk intervensi pemerintah. Jadi kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu peternak menghadapi kenaikan harga pakan dan menjaga harga telur. Program SPHP jagung untuk 2026 ini telah dimulai sejak awal Mei dengan total kuota 213.000,2 ton jagung ya, kemudian terdiri atas 138.65 ribu ton untuk peternak mikro, 50.37 ton untuk peternak kecil, dan 24.17 ton itu untuk peternak menengah. Jadi hingga 18 Agustus 2026, realisasi penyaluran mencapai 120,31 ribu ton. Dan jumlah tersebut pendengar setara dengan 49,97% dari total kuota dan telah diakses peternak di 28 provinsi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat siang untuk Anda. Nanti kami akan hadirkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Baik, pendengar, jelang kita ikuti siaran langsung, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna.

أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الفلاح.

Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu 'alainal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul aradina was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqati wa khairil bariyat, wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum 'ala mamarril awqat. Amma ba'du, فيا عباد الله اتقوا الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang Jumat rahimakumullah mengawali penyampaian khutbah pada siang Jumat yang penuh berkah melalui mimbar Jumat yang mulia ini. Khatib berwasiat dan mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama berusaha semaksimal mungkin melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari ketakwaan kita kepadanya. Karena hanyalah ketakwaan kita yang nantinya akan berguna bagi kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berpesan kepada kita lewat firman-Nya agar kita senantiasa berbekal diri dengan bekal taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka berbekallah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah bekal taqwa. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat hari ini bersempena dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, izinkan khatib menyampaikan khutbah Jumat dengan judul pentingnya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu anugerah yang luar biasa diberikan kepada kita bangsa Indonesia adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang dijuluki dengan untaian zamrud katulistiwa. Gugusan kepulauan yang indah, yang kaya dengan sumber daya alamnya, membentang sepanjang garis katulistiwa dari Sabang sampai Merauke. Negeri yang oleh Kus Plus dalam lirik lagunya Kolam Susu disebut dengan Taman Sorga, karena di negeri ini semua gambaran-gambaran sorga yang ada di dalam Al-Quran hampir mayoritasnya bisa kita saksikan di negeri yang indah ini. Yang di dalam wacana global sejak tahun 1980-an dijuluki sebagai Lung of the World atau paru

alamnya, yang jika disyukuri dan dikelola dengan baik, maka insya Allah akan mampu mendatangkan suasana negeri yang tata tentrem Kartara Harja, yang maknanya adalah negeri yang masyarakatnya makmur dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang istimewa diberikan kepada bangsa Indonesia yang patut untuk kita syukuri bersama, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita kemerdekaan sejak tahun 1945, sehingga kita punya otoritas untuk mengatur bangsa kita sendiri sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan, yakni tercapainya kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia, untuk mensyukuri karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang istimewa ini, agar karunia ini akan tetap lestari, bisa diwariskan kepada anak cucu kita nanti, maka paling tidak kita perlu memiliki beberapa pilar utama yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang pertama, yang harus kita jadikan sebagai pilar dalam mengisi kemerdekaan negara Indonesia yang begitu kaya raya akan sumber dayanya, kita memerlukan pemimpin yang adil lagi amanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan pendengar LRI dimanapun berada yang berbahagia, adil maknanya adalah lurus, seimbang, dan proporsional, serta tidak berlaku sewenang-wenang. Amanah artinya tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan, jujur dan tidak berkhianat kepada yang telah memberi amanat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin yang adil adalah cerminan untuk kesuksesan bangsa, dan pemimpin yang adil adalah pilar utama untuk kesejahteraan suatu bangsa. Yang kedua, yang perlu juga untuk kita jadikan sebagai pilar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang kedelapan, agar Indonesia tetap jaya, adalah perlunya seluruh elemen bangsa bersatu padu dan saling bahu-membahu dalam satu ukhuwah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Saling tolong-menolong, saling jaga, dan saling memelihara dan mengelola sumber daya alam yang Allah karuniakan kita dengan arif dan bijaksana. Tidak melakukan pengrusakan, melakukan eksploitasi yang lebih-lebihan, tapi kita arif di dalam mengelola sumber daya alam karunia Tuhan. Karena ketika kita tidak arif dengan alam, maka alam pun juga akan protes, alam pun juga akan bisa membalas kejahatan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita di dalam firman-Nya, waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ketika sudah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka dari akibat pengerusakan yang dilakukan dengan tangan mereka itu, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti petunjuk-petunjuk. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Rane dimanapun berada yang

0: dan pilar yang ketiga yang patut dan harus kita jadikan dan junjung tinggi di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini ialah pilar iman dan takwa dijadikan sebagai landasan untuk mengisi kemerdekaan dan mengelola sumber daya alam karunia Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja seluruh penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yakdzibun. Akan tetapi karena kalian mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, dikelola, dijaga dan dipelihara, maka akhirnya kami pun timpakan kepada mereka bencana akibat dari perbuatan mereka, akibat dari usaha yang mereka lakukannya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kepada kita suatu negeri yang mana negerinya adalah negeri yang subur, negeri yang aman, negeri yang damai dan sejahtera. Karena mereka kemudian mengingkari aturan-aturan Allah, maka Allah kemudian jadikan kemakmuran yang ada menjadi bencana yang membawa kepada kehancuran. Bagaimana digambarkan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 122. Wa taballahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innatin yatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan kami jadikan contoh perumpamaan negeri yang aman, negeri yang tentram, damai dan sejahtera, yang rizkinya datang dari berbagai penjuru. Akan tetapi kemudian mereka ingkar dengan nikmat Allah itu. Allah akhirnya menimpakan kepada mereka tentraman dan kemakmuran ditukar dengan peceklik yang membawa kepada kelaparan, bencana alam yang menyebabkan mereka penuh dengan ketakutan disebabkan oleh perbuatan mereka yang tidak bijak di dalam mengelola nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPPR Irane dimanapun ada yang ya, kesimpulannya ialah negeri Indonesia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa diberikan kepada kita bangsa yang besar ini. Karena itu mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita kelola dengan arif dan bijaksana agar bisa menjadi sumber nikmat yang terus lestari sampai ke anak cucu kita nanti. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

وأنكم برون. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. Jemaah Jumat, mari kita sama-sama melaksanakan sholat ghaib untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Yasin bin Saih, ayahanda dari Ustaz Dr. Haji Tirta Yasa, Imam Besar Masjid Agung Natuna. Niatnya usalli ala man salla alaihil imam arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya, niat aku sholat menyolati orang yang disolati oleh imam makmum karena Allah Ta'ala. Sallu 'alal mayyit ghaiban lillah. Sallu 'alal mayyit ghaiban rahim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang menikmati makan siangnya ya. Selamat makan siang saja. Mudah-mudahan menu makan siangnya merupakan menu favorit sehingga bisa memberikan energi yang banyak ya untuk melanjutkan aktivitasnya nanti. Baik, untuk Anda pendengar yang saat ini lagi istirahat siang ya, tiduran atau yang lagi duduk santai sambil menunggu jam beraktivitas kembali, iya, selamat menikmati waktu santai Anda saja pendengar ya. Menemani Anda siang ini kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan. Ada lagu dari Sofi Novinri, Susah Lupakanmu. Dan ini merupakan salah satu lagu pilihan untuk kategori Putri Bintang Radio 2026.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang menjadi dadah.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik, pendengar, lagu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT PPD Kabupaten Natuna terus berupaya tingkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pendengar, upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT PPD Kabupaten Natuna. Tidak hanya melalui sosialisasi, UPT PPD Natuna juga melakukan pendekatan langsung dengan memasang stiker pada kendaraan yang diketahui memiliki tunggakan pajak berisi total tunggakan, besaran diskon atau keringanan, serta jumlah yang harus dibayarkan setelah program pemutihan. Kepala UPTD PPD Kabupaten Natuna, Alpius Zamari, Jumat siang mengatakan sosialisasi program pemutihan saat ini gencar dilakukan, diawali dengan menyasar aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna melalui kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Selanjutnya sosialisasi akan diperluas hingga ke desa-desa dan masyarakat secara langsung dengan pendekatan door-to-door agar manfaat program dapat diketahui secara lebih luas. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlangsung 10 Agustus hingga 30 September 2026 dengan sejumlah keringanan diantaranya pembebasan 100% sanksi administrasi PKB, pengurangan 50% pokok PKB selain tahun berjalan, kemudian pembebasan 100% PBNKB dan denda SWDK LLJ selain tahun berjalan. Selain itu, tersedia potongan pokok PKB 5% untuk pembayaran melalui e-Samsat atau Signa, 3% melalui loket Samsat, serta potongan 50% pokok PKB tahun 2026 bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar provinsi Kepulauan Riau. Pemasangan stiker tersebut diharapkan membuat pemilik kendaraan dapat melihat langsung keuntungan yang diperoleh jika segera melunasi tunggakan selama program berlangsung. Sebagai gambaran, salah satu kendaraan tercatat memiliki kewajiban sekitar 2,97 juta rupiah. Kemudian mendapat diskon sekitar 1,85 juta rupiah, sehingga pemilik hanya perlu membayar sekitar 1,12 juta rupiah. UPT PPD Natuna mengimbau masyarakat tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir, karena setelah 30 September 2026, keringanan dalam program pemutihan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 4 Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan dan 1 pejabat fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna resmi dilantik pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelantikan serentak 16 Kepala KUA seprovinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenag Kepri Zostavia dari Aula Kanwil Kemenag Kepri di Tanjung Pinang. Prosesi pelantikan dilaksanakan secara hybrid. Jajaran Kemenag Natuna mengikuti kegiatan dari Aula Lantai 2 Kantor Kemenag Kabupaten Natuna di Ranai melalui sambungan virtual. Adapun pejabat yang dilantik dari Natuna, yaitu Rahmani sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulau 3, Roki Prawira sebagai Kepala KUA Kecamatan Bunguran Timur Laut, serta Dewi Sartika sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia. Selanjutnya, Muhammad Saifuddin Zuhri dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Serasan Timur dan Tangguh Damar Ramadan sebagai Kepala KUA Kecamatan Subi. Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Zostavia dalam amanatnya menyampaikan penempatan pejabat di wilayah kepulauan dan perbatasan bukan sekedar rotasi maupun pergeseran birokrasi. Ia menekankan tugas Kepala KUA tidak hanya berkaitan dengan pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup pembinaan, pelayanan keagamaan, serta pendampingan masyarakat. Kepala Kanwil Kemenag Kepri menyampaikan pejabat diminta mempersiapkan diri secara rohani sekaligus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas. Zostavia juga meminta pelayanan terkait persoalan keagamaan, termasuk pernikahan dan hukum waris, diberikan secara profesional sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan juga solusi atas persoalan yang dihadapi. Ia mengibaratkan rotasi dan promosi jabatan seperti air yang harus terus mengalir agar tetap jernih dan segar. Menurutnya, dinamika organisasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menindaklanjuti surat edaran Bupati Natuna tentang kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana kekeringan dan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Raja Darmika, mengatakan kondisi cuaca kering perlu diantisipasi bersama karena peningkatan suhu dan berkurangnya curah hujan dapat meningkatkan resiko kebakaran. BPBD juga memperkuat pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun karhutla, serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan desa. Raja Darmika mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Pencegahan karhutla menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, petani, perusahaan, dan seluruh pihak untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan api serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Selain karhutla, dampak kekeringan juga perlu diantisipasi karena dapat mempengaruhi ketersediaan air dan aktivitas masyarakat. Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah memberikan penghargaan kepada desa, lembaga masyarakat, dan aparatur sipil negara berprestasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan Camat Bunguran Tengah, Suhandrik, usai upacara detik-detik proklamasi Senin 17 Agustus 2026. Penghargaan pertama diberikan dalam lomba penilaian dan evaluasi perkembangan desa tingkat Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2026. Desa Air Lengit berhasil meraih juara pertama dalam penilaian tersebut. Camat Bunguran Tengah, Suhandrik, mengatakan pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi terhadap desa dan aparatur yang menunjukkan kinerja serta kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan tersebut juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
2: Ada 6 penghargaan yang kami berikan di tahun ini, dan ini sudah kita laksanakan setiap tahun. Yang pertama, penghargaan lomba penilaian dan evaluasi perkembangan desa yang terbaik di tingkat kecamatan. Penghargaan disertai dengan responsif dalam penyerahan data. Penghargaan BUMDES terbaik, penghargaan perpustakaan terbaik, penghargaan ASN teladan dan ASN terbaik, kemudian penghargaan posyandu terbaik. Tujuannya adalah kita apresiasi mereka dalam melaksanakan kinerja dan mendorong, memotivasi supaya mereka selalu berinovasi dalam berkinerja, dan terutama yang desa supaya selalu transparan, akuntabel ya, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya rasa demikian tujuan yang paling utama. Terima kasih.
0: Selain Desa Air Lengit, penghargaan juga diberikan kepada Desa Tapal sebagai desa paling responsif dalam penyampaian data, informasi, instruksi, serta ketanggapan dalam pengelolaan administrasi. Bumdes Makarti Desa Air Lengit juga menerima penghargaan sebagai Bumdes terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan produk lokal serta inovasi. Di bidang kesehatan, Posyandu Sri Rahayu Desa Tapal dinobatkan sebagai posyandu terbaik atas komitmennya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tahun 2026. Sementara perpustakaan Rona Niscala Desa Air Lengit meraih penghargaan sebagai perpustakaan terbaik dalam pengelolaan dan peningkatan layanan perpustakaan. Apresiasi juga diberikan kepada Tukiran sebagai ASN terbaik atas pengabdian, keteladanan dan komitmennya dalam mewujudkan ASN berakhlak di lingkungan pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah. Penghargaan tersebut diharapkan mendorong seluruh desa, lembaga dan aparatur untuk terus meningkatkan prestasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terus berupaya tingkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Baik pendengar, kami sampaikan untuk Anda ya, terkait dengan kewaspadaan kita ya, dan kesiapan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Ya pendengar, jadi untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, dimohon kepada seluruh masyarakat ya, instansi dan kita semua untuk bekerja sama untuk mengantisipasi potensi kejadian bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dengan memperhatikan serta melakukan koordinasi dengan unsur terkait ya. Nah, untuk itu ya, jadi dianjurkan pendengar untuk kita menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk mengurangi resiko dan dampak potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ya, seperti menggunakan air secara efektif, ya, matikan kran saat tidak dipakai dan gunakan kembali air bekas cucian atau yang bisa digunakan ya untuk menyiram tanaman. Membuat penampungan air hujan untuk cadangan air, kemudian merawat pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga kelembapan tanah. Hindari membakar sampah, membuka lahan dengan api, terutama di area gambut, karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Nah, tetap waspada dan selalu siaga apabila terjadi panas yang berlangsung terus-menerus dan disertai angin kencang yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jaga kesehatan dan gunakan masker ya jika berkendara di daerah potensi kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi ya, karena kebakaran hutan dan lahan dapat memicu timbulnya asap tebal yang dapat mengganggu jarak pandang dan potensi munculnya gangguan pernapasan. Kemudian pendengar, kita juga bisa melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan ya untuk mengetahui situasi terkini berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Jadi untuk laporan kejadian bencana secepatnya kepada Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Natuna dan mensosialisasikan nomor darurat bencana ya, silakan di WhatsApp di nomor 0811 70 90 117. Demikian pendengar, disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama ya, agar kita semua terhindar dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, apalagi di musim kemarau dan pengaruh musim El Nino ini. Baik, nanti pukul 13.30 kita akan bersama di acara Pro Dangdut.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami siang ini di acara Pro Dangdut, nanti kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa ini?
2: Mbak Nani, Mbak.
1: Mbak Nani, gimana kabarnya Mbak Nani?
2: Alhamdulillah, kepanasan.
1: Kepanasan. Baik, Mbak Nani mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Mobil dan Bensin, Mbak.
1: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Zainuddin, Mbak Belian, Wan Usum, Mariona, Bang Iwan, Mbak Asri, Mbak Sinar, Robian di Penagi, Bang Jai di Sual, Mama Mary di Sual, Daud Araya, untuk Mario, untuk Rayu, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nani dari Sungai Ulu sudah bergabung tadi ya. Baik, yang ingin bergabung pendengar silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar anak Buja?
3: Alhamdulillah, iko-iko sehat nih.
1: Oh, sehat alhamdulillah. Panas ya siang ini ya.
3: Gimana?
1: Cuacanya luar biasa, panas.
3: Iya, yang penting iko-ikonya sehat.
1: Baik, lagunya apa nih, Dandi?
3: Lagu siang ini, lagu. Kok jadi lemah ya?
1: Kok jadi lemah nih?
3: Lagu itu. Lagu dari Nur Halimah aja lah.
1: Judulnya?
3: Tergila-gila.
1: Oke.
3: Salam untuk semuanya aja lah dimanapun berada ya. Untuk Mbak Nadia sama operatornya itu ya.
1: Oke.
3: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Salam iko-iko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendi dari Rana ya sudah bergabung. Baik, kita masih menunggu penelpon berikutnya Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa ini?
4: Zubaidah di Ranai Darat.
1: Zubaidah di Ranai Darat, oke. Mau dengar lagu apa nih?
4: Dari Rita Sugiarto, Mbak.
1: Judulnya?
4: Tak Minta Oleh-Oleh.
1: Oke, salam-salam untuk siapa?
4: Salamnya buat keluarga semua di Singang Bulan, di Sebalah, di apa namanya tuh, Sual, untuk Mario, untuk Mama Nani, untuk adik di Teluk Buton, untuk Ngahyang, untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Santa Hoki untuk Anda, Mobil dan Bensin.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811703369 Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar nih Bu Mario?
1: Kabar baik. Alhamdulillah ya. Panas.
0: Bu Mario mau dengar tanpa lagu sebab. Apa nih? Tanpa sebab.
1: Dari Salma.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya, tadi ada Ibu Zubaida, ada Ibu Nani, ada Mama Seri, Mama Rusnah, ada Bang Jais, ada Pak Edris, ada Pak Kasim, Pak Arpandi, Pak Ramli, ada Pak Timah, Pak Sarina, ada Pak Berian, ada Kak Yani, buat Mbak Nadia, pertama sama?
0: Ada Mbak Martina.
1: Mbak Nadia sama Mbak Martina, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Mario dari Batu Hitam sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Pak Jais bukan? Halo? Ini mana suaranya ini? Halo.
2: Halo.
0: Iya, ini orang Selat Panjang, bukan?
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Suaranya nggak kedengeran.
0: Oh, nggak kedengeran. Ini udah teriak-teriak padahal ini ya. Baik, langsung aja.
2: Oke, request lagu aja lah.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya dari Darhalimah. Pilihkan aja lah salah satu. Salamnya semuanya aja yang udah masuk, belum masuk single semuanya terbatas kecuali. Oke, suaranya nggak kedengaran di sana. Oke, selamat tugas, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Selat Panjang, nggak kedengaran suaranya katanya ya. Baik, kita coba sapa kembali. Ada siapa ini? Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa cerita Tanjung Pinang hari ini?
3: Ya.
0: Tanjung Pinang, apa cerita?
3: Panas.
0: Panas? Dah ada belum? Iyuh. Kabut-kabut asap ke sana?
3: Hah? Ini tadi, dari tadi susah nak masuk jaringan. Mungkin tak ada sinyal nih di sini. Susah nak masuk.
0: Iya, susah ya. Kak
3: putus,
0: Berlian
3: nak... Putus dia. Masuk, putus. Masuk, putus.
0: Nak dengar lagu apa?
3: Pulang tua, Kak. Nanti putus pula nih. Minta lagu dari Pak Haji Romai Rama, musik.
0: Musik, oke. Okay. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya buat yang ganteng itu, buat Bang Mario, buat yang barusan turun, buat Bang Jais, buat Mak Nani, buat Kak Siti Jubaida, buat Mbak Kak Linar, buat Long Is, buat Bang Aje, buat siapa lagi tadi ya masuk ya, dah lupa dah. Buat semua aja lah, buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Kak, siapa ni, Kak Rodia apa Nadia ni?
0: Nadia.
3: Buat Kak Nadia, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian ya, dari Tanjung Pinang sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Salma untuk Anda, Tanpa Sebab.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk yang ingin bergabung ya. Kami tunggu di 0811703369 Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: Halo,
1: kita.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Syukur alhamdulillah baik, sehat Nadia. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mau dengar lagu apa siang ini, Pak Zai?
1: Kita?
0: Lagunya apa?
1: Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Bang Mario Batu Hitam tadi. Datu sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Bang Ryan, Bang Mario tadi yang ganteng itu. Datu sama Nadia yang cantik itu.
0: Baik.
1: Harus senyum ya.
0: Senyum terus nih untuk Pak Zai.
1: Iya, senyum beneran lah.
0: Iya, beneran dong. Masa bohong kan?
1: Latarnya siapa?
0: Ada Martina.
1: Martina cantik itu. Senyum Martina, senyum.
0: Oke.
1: Okay. Ah, aku sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum. Senyum Mama Nani sama Rusna Tanjung Penjara itu. Senyum.
0: Iya.
1: Ada tuh Mama Seri Penagi. Senyum ya, Mama Seri. Ada tuh sama tuh adik Nuri di sekebun yang cantik itu. Senyum adik Nuri ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama wanita di sekebun tuh. Senyum wanita, senyum dalam bobok tuh. Ada tuh dengar dia semuanya. Agar bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, waalaikumsalam. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Sama orang lagu ini.
0: Baik, mau dengar lagu apa?
2: Minta lagu Penantian dari Mansur.
0: Penantian, oke. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam, buat Pak Kasim di Klare, buat keluarga di Teluk Buton, keluarga di Setuek. Dah itu aja. Dah, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sapa kembali.

0: cinta kita adanya. Oke, coba kita carikan dulu ya.
1: Iya, kirim salam pelai dulu, Di. Iya, kirim salamnya ada Bang Sai, ada Mbak Nani, Mbak Timbar, Tirinda di Bogor, ada Ipa Yudhistira, ada Kak Rai, Kak Berlian, Ryan, ada Lupis, Ibu Jumaidar, Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Ani Batam, Mbak Karina Kisiu, Purnama Sari.
0: Iya, Bang Asri.
1: Iya, ada lagunya.
0: Lagunya belum ketemu nih. Adanya kalau cinta kita itu dari Benigno, Jaga Cinta Kita.
1: Dan Jaga Cinta Putih. Dari yang tapi yang buat cewek yang nyanyi.
0: Oke. Oke, cincin putih ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Prodangdut.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sudah pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Yang ingin bergabung, mau request lagu Dangdut atau kirim-kirim salam siang ini, silakan, masih kita tunggu nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang lagi duduk santai siang ini ya, atau yang lagi di kebun durian, rambutan, karena saat ini memang luar biasa musim rambutan, musim durian ya, dan cuaca juga panas, tetap jaga kesehatan ya. Baik, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Dari Bandung.
0: Dari Bandung. Baik, dengan biasanya kalau dari Bandung
1: Ahmad
0: nih
1: Irwan.
0: Ada pantunnya biasanya nih. Ya,
1: nanti pantun.
0: Oh, nanti.
1: Pasti ada pantun untuk wanita, ini khusus pantunnya juga.
0: Oh, kan? Khusus untuk wanita. Baiklah kalau begitu, atuh.
1: Kan, uh-uh.
0: Akang mau dengar lagu apa?
1: Lagunya juga saya minta dari Musin Alatas tuh kan. Sudah tahu aku miskin gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya. Kalau aku miskin, kalau kata Musin Alatas mah kan sudah tahu senang jalannya licin, ke Bangkok pakai sepeda. Kalau saya mah bukan, sudah tahu jalannya becek. Karena Bangkok menjual paku, sudah tahu aku orangnya jelek, ke Bangkok mau pada aku kan gitu.
0: Oke.
1: Dijawab langsung.
0: Iya, baik. Salam-salamnya ya, kan untuk siapa nih? Kan.
1: Kalau tadinya minta laku untuk wanita, udah kemarin saya minta untuk wanita, mas sekarang tinggal Musin Atas, sudah tahu aku miskin ya itu kan itu. Salam-salamnya karena waktu sedikit lagi buat Bang Asri yang di Sulawesi ya, buat Bang Mayrona di Medan, Kak Berlian, buat juga buat Pak Arsri Nakiu-Kiu, Bang Andi, buat siapa lagi, buat itu Teh Dinda, ada juga buat semua-semuanya aja ya itu kan, karena salam dari saya, mudah-mudahan saya semuanya ini ya.
0: Amin.
1: Ada pantun kan itu kan.
0: Ya.
1: Jakarta jalan keram Jakarta ke pasar rumput tuh kan. Dia suka di kota Pati.
0: Cakep.
1: Wanita hatinya lembut. Jangan suka disakiti.
0: Aduh,
1: itu aja.
0: Benar-benar benar banget.
1: Poligami.
0: Mewakili banget ya, tapi kalau yang ujung-ujungnya enggak usah.
1: Iya, jangan disakiti, apalagi
0: iya,
1: poligami lebih disakiti juga kan itu.
0: Baik.
1: Masih ada nih ya. Masih begini. Ke Pati jalan ke kota itu kan, ke barat jalan Ungaran.
0: Cakep.
1: Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
0: Aduh.
1: Ya, banyak. Baik. Buaya darat, hati-hati dengan
0: benar-benar benar-benar
1: buaya itu aja.
0: Iya. Terima kasih Kang Irwan.
1: Ya, sama-sama ya. Makasih yo. Mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irwan dari Bandung ya. Spesialis pantun kayaknya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Bang Waalaikumsalam Bang Merona. Gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat, baik. Mau dengar lagu apa siang ini Bang Merona?
2: Request lagu darinya Ona Sutra. Udah naik yuk?
0: Belum. Judulnya apa nih?
2: Judulnya Taman Asmara.
0: Taman Asmara. Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya banyak Mbak Nadia. Baru banyak Ahmad Irwan. Baru Asri. Ada Yulinda. Ada Ju Herman. Ada Bang Ryan. Ada Purnama Sari. Kak Rusna, Kak Mus, dan semua jalan Mbak para pecinta Pro Dangdut yang hari ini Mbak.
0: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Merona dari Medan ya, sudah bergabung. Kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat afiat. Nadia apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu dari Eti Kusendang, judulnya Iri.
0: Iri ya, oke.
3: Iya. Salamnya untuk Nadia sekeluarga dan operatornya, untuk Nurika dan ibundanya di Sekebun, untuk Pak Udi Usman Arun di Desa Harapan Jaya, untuk Kak Mar sekeluarga di Desa Harapan Jaya, untuk Samini di SP2, untuk Mas Sugeng dan istrinya Kak Nur di Desa Harapan Jaya, untuk seluruh pendengar radio di mana saja berada tanpa terkecuali, semoga semuanya selalu dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Jumaidar ya sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya ada lagu yang sudah direquest oleh pendengar yang bergabung tadi. Sudah Tahu Aku Miskin dari Musin Alatas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai, dan pendengar sampai di sini saya sudah tugas, saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai sore. Anda bersama rekan kami Rudia hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini. Pro Satu.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodia. Dan saat ini masih bersama Martina hingga pukul 17 nanti, Pendengar ya. Selamat sore, kami sapa Anda, selamat melakukan beragam aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitas lancar, Pendengar. Hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Jelang masuknya waktu sholat fardu asar, kami hadirkan yang berikut ini.

0: Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Miranda Astacita, sore ini kami kembali berbagi informasi untuk Anda. Kali ini tema kita berkaitan dengan ekonomi digital ya, dan kami akan berbagi informasi terkait dengan mengenal apa itu ekonomi digital ya. Nah, pendengar, mungkin yang pasti ya, kita pernah belanja online di e-commerce ya, pesan makanan lewat aplikasi atau bahkan ikut kursus secara daring ya. Jadi dengan hal-hal yang sudah kita lakukan tersebut, itu berarti kita sudah menjadi bagian dari yang namanya ekonomi digital. Nah, pendengar, di era serba digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan kita sudah terkoneksi lewat internet. Nah, aktivitas-aktivitas ini ternyata memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, itu makanya disebut sebagai ekonomi digital. Nah, pendengar, tapi sebenarnya apa itu ekonomi digital? Apa manfaatnya dan bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Nah, jadi pendengar, berbicara tentang ekonomi digital ini pertama kali muncul pada periode tahun 1980-an, dan pada saat itu teknologi yang digunakan untuk efisiensi bisnis adalah berupa komputer pribadi dan juga internet. Kemudian perdagangan elektronik juga berkembang melalui penggunaan komputer pribadi dan internet ini. Nah, kemudian di awal tahun 1990-an, internet mulai diperkenalkan secara luas dan dimanfaatkan untuk bisnis. Nah, namun pada saat itu internet masih terbatas pada email, website sederhana, dan forum daring. Nah, memasuki awal 2000-an barulah muncul berbagai platform e-commerce dan media sosial yang perlahan mulai mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi ya. Jadi pendengar, di era 2000-an ini hingga sekarang teknologi digital makin canggih. Jadi dengan hadirnya smartphone, aplikasi mobile, dan lain sebagainya, membuat ekosistem digital semakin lengkap. Nah, sekarang kita juga punya banyak contoh ekonomi digital yang berkembang pesat, seperti beberapa banyak ya. Jadi contohnya e-commerce ini. E-commerce ini adalah contoh ekonomi digital yang paling utama dan yang paling sering ditemukan di berbagai belahan dunia. E-commerce sendiri merupakan sebuah platform yang memungkinkan seseorang untuk berbelanja atau melakukan transaksi jual beli secara online tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan juga pembelinya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Baik pendengar, masih bersama kami di Beranda Asta Cita. Topik kita berbicara tentang mengenal ekonomi digital ya. Dan beberapa contoh ekonomi digital ini pendengar, diantaranya e-commerce ya. Tadi sudah kami jelaskan seperti apa. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya, seperti layanan streaming. Nah, jadi ekonomi digital juga telah merambah bidang hiburan atau entertainment melalui adanya platform layanan streaming ya. Dan konsumen dapat menonton film, mendengarkan musik dan menonton video dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Nah, jadi pendengar, sebenarnya tujuan ekonomi digital adalah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan menciptakan nilai tambah baru dalam sistem ekonomi. Teknologi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih cepat, murah, dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, pendengar, ekonomi digital juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan ekonomi bagi masyarakat, kemudian mendorong inovasi di berbagai sektor, membuka lapangan pekerjaan baru, menumbuhkan wirausaha digital, dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global ya. Nah, jadi seperti itu tujuan ekonomi digital. Jadi pendengar, manfaat ekonomi digital bagi masyarakat dan juga negara tentu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya kemudahan akses informasi dan layanan. Jadi dengan ekonomi digital kita bisa belajar, bekerja, belanja, bahkan berobat secara online. Semua jadi mudah dan juga cepat ya. Kemudian manfaat lainnya selain kemudahan akses internet dan layanan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, jadi teknologi digital mampu membuat proses bisnis jadi lebih otomatis dan hemat biaya. Dan selain itu manfaat lainnya, peluang ekonomi baru ya. Jadi banyak pekerjaan baru yang bermunculan, mulai dari konten kreator, data analis hingga digital marketer ya. Kemudian selain itu manfaat lainnya juga sebagai untuk mendorong UMKM go digital. Nah, pendengar, lewat platform seperti yang banyak ditawarkan ya, UMKM bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Nah, selain itu juga bermanfaat sebagai inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya tidak punya akses ke bank kini bisa menggunakan dompet digital untuk melakukan transaksi atau pembayaran online. Jadi bisa dibilang manfaat ekonomi digital bisa kita rasakan di hampir semua lini kehidupan kita ya. Baik pendengar, sudah pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Beranda Asta Cita ya. Dan berikut kami hadirkan salah satu lagu daerah yang menjadi lagu wajib dari pilihan lagu wajib dari Bintang Radio Indonesia 2026. Ada lagu Baleleho untuk Anda.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Bagaimana?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
5: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
4: Sansaro, lagu Minang. Iya.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Baik pendengar, masih di Beranda Asta Cita, kita berbicara tentang mengenal ekonomi digital ya. Ada beberapa kelebihan ekonomi digital ini pendengar ya, di antaranya ya, sebagai sistem yang berbasis teknologi, ekonomi digital memiliki banyak kelebihan ya. Di antaranya inovatif dan fleksibel. Jadi perusahaan bisa terus berinovasi menyesuaikan kebutuhan pasar. Kemudian biaya operasional lebih rendah. Jadi banyak bisnis digital tidak perlu menyewa tempat, pegawai tetap atau logistik yang rumit ya. Kemudian jangkauannya luas, hanya dengan koneksi internet kita bisa menjangkau pasar di seluruh dunia ya. Selain itu juga skalabilitas tinggi. Jadi bisnis digital bisa berkembang dengan cepat tanpa perlu membuka banyak cabang fisik pendengar ya. Dan selain itu inovatif dan fleksibel. Jadi perusahaan bisa terus berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Di samping kelebihan ada juga kekurangannya ya. Setiap sesuatu pasti ada plus minusnya. Apa kekurangan dari ekonomi digital ini? Di antaranya kesenjangan akses teknologi ya. Tidak semua orang punya akses internet stabil atau perangkat digital. Kemudian kekurangan lainnya, keamanan dan privasi data. Jadi serangan cyber dan penyalahgunaan data pribadi jadi isu serius di era digital. Nah itu termasuk kekurangan dari ekonomi digital. Kemudian ketimpangan ekonomi baru. Jadi perusahaan teknologi besar bisa mendominasi pasar dan mematikan permainan kecil ya. Selanjutnya kurangnya keterampilan digital. Jadi banyak pekerja belum siap menghadapi transformasi digital. Jadi semua tantangan ini harus disikapi dengan strategi dan kebijakan yang tepat agar ekonomi digital bisa inklusif dan juga berkelanjutan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait jiwa darat tersebut.
3: Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut.
4: Kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja, Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.

0: Sari berita, Polda Riau geledah RSD Madani dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar, inilah berita Korwi 15 Nusantara Perang Prabu selengkapnya edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Dugaan penyalahgunaan anggaran, Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Daerah Madani Pekanbaru dan sita ratusan dokumen. Santi Yunas melaporkan.
2: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis siang hingga malam hari. Dalam proses penggeledahan, petugas juga memasang polis lain di ruang manajemen Rumah Sakit Daerah Madani. Upaya paksa ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran rumah sakit tersebut. Kasub di 3 Tindak Pidana Korupsi di Ditreskrimsus Polda Riau Kompol Yogi Pramagita mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran pada tahun 2022 hingga 2024.
3: Di mana pada kegiatan penggeledahan ini kami dari Subdit Tipikor Polda Riau berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait peristiwa anggaran tersebut.
2: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Trianto menilai dari perspektif kriminologi, dugaan penyimpangan anggaran di institusi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini umumnya memanfaatkan kewenangan, posisi, serta celah dalam sistem administrasi dan pengawasan.
4: Kami mengamati sebagai bentuk bukan hanya sekedar pencarian bukti fisik ya, tapi melainkan tindakan yang secara taktis untuk mematahkan kejahatan. Yang pertama adalah pengamanan alat bukti, itu jelas. Nah, seperti kabar kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti.
2: Setelah melakukan penggeledahan, polisi mengamankan 323 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI untuk melakukan audit dan menghitung potensi kerugian negara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, kemudian Serasan dan Subi. Kondisi ini diduga merupakan dampak kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan. Selengkapnya disampaikan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang mulai terlihat di sejumlah wilayah Natuna. Kondisi tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pemantauan terhadap peta kejadian karhutla di Kalimantan dan arah pergerakan angin.
6: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan. Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut. Kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian karhutla yang ada di Kalimantan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Puskesmas Serasan terkait kabut asap akibat karhutla dari Kalimantan Barat.
7: Saat ini memang sedang terjadi kabut asap di Serasan Timur. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus ISPA, maka Puskesmas Serasan Timur sudah membagikan masker kepada masyarakat.
5: Kabut asap yang diduga dampak karhutla di Kalimantan Barat tersebut kini tidak hanya terpantau di Serasan dan Subi, tetapi juga mulai terlihat di Ranai, sehingga masyarakat di wilayah Natuna diminta tetap waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, nelayan di Kecamatan Galang meminta proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dipermudah karena sejumlah persyaratan dinilai cukup menyulitkan nelayan dengan kapal berukuran kecil. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
8: Abu Bakar, warga Galang, mengatakan nelayan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses BBM karena belum tersedia SPBU di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat nelayan harus bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia juga menyoroti proses pengurusan rekomendasi BBM yang menurutnya cukup panjang, khususnya bagi nelayan dengan kapal kecil. Abu Bakar berharap persyaratan administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan yang kebutuhan BBM-nya tidak terlalu besar.
9: Kecamatan Galang ini nelayannya bot yang kecil. Setelah bot kecil, proses dalam pengurusan untuk mendapatkan BBM ini, mendapatkan rekom ini, banyak dong. Pihak BPH Migas kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.
8: Menanggapi keluhan tersebut, Komite BPH Migas Fatul Nugroho mengatakan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kepulauan Batam. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Fatul menyebut sub penyalur dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur.
10: Jadi yang pertama terkait tadi usulan untuk adanya SPBU di Kecamatan Galang, tentunya akan mempermudah masyarakat dari pulau-pulau terdekat untuk mengambil. Dan ini kebetulan kan juga ada Hiswana Migas dan juga ada Patra Niaga. Jadi kalau sub penyalur itu memang itu sebetulnya ada solusi sementara.
8: Fatul mengatakan pengajuan BBM satu harga dapat dikoordinasikan Pemko Batam bersama pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Galang yang belum memiliki SPBU. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kota Padang mengakui masih menemukan sejumlah kendala dalam mempercepat pendaftaran warga melalui portal Perlinsos. Dari RRI Padang, Elan Silviasari menurunkan laporannya.
11: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heri Sanjaya, pagi tadi mengatakan sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran Perlinsos. Selain itu, kepemilikan telepon pintar juga menjadi faktor penting karena pendaftaran Perlinsos dilakukan secara digital. Eri menjelaskan, kendala juga dirasakan warga yang masuk dalam desil 1 yang sebagian besar harus beraktivitas mencari sumber penghasilan. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena itu, Dinas Sosial Kota Padang mengerahkan agen pendamping untuk melakukan pendataan secara langsung melalui pola jemput bola atau door-to-door. Agen juga membantu warga yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk mendampingi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
12: Kendala kebanyakan secara umum warga, terutama yang berada di desil 1, gitu. Mereka kalau tidak beraktivitas, maka tidak atau mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Dukungan aktivasi dari setiap agen yang mau door to door ini sangat memudahkan.
11: Hal senada juga disampaikan tim evaluasi pelaksanaan program unggulan Progul Kota Padang, Marta Suhendra. Menurutnya, terdapat dua pola yang harus terus digencarkan pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pendaftaran, yakni memperkuat sosialisasi dan melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung kepada warga.
12: Dan door-to-door itu agen, karena memang kita tidak mau Kota Padang, khususnya masyarakat yang layak mendapatkan, tertinggal. Karena takutnya nanti di 2027 mereka tertinggal, mereka tidak tahu bahwa ini ada program, apalagi yang di desa 1 ya. Yang rata-rata itu tidak memiliki HP, makanya dibantu melalui agen.
11: Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Kota Padang masih harus mengejar sekitar 41.000 KK untuk mencapai target pendaftaran yang ditetapkan. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bengkalis Kasbarni serahkan aset hibah tanah, bangunan, dan kendaraan dinas dengan nilai mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyerahan berlangsung di gedung RRI Pusat Jalan Medan Bar Jakarta, reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus bersinergi dengan RRI. Salah satunya telah diwujudkan dengan menyerahkan aset sebesar 3,3 miliar rupiah dalam bentuk bangunan, tanah, dan juga kendaraan. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara langsung dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni dan Sekretaris Daerah Dr. Ersan Saputra dan didampingi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di gedung RRI Pusat Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sementara Bupati Bengkalis disambut langsung Direktur Utama yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia SDM dan Umum Dedi Suparman yang didampingi oleh Direktur LPU Yonas Markus, Dewan Pengawas LPP RRI Pusat dan Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Anuman. Bupati Bengkalis Kasmarni dalam wawancara singkatnya menyebutkan bahwa penyerahan aset ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan RRI dan sebagaimana simbol serta berharap siaran RRI bisa menjangkau ke seluruh pelosok termasuk di wilayah 3T di Kabupaten Bengkalis.
14: Komitmen kami pemerintah daerah mendukung lembaga penyiaran Republik Indonesia supaya kedepannya kami berharap RRI semakin mengudara sesuai dengan slogan sekali mengudara tetap mengudara. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyerahan aset ini RBP RRI bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
13: Sementara itu, Direktur SDM dan Umum RRI Dedi Suparman menyampaikan ucapan terima kasih atas niat baik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyerahkan sejumlah asetnya kepada RRI.
15: Bengkalis atas penyerahan asetnya kepada RRI ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa antara RRI dan pemerintah Bengkalis. Tentu saja aset-aset ini akan kami jaga, akan kami tata usahakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong bagaimana masyarakat Bengkalis terus maju dan bagaimana budaya-budaya lokal juga terus dikembangkan, kearifan-kearifan lokal yang lain juga terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
13: Penandatanganan naskah hibah dan berita acara berlangsung lancar dan saling memberikan masukan agar RRI tetap menjadi pemersatu bangsa. Reporter RRI Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026. Femi Astiofani melaporkan.
16: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda di sejumlah tempat dan menjadi ruang bagi WALHI bersama masyarakat untuk memperkuat gerakan lingkungan serta mendorong pemulihan ekologis di Indonesia. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Pusat, Boy Jeffrey Evan Sembiring mengatakan, terdapat tiga hal penting yang menjadi pesan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, WALHI menegaskan posisinya sebagai organisasi terbuka yang dapat berkolaborasi dengan negara serta seluruh elemen masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis WALHI dalam mengawal kebijakan dan persoalan lingkungan. Selain itu juga, WALHI tidak hanya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik, tetapi juga untuk memperjuangkan hak alam.
17: WALHI bekerja

0: nanti, termasuk contoh baik yang dilakukan oleh Kapolda dengan kebijakan polisi yang pro lingkungan.
1: Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur juga menilai berbagai langkah yang dilakukan termasuk kebijakan kepolisian yang pro lingkungan dan penegakan hukum dapat menjadi bagian dari gerakan pemulihan lingkungan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Pemkab Natuna tingkatkan capaian cek kesehatan gratis di daerah melalui pelayanan di tingkat kecamatan hingga desa. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti dari RRI Ranai.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG agar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa. Bupati Natuna Cun Silan mengatakan pelaksanaan CKG merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan sekaligus instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan program tersebut kepada pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta pemerintah kecamatan ikut mengkoordinasikan desa agar secara aktif mengajak masyarakat hadir dan memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disiapkan pemerintah. Jens Wilan mengatakan fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit maupun perangkat pelayanan kesehatan akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat.
4: Gratis itu kan di rumah sakit perangkatnya, itulah yang kita bawa untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan itu dan harus disampaikan ke setiap desa. Kita nanti bikin jadwal, nggak boleh nggak, karena kan deteksi dini untuk kesehatan.
3: Sementara itu, nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Netia Nelly, selaku pengelola program CKG menyampaikan, sebanyak 8.413 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari total target 84.891 orang di Kabupaten Natuna.
5: 8.413 orang yang periksa dari target 84.891 orang.
3: Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat Natuna. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Parang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Berikut disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
6: Pemerintah Kota Parang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Wali Kota Parang Panjang Hendy Anies kemarin mengatakan, stunting bukan sekedar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Dirinya menyampaikan pencegahan stunting harus menjadi perhatian bersama. Upaya tersebut tidak dapat dimulai saat anak lahir saja, melainkan sejak remaja, masa kehamilan, hingga periode tumbuh kembang anak. Pihaknya optimis dapat mewujudkan zero stunting di Kota Parang Panjang.
7: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga kota-kotanya sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami, Hendy Alit. Kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Parang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0.
6: Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, pemerintah kota juga terus melaksanakan program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah. Program tersebut bertujuan mencegah anemia sehingga para remaja tumbuh sehat dan siap menjadi calon ibu yang mampu melahirkan generasi bebas stunting. Hendy Anies menambahkan keberhasilan menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Dirinya mengajak semua pihak bersama-sama mendukung program tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan gizi, serta disiplin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat menandatangani kerjasama pelatihan vokasi bagi warga binaan. Seperti dilaporkan Febian Syafitra dari RRI Padang.
8: Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang kemarin. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari penguatan pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Konrad Kasmiri, mengatakan pihaknya memiliki

0: Memiliki sekitar 6.500 warga binaan. Pembinaan dilakukan melalui aspek kepribadian dan keterampilan. Menurut Kondrat, kerjasama dengan BPVP Padang mendukung pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan menjadi bagian dari persiapan warga binaan sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
1: Nah, kegiatan ini intinya bahwa kami mempunyai warga binaan sekitar 6.500 kurang lebih. Kita jajaran pemasyarakatan tentunya akan berusaha memberikan yang terbaik buat pembinaan warga binaan. Karena pembinaan itu adalah ada pembinaan kepribadian dan ada pembinaan keterampilan. Tapi sekarang inilah yang sangat mendukung program kami, yaitu adalah kerjasama kami dengan Balai Vokasi Produktivitas Padang, di mana kegiatan ini memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk penghidupan mereka nanti setelah kembali ke masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala BPVP Padang, Arnof Tri Hartanto, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai pilihan pelatihan vokasi. BPVP Padang memiliki 14 kejuruan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
2: Karena kami punya visi untuk membangun ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi yang adaptif, inklusif, produktif, dan kolaboratif. Artinya semangat itu semua sudah diwujudkan pada hari ini untuk bisa mewujudkan visi kami. Ya, beberapa jenis pelatihan juga bisa kami selenggarakan dari mulai yang manufacturing, ya, buat pemodal hospital, kemudian teknologi, bahkan bahasa-bahasa.
0: Kerjasama tersebut diharapkan memperluas akses pengembangan kompetensi bagi warga binaan. Pelatihan juga diarahkan agar keterampilan yang diberikan dapat menjadi bekal produktif setelah mereka kembali ke masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
3: Pendengar, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah selama 2 hari di tanggal 20 dan 21 Agustus 2026. Dari RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah GPM selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus tahun 2026. Kegiatan pangan murah ini dilaksanakan di lapangan terminal Saicarang, Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Tanjung Pinang, Topet Lukman, menjelaskan GPM untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas DP3 Tanjung Pinang menjelaskan, GPM menyediakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat seperti beras SPHP, telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual sekitar 10 hingga 15% di bawah harga pasar sehingga menarik minat masyarakat sejak kegiatan dibuka.
5: Kita dalam bentuk GPM ini ada target utama kita. Pertama tadi membantu meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian memang kita menjaga stabilitas harga lah. Ada SPHP, standar stabilitas pangan dan harga pangan. Kami ingin memastikan ketersediaan pangan itu mencukupi untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Salah seorang warga Wadina mengaku terbantu dengan adanya GPM karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dibeli lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
6: Ya, 2 liter 30.000 cuma. Kalau di warung mana bisa dapat? Alhamdulillah meringankan bagi saya.
4: Pelaksanaan GPM melibatkan sejumlah mitra distributor, di antara lain Bulog, Sarimart, serta sejumlah vendor lainnya. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Barat Indra Jatri Datua Malako Nanputiah dalam acara reses ajak masyarakat Nagari Panampuang perkuat Bakampuang dan Banagari. Jody Barbeta melaporkan.
8: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan dan Hukum Dr. Insinyur Haji Indra Satri MSP Datuk Malako Nanputiah mengajak seluruh pemuka adat dan masyarakat di Nagari Panampuang, Kabupaten Agam memperkuat komitmen Bakampuang dan Banagari untuk membangun nagari yang lebih maju. Ajakan tersebut disampaikan Indra Chatri saat melaksanakan reses perorangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan ketiga tahun 2006 dilakukan pada 20 Agustus 2006 di Aula Kantor Wali Nagari Panampuang. Dalam kegiatan itu, Indra Chatri menekankan pentingnya menjaga sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan silih kepada generasi penerus. Menurutnya, adat dan pendidikan yang diwariskan para pendahulu memiliki nilai serta filosofi yang sangat penting. Indra Chatri juga menegaskan terkait persoalan kepengurusan kerapatan adat nagari Kanti Panampuang, dirinya berada pada posisi netral, bahkan kegiatan reses harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan seluruh unsur masyarakat dan pemuka adat. Bahkan seluruh pemangku adat dapat mengedepankan semangat kebersamaan serta menyatukan langkah dalam membangun nagari Panampuang yang lebih baik, dan untuk itu harus ada komitmen bersama Bakampuang dan Benagari menyatukan seluruh pemuka adat untuk membangun nagari ke arah yang lebih maju dan baik ke depannya.
9: Reses itu benar-benar mendengar kebetulan Ambo di Komisi 1 ada pemerintahan dan hukum. Nah, nanti membawa ke komisi lainnya ya, salah satu untuk insiannya. Kok dapat tipu-tipu sejarah? Sah secara adat, sah secara administrasi, dan dikuang di masyarakat.
8: Kekuatan adat, kerukunan dalam kaum, serta kebersamaan seluruh masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan nagari Panampuang yang maju, aman, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya adat di Minangkabau. Dari RRI Bukit Tinggi, Cuni Marbeta melaporkan.
3: Pendengar, Paskibraka Bengkalis resmi akhiri karantina tahun 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tutup rangkaian kegiatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis resmi menutup rangkaian pembentukan dan karantina Paskibraka Bengkalis tahun 2026. Penutupan dipimpin Kepala Kesbangpol Bengkalis Dr. Haji Suwarto. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan karantina yang telah dijalani 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, para anggota telah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Suwarto, mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menyelesaikan tahapan pembentukan hingga menjalankan tugas kenegaraan.
11: Untuk adik-adik Paskibraka, kami dari Kesbangpol ataupun dari PMK Bengkalis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang berjalan sukses dan tidak ada hambatan yang berarti. Ini merupakan satu semangat untuk adik-adik, juga semangat untuk kami ke depannya dalam upaya bagaimana supaya Paskibraka di Kabupaten Bengkalis ini lebih baik lagi. Sekarang kita sudah punya wadah ya, yang namanya DPPI, Duta Pancasila. Jadi setelah selesai menjalankan tugas ini, bergabunglah dengan Duta Pancasila, kembangkan potensi diri.
10: Sementara itu, perwakilan Paskibraka Bengkalis Sabita mengungkapkan ada rasa capek, namun terbayarkan dengan sukses melaksanakan tugas dengan baik.
12: Diseleksi dulu yang mau jadi baki, mental, fisiknya oke, mental oke lah. Setu dilatih, terus berarti lumayan capek jadi baki, karena kan spotlight kan kak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah bahagia, senang.
10: Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta Paskibraka oleh Kepala Kes Bangpol Bengkalis dan penyerahan anggota secara simbolis kepada orang tua atau wali. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, atlet klub taekwondo Karisma Bangsa Batam akan bertolak ke Johor Bahru untuk mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026. Dari RRI Batam, Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
13: 27 atlet dan pelatih taekwondo Karisma Bangsa Batam bertolak ke Johor Bahru, Malaysia pada Jumat. Mereka akan mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus di Paradigm Mall Johor Bahru, Malaysia. Keikutsertaan dalam kejuaraan ini bertujuan memberikan pengalaman bertanding di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kemampuan dan mental para atlet. Selain itu, mereka juga membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga internasional. Pendiri sekaligus pelatih kepala Taekwondo Karisma Bangsa mengatakan pihaknya menargetkan 10 medali emas pada kejuaraan tahun ini.
14: Berkat dukungan dari para orang tua, atlet juga, ya pihak kami bisa tiap tahun berusaha untuk berangkat untuk bela nama Indonesia di forum internasional. Biasanya saya masang targetnya biasa misal sekitar 27, ya paling enggak ada 10 medali emas gitu.
13: Salah satu atlet, Delviani, mengaku telah melakukan berbagai persiapan dan menjalani latihan intensif untuk menghadapi kejuaraan tersebut.
15: Untuk ukuran ini dua kalinya, ya yang 2024 saya ada ikut. Mental, ya meskipun sebenarnya ini bukan pertama kalinya, ya sudah beberapa kali juga. Untuk saya pribadi, saya hanya ikut satu kategori saat ini, saya ikut jurus. Harus siap ya, ada latihan, banyak latihan tambahan belakangan.
13: Klub Karisma Bangsa Batam berharap keikutsertaan tahun ini dapat meningkatkan prestasi para atlet. Klub tersebut juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan internasional baik secara daring maupun luring. Setelah mengikuti kejuaraan di Malaysia, para atlet akan kembali menjalani persiapan untuk menghadapi pertandingan di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pebalap sepeda mulai terlihat untuk kegiatan sesi latihan pengenalan rute lomba untuk menghadapi event balap sepeda Tour de Bintan 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
16: Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, komunitas sepeda atas dukungannya terhadap event Tour de Bintan tahun 2026. Karena event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy Bay, Bintan setelah sempat vakum beberapa tahun. Ini juga berkat dukungan pemangku kepentingan pariwisata Bintan Resort, Council dan supporting sponsor dari sejumlah hotel di kawasan Lagoy. Kolaborasi tersebut menunjukkan semangat saling mendukung demi suksesnya event Tour de Bintan tahun 2026. Koordinator utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan, kategori Tour de Bintan 2026 banyak pilihan. Dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, dan Individual Time Trial 17 km. Masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka.
17: Grand Fondo Challenge 70 kilo dan Grand Fondo Discovery 45 kilo dan ada juga individual time trial 17 kilo. Jadi tahun ini kita adakan konsep lomba yang kompetitif yang 150 dan 100 dan non kompetitif di 70 dan 45. Kita berharap peserta pemula juga bisa merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang struktur, adil, lebih mudah diikuti juga. Jadi kita bikin event ini tidak hanya untuk pembalap pro, pembalap kompetitif. Jadi kita siapkan juga event ini untuk para pemula.
16: Tour de Bintan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 42 negara, sebanyak 124 peserta dari Indonesia dan 616 peserta dari mancanegara seperti Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina dan negara lainnya. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau geledah RSD Madani dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
2: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore ini, dan saat ini sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda untuk yang saat ini sudah mulai melakukan pekerjaan masing-masing. Entah itu ada yang membersihkan lingkungan tempat tinggal, kemudian ada yang melakukan olahraga, ya, dan mudah-mudahan lancar selalu kegiatannya untuk sore ini, ya pendengar ya. Kalau yang hobi berolahraga memang perlu lakukan secara rutin, pendengar ya. Dengan melakukan olahraga secara rutin, tentu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Olahraga tidak perlu yang berat-berat, pendengar ya. Cukup melakukan jalan sekitar jalan kaki ya, dengan durasi 30 menit saja. Kalau kita lakukan secara rutin, maka kita akan bisa rasakan manfaatnya. Nah, untuk yang lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal, semoga tetap semangat selalu, pendengar ya. Apalagi saat ini lagi musim kemarau, dan di beberapa daerah ada juga yang kelihatan ada kabut asap ya. Dan ini perlu diwaspadai, karena paparan asap terutama saat kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya, ini bisa membuat saluran pernapasan terasa tidak nyaman. Batuk, tenggorokan gatal, hidung berair hingga sesak nafas, ini bisa muncul setelah seseorang menghirup udara yang tercemar. Nah, pendengar, namun tidak semua keluhan tersebut berarti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Ada juga kondisi lain yang juga dapat muncul setelah seseorang terpapar asap, yakni iritasi saluran pernapasan. Baik pendengar, selamat membersihkan lingkungan tempat tinggal. Mudah-mudahan dengan lingkungan yang bersih, hidup kita, kesehatan kita akan menjadi lebih baik. Lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda sore ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan untuk saat ini sudah pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dalam beberapa hari ini ada kabut, seperti kabut asap ya, entah ini kiriman atau ada wilayah di Natuna ini ada yang mengalami kebakaran ya. Jadi kabut asap ini pendengar jangan kita anggap sepele. Bagi yang beraktivitas di luar rumah ada baiknya menggunakan masker, karena kabut asap ini bisa mempengaruhi pernapasan kita. Nah pendengar, apalagi yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut ya, ataupun ISPA. Jadi perbedaan utama ISPA dan iritasi asap terletak pada penyebabnya. Iritasi asap terjadi ketika saluran pernapasan terkena langsung partikel dan zat kimia yang terkandung dalam asap. Nah sementara itu peringat, ISPA merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh mikroorganisme, terutama virus dan juga bakteri. Jadi paparan asap dapat membuat saluran pernapasan mengalami iritasi dan juga peradangan. Jadi kondisi tersebut kemudian dapat membuat pertahanan alami saluran nafas terganggu, sehingga seseorang lebih rentan mengalami infeksi. Nah, pendengar, dengan kata lain, paparan asap tidak secara langsung berarti orang mengalami ISPA ya. Asap dapat menyebabkan iritasi sekaligus meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Nah, pada iritasi asap, keluhan muncul akibat seseorang menghirup partikel halus, gas atau zat kimia yang terdapat dalam asap. Sumbernya bisa berasal dari kebakaran hutan dan lahan ya, asap rokok maupun polusi kendaraan. Nah, sementara pada ISPA, penyebab utamanya adalah infeksi virus atau bakteri yang masuk ke saluran pernapasan. Karena itu pendengar, seseorang yang batuk setelah menghirup asap belum tentu sedang mengalami ISPA. Bisa saja batuk tersebut merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan partikel yang mengganggu saluran nafas ya. Jadi meskipun begitu pendengar, kita perlu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, apalagi akhir-akhir ini cuaca memang panas ya untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai.

0: Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Kita bersama di religi sore. Sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, jelang kami hadirkan pembacaan Gemah Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja untuk hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu religi berikut ini.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
1: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan SPDI. Kemudian pendengar, nanti akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Berbuat Baiklah Kamu Sebagaimana Allah Berbuat Baik Kepadamu, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Rif'ah SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah atau amal kebaikan. Semoga sisa umur kita mendapat barokah dan segala amal yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita antarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan mengikuti sunnah-sunnah dan mencontoh akhlakul karimah beliau dengan harapan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mutiara Senja kali ini berjudul Berbuat Baiklah Kamu Sebagaimana Allah Berbuat Baik Kepadamu. Pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu prinsip penting dalam bersosial adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Prinsip ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai atau memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Hadis riwayat Bukhari. Aturan ini cukup sederhana, namun banyak yang belum menjadikan etika ini sebagai dasar dalam berrelasi dengan orang lain. Padahal ini adalah perlakuan yang adil dan saling menguntungkan. Karena kita memperlakukan orang lain dengan kehormatan dan pertimbangan yang sama sebagaimana yang kita inginkan. Selain hadis Nabi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 dan surat Al-Qasas ayat 77. Dua ayat ini memberi pedoman tentang etika hidup bersama dengan orang lain. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Hakikat perbuatan baik bagi manusia adalah segala perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Pertama, kita akan merujuk pada hakikat sebuah perbuatan, baik itu perbuatan baik atau buruk, bahwa selain setiap perbuatan itu ada balasannya. Al-Quran menjelaskan bahwa segala perbuatan akan kembali kepada diri sendiri. Tentu, prinsip ini dapat menjadi pertimbangan kita sebelum melakukan apapun, karena perbuatan itu akan kembali dan berdampak pada diri kita sendiri, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa idza ja'a wa'dukal akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjid. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا وَدَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah melihat hakikat perbuatan, kita akan merujuk pada ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik, yaitu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Secara jelas ayat ini mengajak untuk kita meniru kemudian meneladani segala perbuatan baik Allah kepada hambanya. Berikut
ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasba'a fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Secara bahasa, perintah ahsin terambil dari kata hasan yang berarti baik dan membutuhkan objek. Namun, di ayat ini tidak disebutkan objeknya. Artinya, ia mencakup segala sesuatu yang dapat disentuh oleh perbuatan baik seperti lingkungan, harta, hewan, orang lain dan juga diri sendiri. Melalui uraian ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa segala perbuatan kita akan kembali kepada kita. Dengan begitu, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diberlakukan. Kemudian, relasi dengan menggunakan prinsip ini akan membawa pada ketentraman, keteraturan dan kenyamanan sosial. Namun di ayat terakhir ada level yang lebih tinggi, yaitu berupaya berakhlak sebagaimana Allah berakhlak. Artinya, bukan sekedar melakukan kebaikan, akan tetapi kita didorong untuk meniru akhlak Allah yang selalu menampilkan kemuliaan. Jika Allah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita bisa sebisa mungkin harus melakukan yang terbaik juga kepada sesama manusia. Terakhir, mari kita renungkan sudah berapa besar Allah memberikan kita kenikmatan dan perlindungan. Sudah sangat apa Allah menjaga iman dan kesehatan kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas, menikmati hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, mari kita meneladani perbuatan Allah kepada kita untuk kita juga lakukan kepada orang lain. Mulai dari orang terdekat, kepada diri sendiri, orang tua, kerabat, teman, bahkan kepada hewan, tumbuhan di sekitar kita dan seluruh makhluknya. Dengan begitu, kita berharap semoga Allah menambah kasih sayangnya kepada kita. Karena kita terus mengupayakan kasih dan sayang kepada setiap makhluknya di muka bumi ini. Demikian Mutiara Senja kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik, peringat saat ini sudah pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Mudah-mudahan sehat selalu malam ini berdengar ya, yang saat ini barangkali saja ada yang lagi duduk-duduk santai ya, mudah-mudahan saja tetap sehat. Biasanya kalau lagi duduk-duduk santai, kalau kita Indonesia ini memang tidak bisa jauh dari yang namanya cemilan ya. Kadang sulit untuk menolak cemilan, dan ini terasa berat sekali terutama bagi kita yang dalam program diet atau dalam program menurunkan berat badan ya. Atur pola makan kita dengan baik, di samping memiliki tubuh yang ideal, kita juga bisa merasa hidup lebih baik, lebih sehat ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan pola makan yang sehat, jadi bonusnya memiliki

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko

resiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alama, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di alam diri.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Cinta

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 18:37 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk yang saat ini lagi duduk-duduk santai ya, sambil menyiapkan menu hidangan malamnya ya, mudah-mudahan bisa menyajikan menu terbaiklah untuk keluarga. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa beberapa hari ini di daerah kita ada tampak kabut asap ya. Ternyata ini ada kejadian kebakaran di Kalimantan, yang mana pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolahnya dan mengalihkan ke belajar dari rumah untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah ya. Dan bisa saja kita di Natuna ini juga terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Kalimantan pendengar ya, karena kita berbatasan langsung ya. Dan di daerah sana memang sudah dikeluarkan kebijakan dalam surat edaran Bupati Kota Waringin Timur terkait dengan belajar dari rumah selama masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, dalam surat edaran tertanggal 20 Agustus ini disampaikan beberapa poin yang diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Waringin Timur dalam menyikapi bencana asap dan kekeringan saat ini. Dan satuan pendidikan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah sejak surat edaran ini diterbitkan sampai status kualitas udara kembali baik ataupun sehat, dengan memantau melalui aplikasi ISPUNET atau laman situs Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi pendengar, kita di Natuna juga perlu diwaspadai karena dengan kondisi asap ini ya, dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini, ketika beraktivitas di luar rumah ada baiknya menggunakan masker untuk menjaga pernapasan kita agar tetap lebih baik ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, seiring dengan adanya kabut asap yang menyelimuti Natuna ya, BPBD Natuna imbau warga kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul turunnya kualitas udara akibat kabut asap ya. Dan sebagaimana disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika saat dikonfirmasi hari ini mengatakan bahwa saat ini Ibu Kota Kabupaten Natuna diselimuti kabut asap. Jadi kondisi tersebut diduga dipengaruhi dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah setempat. Nah, jadi untuk kondisi kualitas udara berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan sudah masuk kategori waspada dan masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, pendengar. Dan selain itu, Pulau Bunguran, Kecamatan Serasan dan Subi juga terdampak kabut asap. Dengan kondisi demikian, timnya dan juga pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi pendengar, Natuna sejak pekan pertama Agustus telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, dan hal ini dikarenakan daerah perbatasan ini mengalami kemarau panjang akibat jarang mengalami hujan ya. Kemarau telah menyebabkan vegetasi di wilayah ini peringar yang menyebabkan sampai mengering sehingga rawan terjadi kebakaran. Jadi diingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi udara serta segera melapor apabila menemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan agar dapat dilakukan penanganan lebih cepat. Dan informasi ini pendengar kami akses dari antara kepri.com.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: gitu.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua, bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu.

0: kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan.

0: sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
1: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
3: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
4: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
3: belum selesai,
4: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
3: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
5: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, sehingga mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
3: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Resensi buku dengan judul Pribadi yang Tenang, karya Aba Member Aga. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami makna ketenangan sebagai kekuatan utama dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia yang penuh tekanan, tuntutan, dan kebisingan, ketenangan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sulit dicapai. Melalui pendekatan reflektif dan spiritual, Aba Member Aga menekankan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari kondisi luar, melainkan dari dalam diri. Buku ini terletak pada kemampuan mengelola pikiran dan emosi. Seseorang yang tenang bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi mampu merespon setiap situasi yang bijak tanpa dikuasai oleh amarah, kecemasan, atau kepanikan. Penulis mengajak pembaca untuk lebih sadar terhadap perasaan yang muncul, serta belajar menerima keadaan dengan lapang dada. Buku ini juga menyoroti pentingnya memperlambat ritme hidup. Di tengah kesibukan yang terus meningkat, banyak orang kehilangan momen untuk berhenti sejenak dan merenung. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, seseorang dapat mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidupnya, sekaligus menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan batin. Selain itu, penulis menekankan peran sikap ikhlas dan bersyukur dalam membangun pribadi yang tenang. Ketika seseorang mampu menerima apa yang terjadi dengan hati terbuka dan mensyukuri hal-hal kecil, beban hidup akan terasa lebih ringan. Ketenangan bukan berarti tidak memiliki keinginan, tetapi mampu menempatkan harapan secara realistis dan tidak berlebihan. Dalam aspek hubungan sosial, buku ini mengajarkan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Pribadi yang tenang cenderung lebih sabar dalam menghadapi orang lain, tidak mudah tersinggung, serta mampu menciptakan suasana yang damai di sekitarnya. Secara keseluruhan, esensi buku Pribadi yang Tenang adalah tentang membangun kedamaian dari dalam diri melalui pengendalian emosi, rasa syukur, dan penerimaan terhadap kehidupan. Buku ini mengingatkan bahwa ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang perlu dilatih setiap hari. Dengan hati yang tenang, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bijak, seimbang, dan penuh makna.

Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Baik, peringat sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga semangat selalu malam ini ya, yang lagi menikmati hidangan malamnya. Selamat menikmati hidangan malam, atau bahkan malam ini ada yang berencana untuk makan malam di luar. Nah, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya. Baik, pendengar, kita ketahui bersama untuk saat ini saudara-saudara kita yang berada di NTT atau Nusa Tenggara Timur sedang mengalami bencana gempa bumi, yang mana dalam kejadian ini PT Pelni Cabang Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis kepada warga terdampak bencana gempa bumi di NTT tersebut. Dan pendengar, sebagaimana informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang, Beni Marganda, mengatakan bahwa bantuan logistik tersebut akan diangkut menggunakan KM Tidar pada 27 Agustus 2026 sesuai rute keberangkatan reguler dari Tanjung Pinang hingga NTT ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan logistik ke NTT dapat diantar langsung ke kantor Pelni Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani kilometer 5 atas ya. Jadi pendengar, bantuan yang akan dikirim tersebut diharapkan sudah dikemas dan diserahkan ke kantor Pelni sebelum tanggal 27 Agustus 2026. Dan sebagaimana disampaikan pula bahwa Pelni membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang hendak mengirimkan bantuan logistik ke NTT sepanjang kapasitas angkutan kapal masih muat ya. Dan program pengiriman bantuan logistik gratis ke daerah terdampak gempa di NTT, pendengar, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan kebijakan ini sebagai wujud kehadiran negara dalam menangani sekaligus meringankan beban para korban bencana NTT. Semoga pendengar, saudara-saudara kita di NTT, terutama yang juga terkena dampak dari bencana yang terjadi di sana, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sabar ya, dan kita doakan saja semoga yang terbaik lah. Baik, selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Mas, ini mas, baksonya mas.
12: Udah nyampe baksonya.
13: Iya, masih panas nih.
12: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
13: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
12: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
13: Saya mau yang itu.
12: Apa bedanya mangkok saya ini?
13: Ada gambar ayamnya.
12: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
13: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
12: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
13: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
12: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
14: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Haji.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai malam ini.
2: Ranai.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di alam diri. Terbaik, Mike Mohede. Cinta.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda pendengar. Malam hari ini kita bersama di program acara Nujiami ya. Kita bersama nanti sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan yang nak gebong, kami tunggu di line telepon ya di 0811703669. Dan malam ini pendengar, Nujiami kita seperti biasanya dengan pilihan lagu-lagu dangdut ya. Nujiami kita bersama kurang lebih hingga 1 jam ke depan ya. Jadi tidak lama, silakan yang nak gabung kami tunggu. Baik, untuk Anda pendengar, di awal jumpa kita nikmati kembali lagu dari Happy Asmara, Pergi Sulit Bertahan Sakit.

0: lembu ni?
1: Ikut-ikut je.
0: Ikut-ikut je. Ikut ayam, ikut lembu, ikut sapi.
1: Ikut-ikut je. Ikut-ikut auk namanya.
0: Okay, Dandi. Berlagu.
1: Lagu lah. Lagu anak je. Berdendang dari Bang Repo Ramon.
0: Berdendang judulnya?
1: Auk.
0: Okay lah.
1: Salamin dok sengak-ngak aja.
0: Oke.
1: Okay. Dok Mbak Yulis dengan operator dia dok. Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Halo, selamat malam Nu Jami.
2: Malam ge.
0: Ngan siapa nih?
2: Linda Kang Ulu.
0: Hah?
2: Yulinda Kang Ulu.
0: Oh, Yulinda Ngulu.
2: Iya.
0: Oke lah, Yulinda ambil lagu nih.
2: Lepas dengan ikhlas.
0: Hah?
2: Lepas dengan ikhlas.
0: Lepas dengan ikhlas. Tadi itu macam nak nangis dia, Bu.
2: Gini senang hati.
0: Bahal. Hai.
2: Nyok lah halah.
0: Tak, iya. Nak nyaman halus. Nak senang hati pula.
2: Assalamualaikum untuk sengak dia, untuk Dandi lagi.
0: Oke.
2: Makasih lah, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yulinda ya. Lepaskan dengan rela. Baik, untuk penelpon yang nak gebong ge, kami masih tunggu ya di 08 11 70 33 66 9. Halo, selamat malam. Ruang rindu pula. Nu Jami.
3: Jami.
0: Ngan siapa nih?
3: Darsati dari Kole.
0: Oh, dari Kole. Oke, Kak Darsati, berkabu malam nih.
3: Abu baik je.
0: Alhamdulillah. Lagu mbak kita malam nih.
3: Lagu Bulan dari Roma Irama.
0: Bulan?
3: Ya. Yeah. Nampak bulan ni kat jendela.
0: Oh, lagi tengok bulan.
3: Yelah, kirim sama itu si Dandi tadi. Ha, Mario sama Bang Ganteng itu di Batu Gajah. Ha, sama Bang Sireman, sama Long E, sama Mak Jik, Mak Ngahye. Kak Mos. Sama Long East tadi.
0: Yeah.
3: Sama Kak Yuli tadi. Kak Yuli.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Darsati ya. Dari Air Kole sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Nah, untuk Anda pendengar yang lainnya ingin gabung, kita coba satu lagi penelpon sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat malam Nu Jami.
4: Selamat malam. Lagunya Selamat Malam aja lah Kak.
0: Selamat malam.
4: Ya, dari Epita Malah. Salamnya buat semua-mua aja lah.
0: Okay.
4: Yang dah gabung tadi. Salam semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuli, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian kita dari Tanjung Pinang ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan lagu dulu ya. Dan lagu pertama tadi ada lagu apa tadi, Berdendang dari Dandi ya. Dan untuk Anda pendengar, selamat menikmati.

2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di sesi terakhir Nuji Ami untuk malam hari ini ya. Satu penelpon terakhir, kami tunggu kebersamaan pendengar ya Nak Gibung. Pilihan lagunya lagu-lagu dangdut ya. Satu penelpon terakhir untuk malam hari ini. Oke, halo selamat malam ruang rindu lagi. Selamat malam Nuji Ami.
1: Selamat malam kembali Nuji Ami.
0: Dengan siapa nih?
1: Bukan ruang rindu.
0: Salah sebut terus.
1: Biasalah silap tuh.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari orang Patimura nih Kak.
0: Patimura, siapa tuh?
1: Sama Pak Supri. Supri.
0: Pak Supri, ini penelpon terakhir nak dengar lagu Gumba nih.
1: Ada enggak pernah saya dengar nih Kak.
0: Gumba.
1: Lama nih. Lagu dari Innocentia.
0: Judulnya?
1: Prasangka.
0: Oh, Prasangka.
1: Iya kan, nah, lagu favorit saya tuh, saya suka dengan tuh.
0: Okay,
1: lagu ini saya tujukan untuk keluarga besar yang berada di Pering dan sekitarnya. Untuk keluarga besar di Sungaiulu, Pak Suri Mahligai, orang mahal di Tanjung Pinang,
0: Berliana.
1: seluruh pendengar dan spesial untuk operator dan penyiar sana.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Supri ya, sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Baiklah, untuk Anda pendengar, Pak Supri tadi penelpon terakhir kita di Nuji Ami. Kita putarkan lagu-lagu terakhir jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Untuk Nujiami kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih yang lagi gabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yulis Hamzah dan selanjutnya kita akan bersama di program Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026. Perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk malam hari ini. Seperti biasanya kami buka line telepon di 08117033669 ya. Dan malam ini pilihan lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara. Kita mulai dari era 80-an hingga sekarang ya. Jadi pendengar, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Harapku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08117033669. Lagu kita lagu-lagu mancanegara ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dandi lagi?
1: Ya, sama Dandi Iko-Iko ini lagi nih.
0: Dandi Iko-Iko, oke okay.
1: Dandi Iko-Iko. Ada nama khasnya tuh, Dandi Iko-Iko.
0: Ah, ndok pula Dandi nih.
1: Itulah dia. Biar ada ciri khas tersendiri ya, Dandi Iko-Iko gitu.
0: Dandi?
1: Ya.
0: Apa lagu nih?
1: Lagu Panca kan? Lagu itu. Bentar, cari tempat aman dulu. Lagu itu, lagu dari Bon Jovi. Pilihkan aja lah.
0: Lagu dari mana?
1: Dari Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi.
1: Ya, pilihkan aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya.
0: Oke.
1: Lagunya yang semangat ya.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Yulis.
0: Ya.
1: Dan Diko-Iko pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi Iko-Iko sekarang namanya, bukan main. Lagu dari Bon Jovi ya. Oke, untuk selanjutnya kami masih nantikan untuk pendengar yang akan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ada kerindu di hatimu untukku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Buah manggis, buah kedondong. Terus?
0: Ada Bang Jais ke tukang bohong.
2: Sudah menangis minta digendong.
0: Oh, salah berarti sambungnya. Oke lah, Bang Jais.
2: Iya, saya.
0: Apa kabarnya?
2: Sehat walafiat.
0: Eh, macam mana ini, di

0: Cuaca panas.
1: Oi, Bang Jaes.
0: Ya. Yeah.
1: Macam mana di Selat Panjang? Kena kabut tak?
0: Tak tahu, saya tak ada di kampung.
1: Ha, berjalan ke mana?
0: Di Pulau Penyalai.
1: Oh, kalau di sana aman?
0: Ini besok mulai jemur, anu, badan.
1: Kenapa gitu dijemur badan? Kering?
0: Dari tanam padi.
1: Oh, Penyalai ini daerah mana?
0: Kabupaten Pulau Lawan, bersepadan dengan Tanjung Batu Kudur.
1: Oh, bukan di Selat Panjang, Bang Jaes nih.
0: Bukan, lain kabupaten.
1: Oke lah, tapi di sana aman, tak kena, tak ada kabut.
0: Kita kalau ya lewat laut, lewat darat, tak bisa lewat darat. Kita baru masuk lah, baru 3 hari lah.
1: Oh, oke lah, Bang Jaes. Apa
0: lagunya dari BBA?
1: Lagu apa?
0: Penyanyinya kumpulan BBA.
1: Judulnya?
0: Apa?
1: Judulnya?
0: Pilih aja lah salah satu.
1: Oke lah.
0: Oke, salamnya semuanya aja yang udah masuk, yang belum masuk. Tinggal semuanya tanpa terkecuali. Oke, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaes. Masih adakah lagi yang gabung? Kami masih tunggu di line telepon 0811703369. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oke, belum tersambung ya. Nah, kami sambil menantikan pendengar yang akan tersambung, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08 1170 33669. Pilihan lagu kita lagu-lagu mancanegara ya. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Ada Sati lagi.
0: Dengan siapa?
1: Ada Sati.
0: Oh, dari Sati. Oke, okay, lagu India kali ini lah, lagu apa?
1: India.
0: India.
1: Lagu Dilhi Tumhara. Untuk semua aja lah, pendengar aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Darsati ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Silakan yang lainnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kah?
2: Dengan Bunda Isal.
0: Dengan siapa?
2: Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal.
2: Oh, ini apa ya? Lupa.
0: Bunda Isal di mana? Di mana? Bunda? Bunda di mana?
2: Dari Pasir Pengarayan.
0: Oh, Pasir Pengarayan. Bun.
2: Ini siapa nih si apa?
0: Yulis
2: ya? Yulis?
0: Ya. Yeah.
2: Suci Rasulia titik salam.
0: Iya kak, salam balik lah, kirim salam. Waalaikumsalam, sehat selalu.
2: Ya katanya. Semoga Yuli sehat-sehat selalu sekeluarga katanya.
0: Amin. Bun, kirim salam buat Suci ya.
2: Iya baik, nanti Bunda sampaikan ya.
0: Mm-mm.
2: Udah sampai salamnya ya, kan enggak dosa Bunda nanti nak nyampaikan salam.
0: Alah. Bunda mau lagu apa nih?
2: Iya, Yulis. Lo Yulis.
0: Bunda pilihan lagu apa?
2: Lagu apa kita Yulis?
0: Mancanegara.
2: Manca?
0: Mm-mm.
2: Dari siapa lah? Oh, siapa namanya? Baby Blue lah Yulis.
0: Oke. Okay.
2: Ayolah. Nah, salam-salamnya untuk semua lah Yulis ya. R.I. Ranai, semoga sehat selalu semuanya ya. Untuk Yulis, semoga sehat selalu sekeluarga Yulis.
0: Yo, amin, makasih.
2: Terima kasih Yulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Isal ya, dari Pasir Pengarayan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Kak Mus nih.
0: Kak Mus?
3: Iya.
0: Oke lah, Kak Mus, apa lagu malam nih?
3: Saya minta lagu Malaysia, lagu Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan.
3: Iya, salam ke dengan Dandi ikut-ikut. Ikut bos dia ke Pertai kan.
0: Hah?
3: Ya salam ke Dandi ikut-ikut.
0: Oh lah.
3: Ikut Tupai. Salam semua yang bergabung lah. Salam dengan Mbak Yulis ke ni.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mus ya, sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan langsung saja pendengar, kali ini kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu yang sudah ada.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan kembali bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum ya. Saat tadi mendengar sudah pukul 22.04 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak ya kesempatan kita yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan siapa kah?
1: Sama orang termahal di dunia, kata Barat Beli.
0: Oh, Kak Berlian. Ah, langsunglah ya. Lagu apa nih?
1: Lagu Malaysia, Oh Ibu. Salamnya buat penonton pertama sampai terakhir aja lah, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kak Yulis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian sudah gabung ya. Di belakang Kak Berlian. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ngerjain lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Asri Sulsel.
0: Asri di Sulsel.
2: Yey, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Asri?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, Asri silakan lagu apa nih?
2: Lagu Malaysia nih?
0: Iya. Yeah.
2: Hanya satu nama.
0: Hanya satu nama.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Ya, kirim salam. Ada Bang Fai, ada Mbak Nani, Mbak Kenbar, jadinya di Bogor, ada Ryan, ada Pak Yudhistira, Kak Berlian, jadinya di Bogor, Mbak Fena di Kupang, ada Loki, si Buja Maidar, ada Bang Kutra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina, QQ, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat tim semuanya, tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak. Sampai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri tadi ya. Oke, di belakang Asri kita sapa kembali. Belum ya. Dan untuk Anda pendengar, kami sampaikan kembali untuk Anda ya, bahwa seperti biasanya kita akan bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sambil menantikan Anda yang tersambung, kita nikmati dulu lagu yang sudah ada.

2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, waktu Indonesia Barat akan mengakhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Baik, untuk Anda pendengar silakan di line telepon, kami tunggu Anda. Sambil menantikan Anda yang tersambung, kembali kita nikmati lagu ini.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Isan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat tidak terpencil di Kabupaten Nias Utara.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung rumah sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
2: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarowarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
2: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
3: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
2: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam. Umam.
4: Ya baik Fajar dan Tengar, di mana saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Purwokerto pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan hasil konferensi pers tadi bahwa KPK resmi menahan Rektor Unsud yaitu Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dan selain Ahmad Sodik, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, dan 3 pihak swasta yaitu Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. KPK akan melakukan penahanan selama 20 hari pertama, mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein.
5: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan, ketentuan dalam pasal 90 Kuhab baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara Aiso selaku Rektor Unsud.
6: Dan KPK sendiri memang menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harus dibayarkan calon mahasiswa, di mana salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang sebesar 650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. Dan dalam klaster lain, KPK juga menduga terdapat penerimaan uang terkait proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri pada tahun 2025-2026, di mana Ahmad Sodik juga memberikan perintah kepada Mulyono selaku pihak swasta dan keponakannya terkait penerimaan uang dari proses tersebut. Dan selanjutnya, pada klaster ketiga, KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud, yaitu Eko Sumanto, diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah selama periode 2025 hingga 2026. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herluman Poti Gerari terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, mengatakan bahwa 45% bantuan sosial atau bansos masih mengalami inclusion error. Artinya tidak tepat sasaran lah. Inclusion error atau error adalah suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak dapat. Tetapi yang harusnya tidak menerima bantuan terus-menerus malah menerima bantuan tersebut. Jadi kebalikannya. Itu disampaikan oleh Muhammad Kodari dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia pada 19 Agustus 2026. Kodari juga mengatakan error ini merupakan pemerintah sedang memperbaiki itu. Mendengar. Jadi pemerintah sedang memperbaiki itu, memastikan bahwa meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan sosial. Dan ini dibahas juga dalam laporan khusus editorial Pro 3 RRI pada pagi tadi. Nah, untuk Anda, silahkan nanti Anda bisa memberikan komentar dan pandangan Anda ya di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
3: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
4: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
5: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
4: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
6: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional.

0: Program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Catatan peristiwa.
5: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
2: Pendengar pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa masih tingginya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dari catatan Kementerian Sosial, ada 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yakni bantuan diterima masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima. Dan di Surabaya misalnya ada sekitar 25.000 kepala keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, sehingga datanya perlu dikoreksi, dan ini menjadi temuan pada bulan

0: dan Juli 2026 yang lalu. Dan juga pemerintah sempat mendorong penerapan e-government, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Kita akan berbincang bersama tenaga ahli Menteri Sosial, ada Pak Andi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Andi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Andi, gimana nih? Masih ada data yang tidak sesuai atau penerima yang dianggap tidak lagi layak untuk menerima bantuan sosial? Di mana sih persoalannya kembali?
1: Ya, jadi ini sebenarnya berujung dari kejujuran kita, arahan Presiden bahwa Inpres nomor 424 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi memandatkan bahwa kita menggunakan single data. Dan hari ini single data itu sudah ada, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sebelum ini, basis data yang digunakan adalah DTKS. Apa perbedaannya DT Sender dan DTKS? Kalau dulu ketika pakai DTKS, kita tidak mengenal desil. Artinya tidak ada tingkat kesejahteraan yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Hari ini di DT Sen kita menggunakan pembagian klaster orang seluruh Indonesia dengan menggunakan desil sesuai dengan peringkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sehingga ketika dulu kita tidak menggunakan desil dan hari ini kita menggunakan desil, akhirnya kita menemukan bahwa data penerima bansos yang lalu-lalu itu banyak mereka mendapatkan bansos yang posisi desilnya di atas desil 4, di atas desil 5, atau bahkan ada yang berada di desil atas atau 6, 9, 10, itu masih kita temukan. Di awal-awal tahun kita menggunakan DTSN, kita menemukan itu.
0: Okay.
1: Maka arahan Presiden, tertibkan, harus tepat sasaran. Menteri Sosial bersama BPS berkomitmen bahwa itu harus kita bersihkan. Dari situlah sebenarnya ketidaktepatan sasaran yang dinilai hari ini itu berawal dari komitmen kita untuk membenarkan data. Komitmen kita untuk memperbaiki data. Dan semakin digunakan, pasti data itu akan semakin tepat sasaran. Nah, hari inilah yang momen itu kita menggunakan bersama. Jadi seperti itu awal ketidaktepatan sasaran itu, Mbak.
0: Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, ini ada pembaruan data berkala yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya pembaruan ini secara real time itu setiap berapa waktu sekali sih, Pak Andi?
1: Justru baru terjadi pembaruan data itu di era sekarang.
0: Dari awal terakhir kapan?
1: Awal dulu tidak pernah ada pembaruan data. Hari ini setiap bulan kita melakukan pembaruan data. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional itu merupakan penggabungan dari DTKS miliknya Kementerian Sosial, Reksosek yang dulu dibangun oleh Bappenas bersama BPS, dan juga D3KE yang dulu dipegang oleh Kemenko PMK. Nah, data-data itu basis input datanya adalah data tahun 2022 khusus untuk yang Reksosek. Artinya, kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 kita gunakan untuk memproyeksi atau memprediksi kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Itu sudah tidak relevan. Oleh sebab itu, DTSN hari ini kita lakukan pemutakhiran hampir setiap bulan. Tetapi ditetapkannya setiap 3 bulan. Sehingga sebelum penyaluran bansos, ada DTSN baru dengan tingkat kesejahteraan baru hasil pemutakhiran. Dari mana pemutakhiran itu? Dari banyak kanal. Yang pertama, jalur partisipasi. Masyarakat bisa langsung melakukan pemutakhiran. Ada cek bansos, di situ ada usul, ada sanggah.
0: Okay.
1: Bisa mengusulkan dan bisa melakukan sanggah.
0: Okay.
1: Jalurnya
0: ini kan, ya. Mungkin ya. Sebelum diteruskan Pak Andi, yang ingin saya tanyakan, kadang masih ditemukan kerabat perangkat desa, karena ini kan yang menginput datanya kadang petugas juga ya, atau kerabat dari petugas begitu, yang ternyata masih mendapatkan bansos. Nah, bagaimana Kemensos mengaudit integritas pengusulan data dari tingkat desa maupun kelurahan?
1: Oke. Data sosial ekonomi itu variabelnya banyak. Yang menginput memang perangkat desa. Kalau itu berasal dari usulan desa, masuknya dari usulan desa. Kalau berasal dari usulan mandiri, yang menginput langsung dari masyarakat, basisnya adalah pengakuan. Apa yang bisa membuktikan bahwa data yang diinput itu benar dan data yang diinput itu salah? Pertama, kita bisa melakukan cross-check via data administratif yang hari ini sedang dikerjakan melalui Perlinsos. Jadi Perlinsos digital itu akan sangat mengurangi ketidakintegritasan operator data maupun ada orang-orang yang coba untuk mengusulkan datanya dengan data yang disalahkan, itu sangat dikurangi. Kenapa? Karena menggunakan Perlinsos digital itu, kita bisa mengkonfirmasi kebenaran langsung kepada sumber data. Contoh, saya mengusulkan Bansos, tapi ternyata saya punya mobil. Apakah orang itu bisa bohong? Nggak bisa bohong, karena kita sudah bisa konfirm langsung ke Samsat. Dia mengusulkan Bansos, tapi ternyata dia punya tanah. Kita bisa langsung cek dengan BPN, bahwa si orang ini punya tanah. Dia mengusulkan Bansos, tapi rekening konsumsi listriknya di atas 7.000 watt. Dia tidak bisa dapat. Itu cara kita melakukan konfirmasi apakah usulan-usulan itu bohong atau tidak. Jadi, di era Pak Presiden ini, Perlinsos digital diterapkan untuk memastikan ground truth datanya bersumber dari instansi yang benar, bukan berdasarkan pengakuan dari masyarakat atau operator penginput data. Begitu, Mbak.
0: Oke, kalau kita lihat ya, dari ini kan Menteri Sosial juga mengakui bahwa ada 15 juta jiwa kelompok yang mampu di desil 6-10 yang menikmati bantuan. Nah, berarti kalau dihitung, ini kira-kira kan 54 juta berarti warga miskin di desil 1-5 yang terabaikan ya. Nah, dengan tadi pemutahiran yang dilakukan, Pak Andi, bagaimana jaminan Kementerian Sosial bahwa ini akan bersifat permanen, tidak ada pihak-pihak yang rentan menyusupi, bisa saya bilang kata-katanya demikian mungkin?
1: Jadi, kita menemukan ketidaktepat sasaran itu justru dari hasil kita melakukan pemutahiran. Itu adalah komitmen Pak Menteri Sosial. Prioritaskan yang desil 1, kita perlahan turunkan yang desil atas. Jadi ada sekitar 15 ribu tidak tepat sasaran, itu kita yang temukan. Sehingga kita alihkan kepada mereka yang desil 1. Persoalan yang ramai sekarang adalah bahwa yang diduga mereka layak ternyata tidak layak. Bahwa yang diduga mereka awalnya desil rendah, ternyata desil atas. Itu kan yang sekarang sedang ramai. Tetapi itu satu proses yang sedang kita lakukan bersama untuk melakukan koreksi-koreksi komprehensif terhadap penerima bantuan sosial ini. Insya Allah kalau pakai digitalisasi bansos, tidak akan lagi ada hal-hal yang semacam hari ini kita sedang lakukan gitu. Sehingga semua bisa kontrol, masyarakat bisa kontrol. Ketemu orang dia tetangganya kaya kok dapat bansos, silahkan sanggah. Dia mengusulkan bansos, dia miskin tetapi ternyata dideteksi desil 6, silahkan melakukan sanggah. Dan itu langsung otomatis nanti bisa dijawab. Maka Perlinsos digital yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo dan Pak Menteri Sosial

0: ini jawaban dari seluruh masalah yang hari ini sedang berjalan. Begitu, Mbak.
1: Oke. Kalau untuk strategi konkret dari integrasi program pemberdayaan yang dilakukan untuk saat ini di bulan Agustus sampai dengan Desember 2026 ini apa, Pak Andi?
0: Untuk pemberdayaan,
1: ya,
0: itu kan juga bagian dari perlindungan sosial, ya. Jadi kita melindungi, menjamin, merehab, dan juga memberdayakan. Fokus bantuan tepat sasaran adalah bagaimana pemerintah menyalurkan bantuannya tepat pada orang yang membutuhkan. Tentu anggaran pemerintah terbatas. Tidak semua bisa kita kasih bantuan.
1: Oke, ini yang menjadi sangat penting, ya, Pak Andi. Ya. Karena kan kalau kita lihat begitu, ya, dari angka kelulusan ekonomi, ini data Pusdatin yang saya lihat, ini penerima bansos kan tidak sampai 1% per tahun. Berarti ada bukti bahwa bansos ini sebenarnya gagal mengentaskan kemiskinan dan bisa menjadi bantalan abadi, begitu, Pak Andi. Padahal bukan itu yang kita inginkan.
0: Pertama, kita harus paham dulu bahwa bansos itu tidak bisa serta-merta mengentaskan kemiskinan. Dikatakan bantuan sosial karena DNA filosofinya dianggap bantalan. Ketika orang mau jatuh ke tingkat kerentanan yang jauh lebih parah, maka kita berikan bantalan. Sehingga bantuan secara tidak langsung itu menahan orang jauh lebih parah dari kemiskinan, bukan mengentaskan kemiskinan. Yang bisa mengentaskan kemiskinan, faktor eksogen lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, daya beli, konsumsi masyarakat, pemberdayaan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, bantuan sosial itu memang tidak bisa langsung mengentaskan kemiskinan, tetapi menahan daya beli masyarakat agar bisa tetap berkonsumsi untuk bisa turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau angkanya 1%, Mbak, memang kapasitas dan kebutuhan jauh lebih besar kebutuhan. Maka itulah perlu desil. Analoginya sederhana. Saya punya anak 10 orang,
1: ya.
0: Tetapi saya punya uang saku hanya untuk diberikan kepada 5 orang. Bagaimana cara saya memilih 5 orang dari anak saya yang 10 orang, maka saya harus menentukan skala prioritas. Dengan desil inilah skala prioritas bisa kita tetapkan. Ketika dulu tidak pakai desil, kita tidak tahu kita itu memberikan bantuan ke orang yang tepat atau orang yang salah. Kira-kira begitu.
1: Oke, ini menjawab.
2: Di line telepon maupun line 013 RRI, ya. Jadi pemerintah mengakui. Jadi sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada bulan Agustus awal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan sosial PKH telah disalurkan kepada 7 juta penerima manfaat. Namun data dari Kemensos juga terdapat masih adanya error, ya. Istilahnya kalau yang mudah dipahami itu, ya, tidak tepat sasaran lah. Jadi itu disampaikan pada bulan Maret 2026 yang lalu. Pada akhir Maret 2026 yang lalu, itu sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa disinyalir ada 45% penyaluran bantuan sosial atau sembako program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Dan kini pemerintah melakukan proses verifikasi dan pemukhtairan data agar tepat sasaran. Jadi melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, ya, yang dikelola oleh BPS menjadi patokannya. Nah, memahami soal desil-desilan nih dari 1 sampai 10. Ini juga digunakan nanti untuk pembelian BBM, ya. Untuk yang 9-10 itu udah enggak bisa lagi beli BBM bersubsidi. Tapi aturan ini masih di dalam proses ya. Desil 1 itu kelompok yang tingkat kesejahteraannya paling rendah. Kemudian dilanjutkan desil 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ini termasuk yang kesejahteraannya terbawah, paling bawah lah. Kemudian 5, kelompok yang berada di atas 40% terbawah. 6, sudah mulai naik nih, kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah. 7 juga demikian, tapi lebih ke atas ya, kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah atas. Nah, 8, 9, 10 udah tinggi. Sudah tinggi. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, komentar Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3RRI. Ada Bu, siapa nih? Bu Ria di Tebet. Oke, di 0213523172, 3844545, 3866712, di 3862375, ataupun WhatsApp kami 0813993998888.

0: Iya, ada Buria di Tebet. Buria sama Tini Hari, Bu.
1: Aduh, selamat malam dini hari Bung Fajar Nugroho serta Bung Sabir. Wisnu lagi libur ya. Pasti iya. Beredaksi ya lagi tugas. Bung Fajar, aman di sana?
0: Alhamdulillah aman. Aman.
1: Ya kan? Harus aman, kalau nggak aman nanti percuma dong ada Bang Fajar. Ini temanya ya, ini juga ya Bang Fajar ya. Ini dengan yang apa dengan tidak tepatnya sasaran upaya apa tadi pemerintah ya minimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial begitu ya Bang Fajar?
0: Iya.
1: Memang sih Bang Fajar kalau kita aduh kadang-kadang yang orang yang berada dapat bantuan yang enggak begitu enggak dapat kali bantuan tapi ini udah diurusin sih dari tempat aku ini udah. Ya, pokoknya ya apa namanya ya namanya kebijakan penyaluran bansos ini kan integrasi data lintas sektoralnya itu pasti ada ya kan penggabungan data apa namanya Bang data registrasi ya, sosial ekonomi kependudukan bisa termasuk dari capil hingga data aset dan penggunaan daya ya termasuk daya listrik membantu apa namanya memvalidasi kelayanan kelayakan keluarga penerima lah begitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi begitu saja topik kita tema di Kopi Pro 3 semoga dengan tepat pada sasarannya Bang Fajar Nugroho.
0: Ya. Amin, amin. Iya.
1: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Hari Bung Fajar, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Ini masalah tema bansos ya Bung. Saya dulu pernah kebagian masalah bansos. Kan saya orangnya tunanetra ya Bung Fajar. Nah, dulu itu sebelum presiden yang sekarang Pak Prabowo. Saya pernah dapat tapi dulu mah di itu Bung di desa Bung di kantor desa ya.
0: Dan ngambilnya dari kantor di kantor desa sembakonya ya.
2: Iya. Iya, pengambilannya gitu.
0: Iya.
2: Menurut saya kalau selama ini kan kemarin kan kejadian ini masalah bansos itu lewat ATM kan seperti itu. Kejadian di sini seperti itu. Kenapa nggak tepat sasaran? Karena kalau sampai kapanpun lewat ATM yang seperti itu pasti tidak akan bakalan tepat sasaran, Bu.
0: Kenapa?
2: Terkecuali ya kenapa? Karena kan selama PKH yang itu pun banyak orang-orang yang masih banyak orang-orang yang mendapatkan itu, Bung. Orang-orang yang kaya, yang punya mobil, yang punya motor sekian, kan seperti itu, Bung.
0: Yeah.
2: Jadi data itu pun belum bagus kan, seperti itu. Lagi-lagi data. Menurut saya dulu waktu lagi saya ini, Bung, lagi saya dapat yang seperti itu. Tapi sesudah itu sampai saat ini menghilang, menerima di kantor desa itu, menurut saya itu kembali ke manual kembali, Bung. Karena apa? Saya melihat sendiri orang yang gak punya di kantor desa tersebut, itu yang perkumpulan, jadi kok orang-orang yang tidak mampu, benar, Bung. Jadi seperti itu.
0: Yang gak mampu gimana, Pak Caswa?
2: Yang gak mampu itu dapat terbukti kalau di kantor desa secara langsung.
0: Kalau di melalui transfer?
2: Kalau melalui transfer kan kayak gitu. Sekarang aja saya dari dulu kan gak dapat lagi. Banyak-banyak yang gak dapat yang orang membutuhkan. Yang dapatnya kan orang-orang yang itu, yang orang-orang punya, Bu. Jadi seperti itu.
0: Jadi nggak bisa terlihat oleh mata sendiri bahwa
2: iya.
0: Karena ditransfer melalui rekening, gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi siapa yang dapat, siapa yang nggak, kita nggak tahu gitu.
2: Iya. Jadi kayak gini, Bung. Datanya dicek dulu di rumah, dipoto rumahnya, dipoto orangnya. Itu datanya seperti itu. Nanti kalau udah penerimaan di kantor desa, itu seperti itu juga, Bung. Dipoto lagi tanda bukti, Bung. Disetorin dengan pemerintah karena gini kayak gitu. Karena apa? Karena semua orang ini di mungkin di desa manapun juga ada ya, Bung. Jadi ketika mendata semuanya didata, Bung. Itu kesalahannya seperti itu.
0: Lah kan bagus kalau semuanya didata mah.
2: Iya bagus, tapi kan untuk penerimaannya kan itu yang nyampe tidak tepat sasaran, Bung. Jadi orang-orang yang punya banyak masih menerima yang seperti itu, Bung. Jadi seperti itu.
0: Oke.
2: Kalau didata boleh, Tapi itu kalau pengambilan, kalau bisa itu di situ.
0: Okay.
2: Kenapa? Sekarang yang di kantor pos pun, satu kali lagi Bung, yang di kantor pos pun, kan orang-orang yang punya motor sekian, emasnya banyak, mengambil uang. Jadi seperti itu Bung, data saya mudah-mudahan didengerin dengan pemerintah yang orang yang tidak mampu yang seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketika melalui transfer itu harapannya itu kalau barang ngambil gitu ya di kantor desa, kelurahan atau kantor pos gitu atau sembako gitu ya. Itu pengalaman beberapa waktu yang lalu itu sempat adanya tidak tepatnya besarannya. Misalkan beras 10 kilo jadi cuma 5. Telur misalkan 2 kilo jadi 1 gitu. Nah, kalau transfer nominalnya 300.000 ya udah enggak ada yang bisa dipotong oleh oknum-oknum nakal. Gitu. 300.000 ditransfer bisa diambil ataupun kantor pos cair gitu ya. Atau lewat ATM. Tapi di sisi lain tadi Pak Caswa mengeluhkan kalau itu tidak bisa kasat mata terlihat nih tepat sasaran atau tidak, tahu-tahu udah dikirim aja. Sementara yang harusnya berhak itu kok nggak ada transferan nih gitu. Jadi ya gimana ya? Lagi-lagi ini harusnya sih pendataan ya. Dari awalnya itu pasti dari pendata. Dari Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari.
0: Ya silakan Pak Kalmin.
3: Ya, saya mengalami masalah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, itu masalah keluarga ada pendataan data dan itu. Yang saya ingin komen sedikit ya. Kalau yang dikeluarkan Menteri itu ada yang masyarakat yang gajinya 3 juta per bulan, dimasuknya adalah orang yang kaya ya.
0: Desil 10
3: kan, super kaya. Itu saja, saya juga ingin menyampaikan juga usul lah kurang lebih harapan saya, mungkinnya miskin Bangka Belitung dengan miskinnya daerah lain itu beda. Kebetulan saya juga kemarin kan jadi kades juga, kita sempat bicara juga masalah di data, di saat saya utama dulu itu kan bukannya kayak gitu, artinya kalau di dulu-dulu itu termasuk keluarga miskin, pertama dia itu rumahnya dinding papan, apa lagi kulit.
0: Iya, jadi masuknya itu kategorinya, kriterianya itu dari bangunan rumahnya, pendapatannya. Jadi variabelnya banyak ya, Pak Kalmin ya.
3: Banyak.
0: Yang jadi, sekarang ini yang dikeluhkan Pak Kalmin, yang mantan kepala desa itu yang gajinya 3 jutaan itu masuknya desil 10 yang kaya banget gitu.
3: Kaya banget. Itu maksud saya itu mungkin mohon maaf nih, kalau gajinya 3 juta di daerah lain mungkin
0: okay. Tapi kalau di Bangka Belitung itu nggak dapat apa-apa gitu.
3: Nah, karena itu aja ya, di sini juga di Bangka Belitung pun juga harganya 16.000 per kilo
0: beras tuh,
3: mana apa namanya sayur ini saya mau 16.000 yang 16.000 per kilonya. Maksud saya kategori 3 juta itu mungkin beda lah. Mungkin maaf lagi, mungkin di timur-timur beda lagi kan.
0: Iya, benar.
3: Jadi kita nggak bisa lah fokus semuanya seluruh misalnya 3 juta.
0: Iya, sementara UMR-nya beda-beda ya setiap daerah ya.
3: Nggak bisa disamakan loh. Mungkin kalau daerah tertentu mungkin gaji 3 juta boleh katakan sudah cukup besar. Kalau di sini makan nasi, lauk, sayur pun cuma sayur doang loh. Itu 16.000 satu piringnya. Kalau misal kita pakai ayam itu 27-30, beda kan?
0: Okay.
3: Darah lain kan lebih murah.
0: Baik. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Kalmin, masukannya dan juga catatannya ya, Pak Kalmin. Terima kasih. Selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Mantan kepala desa di Bangka Belitung, salah satu desa di Bangka Belitung yang menyoroti soal permasalahan desil ya. Pak Nurip di Lok Sumawe. Pak Nurip, selamat ya. Dini hari.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Nurip.
4: Masalah desil. Ya kan?
0: Ya, masalah bansos nih, bansos. Jadi pemerintah ya, bansos, mencoba kan? Untuk memberikan bansos ini tepat sasaran gitu. Jadi minim nggak tepat sasarannya, Pak Nurib.
4: Ya, sekarang nggak tepat sasarannya. Seperti ada seseorang, ya dari bulan 12, 2025, sampai bulan 8, 2026, nggak dapat lagi. Padahal dia pekerjaan nggak ada, rumah nggak ada, tanah, lahan untuk rumah aja nggak ada. Nah, cuma dia numpang di rumah anaknya. Tapi kok desil 7?
0: Masuknya desil 7, berarti nggak dapat bansos dong kalau desil 7?
4: Iya, dari bulan 12 naik desil 7.
0: Bulan 12 2025 kemarin?
4: Iya.
0: Ya, jadi tiba-tiba saja masuknya desil 7, padahal sebelumnya di itu masuknya dapat bansos ya di bawah desil 7 tuh.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Baik,
4: jadi
0: baik.
4: Udah, jadi dibilang disuruh menaik data baru kan? Sudah di sudah diurus. Dibilang disuruh tunggu 3 bulan sampai sekarang enggak ada. Turun desilnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik-baik. Terima kasih Pak Nurib ya.
4: Sama-sama.
0: Iya, informasi lagi dari Pak Kalmin di Bangka Belitung, Pak Nurib di Lesumawet, permasalahan desil. Yang nggak punya pekerjaan justru masuknya desil 7. Desil 7 ke atas itu sampai 10 itu termasuk golongan orang mampu, orang kaya. 10 itu super kaya bahkan. Bu, Mbak Kelin di Jakarta, Mbak Kelin.
5: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Mbak Kelin.
5: Iya, Bung Fajar.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak Kelin. Silahkan, Mbak Kelin, komentarnya. Ini dapat bansos juga nih, Mbak Kelin?
5: Alhamdulillah enggak. Tapi enggak. Kalau dikasih mau.
0: Loh, jangan dong, balikin. Kita
5: kan terduga, ya kali aja bisa dikasih ke yang lebih gitu.
0: Iya, silakan Mbak Kelin, tanggapannya.
5: Tanggapannya gini, saya mau nanya dulu sama Bung Fajar loh.
0: Iya.
5: Kenapa banyak di daerah tuh, saya tahu loh banyak saudara di Jawa, di Bali ya. Jadi gini, orang yang udah meninggal
0: masih dapat.
5: Oh, dapat. Betul. Nah, itu sensusnya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu loh, data masuk ke atas gimana itu. Kedua, gini. Yang saya tahu kan kalau PKH terus bantuan-bantuan lain itu kan emang katanya dari pusat kan.
0: Iya.
5: Cuman kalau yang BLT 300 per bulan itu kan katanya udah masuk ke APBD,
0: APBD, jadi transfer dari pusat ke daerah.
5: Betul. Nah, itu kan melalui Musdes kan, Bung Fajar.
0: Betul.
5: Yang BLT itu. Betul. Dan itu kan dikumpulin kayak RT, RW, KADU semuanya kan. Setahu saya kan itu kan usulan dari RT gitu loh.
0: Dari bawah, bottom up, data-datanya.
5: Betul, kita warga kan. Tapi banyak loh kejadian loh, RT-nya tuh, ya tahu sendirilah, bukan rahasia umum gitu loh, kerabatnya. Belum lagi ada loh satu kelurahan desa loh.
0: Ini di Jakarta, di tempat tinggal Mbak Kelin, atau di daerah di Bali di tadi?
5: Di Jawa.
0: Oh, di Jawa. Jawa. Salah Jawa. Satu daerah di Jawa, nggak disebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi di masih di Jawa ya?
5: Di Jawa.
0: Oke.
5: Iya, betul. Nah, adapun itu satu lurah loh, maaf ya Bung Fajar, daerah Jawa pun. Dia mengusulkan loh kerabatnya, bilang ke kadusnya loh. Saya tahu sendiri itu kadusnya yang bicara.
0: Dia kepala dusun.
5: Betul, dia ngomong gini, katanya lurahnya tuh bilang ke kadusnya, eh itu tolong ya, nama si A jangan lupa.
0: Dimasukin.
5: Itu, ke, betul, itu masih kerabat, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, satu itu sensusnya bagaimana kan, orang masih dapat. Kedua, perlu dibenahin tuh sampai ke bawah-bawahnya deh, perlu dipikirin gitu loh. Soalnya kan dari perangkat bawahnya tuh ampun deh gitu loh.
0: Oke.
5: Okay. Terus nih, pokoknya maaf, nanti nyambung yang pendengar yang sebelum ya, maaf yang tunanetra.
0: Iya.
5: Kayaknya perlu loh pemerintah mencatat ya, mengutamakanlah yang difabel gitu.
0: Ah, punya keterbatasan
5: untuk bekerja gitu loh, lebih diutamakan gitu. Yeah. Jangan cuma melihat desil 1, 2, 3 pendapatan rumah, enggak. Di Fabel pun loh, kita lebih ini dong, kasih perhatian.
0: Iya, yeah. Oke,
5: okay.
0: Baik
5: saya.
0: Terima kasih. Sama-sama Mbak Kelin.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu tadi pengalaman. Ya, walaupun Mbak Kelin bukan yang termasuk mendapatkan bansos, tapi dari keluarga yang di Bali dan juga di daerah Jawa, tidak disebutkan nih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi adalah di salah satunya. Data itu memang harusnya bottom up. Secara logika, yang lebih mengetahui lingkup terkecil itu biasanya RT. Ini rumah ini sudah reot, nggak punya pekerjaan, sudah lansia, tinggal sendirian, atau ya mempunyai kebutuhan khusus, atau penyandang disabilitas. Jadi RT-nya akan lebih tahu. Jadi idealnya memang dari bawah, dari bottom ke atas datanya. Ternyata ada titipan juga kalau dari pengalaman Mbak Kelin. Jadi gimana nih baiknya nih ya? Anda bisa menyampaikan pandangan Anda di sesi kedua nanti.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengarkan warta berita pada dini hari ini. Pastikan anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan perbincangan. Kali ini ada beberapa akademisi, kemudian juga dari pihak Dinsos, dan kami juga undang Anda untuk bisa partisipasi langsung dalam perbincangan ini, berbincang terkait dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk membuat bantuan sosial tidak hanya sebagai bantalan, tapi bisa efektif diterima oleh desil 1 sampai dengan 5, dan juga ini bisa membantu kita dalam saat-saat ekonomi sekarang dan bukannya untuk bantalan permanen. Kali ini sudah ada dekan dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember, Ibu Suyani Indriastuti, PhD.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Ibu Suyani.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Apa kabar, Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah sehat semuanya ya.
1: Oke, ini yang kita harapkan ya, kita sehat supaya nggak mengandalkan bantuan sosial di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ya Bu, terutama begitu ya.
2: Ya, ya benar-benar, jadi kita bisa meringankan beban pemerintah dengan kita sehat.
1: Gitu ya. Oke, tapi kan sebenarnya yang sering dikritik oleh masyarakat adalah bagaimana sih meminimalisir kesalahan penyaluran bansos, karena kok terjadinya terus-terusan, meskipun dari pihak Kemensos, tadi kami juga sudah hadirkan perbincangan, sayang sekali tidak bisa bersama, sudah dinyatakan bahwa pemutakhiran data sekarang sudah dilakukan, tapi banyak juga oknum perangkat desa yang pada saat mengajukan ini mencantumkan keluarga sendiri. Dari ibu sendiri seperti apa sih yang ibu lihat, ibu amati dari pergerakan proses penyaluran bansos?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Risti ya, dan juga pendengar Budiman. Permasalahan bansos gitu ya. Ini kan kalau kita lihat fenomena ini atau kebijakan ini kan tidak hanya berlaku di Indonesia, termasuk juga di negara-negara lain, di negara-negara besar. Dan potensi error, fraud, dan juga terjadinya corruption itu menurut laporan Bank Dunia memang terjadi begitu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hanya saja yang perlu kita cermati adalah kita cari akar permasalahannya gitu ya Mbak. Kan kita kalau kita lihat bisa adanya unintentional error ya, atau mungkin juga motif ketidaksengajaan sehingga terjadi error, ataupun adanya motif kesengajaan sehingga terjadi error ya. Adanya fraud, corruption, dan juga error, itu yang menurut saya bagaimana solusinya atau apa itu perlu kita cermati akar permasalahannya menurut saya gitu. Nah, untuk yang error sendiri itu pastinya memang karena yang unintentional maksud saya itu karena adanya data-data yang tidak valid seperti itu ya, sehingga menyebabkan munculnya error atau data yang tidak sesuai. Namun yang permasalahan yang terjadi dan menurut laporan dari berbagai sumber, berita-berita yang terjadi justru adanya intentional kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya data yang tidak akurat gitu ya. Dan pastinya itu sangat merugikan negara, sangat merugikan masyarakat, karena mereka yang seharusnya memperoleh bantuan sosial menjadi tidak memperoleh, ataupun sebaliknya yang seharusnya tidak memperoleh menjadi memperoleh bantuan gitu. Sehingga perlu ada updating data, perlu ada tata kelola yang lebih baik lagi, yang transparan, yang akuntabel. Mungkin begitu Mbak Risti.
1: Oke, kalau memang ini persoalannya di tata kelola ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya diolah atau di manajemen oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Dinas-Dinas Sosial? Kita akan dengar jawabannya langsung nih, ada Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Suparmin, MPSSP. Selamat pagi, Pak Suparmin.
3: Selamat pagi, Bu Baristi.
1: Iya, ada Bu Suyani juga ini, Pak. Jadi kita berbincang bersama.
2: Selamat pagi Pak
1: ya,
2: Suparmin.
1: Ya, Pak Suparmin, mungkin boleh juga ditanggapi nih tadi yang disampaikan sedikit oleh Bu Suyani. Sebenarnya dari proses pengolahan, manajemen yang dilakukan oleh Dinsos masing-masing, terutama pengalaman Bapak sendiri di Jogja seperti apa sih Pak? Tapi kalau menurut Ibu ya, di kesalahan yang ada, yang berulang begitu, kenapa sih sulit diminimalisir?
2: Baik, ya. Ini saya kira permasalahannya sangat kompleks ya Mbak ya. Karena itu menyangkut pada goodwill semua pihak. Ya, kalau kita bicara tentang tata kelola yang baik, good governance gitu kan, itu kan kita bicara tentang transparansi, akuntabilitas gitu kan. Dua hal itu saja gitu kan, kan menjadi niat baik dari pihak-pihak stakeholder yang terlibat untuk bagaimana menjamin transparansi sehingga bisa diakses semua pihak tentang data yang eligible untuk masuk ke bansos atau tidak. Ya. Akuntabilitas itu bagaimana pertanggungjawabannya? Nah ini saya kira kembali lagi gitu kan, bagaimana sebenarnya akar permasalahannya menurut saya itu pada integritas Mbak. Integritas kita sebagai bangsa Indonesia, niatan baiknya bagaimana gitu kan. Kalau kita bicara tentang idealisme tata kelola, rumusnya ya seperti itu gitu kan. Bagaimana tata kelola bisa jalan, tapi kemudian pada level implementasinya itu yang kemudian kembali kepada pelaku masing-masing, termasuk juga pengawasannya, kemudian juga perencanaannya, pelaksananya, itu saya kira harus benar-benar berintegritas. Nah, namun dalam konteks yang lebih teknis bisa saya sampaikan, memang mekanisme pengawasan itu sangat penting, kemudian juga perencanaannya itu juga perlu benar-benar ini ya Mbak, benar-benar yang direncanakan dengan baik. Sebenarnya sudah ada indikator ya, kalau di Kemensos itu kan ada yang penentuan tentang desil itu ya.
1: Ya, desil 1 sampai 10, yang 1 sampai 5 berhak, tapi yang 6 sampai 10 kan tidak ya.
2: Betul, ya. Ada data tunggal ya, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Hanya saja gitu kan, indikatornya bagaimana gitu kan, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian juga yang melakukan pendataan, apakah sudah sesuai, itu juga saya kira jangan sampai terjadi error di level, di tingkat lapangan gitu kan. Mereka yang misalnya kategori miskin itu seperti apa ya? Apakah datanya benar-benar sudah sesuai? Jangan-jangan ada error gitu ya. Seharusnya itu dikategorikan sebagai desil 1, dia masuk ke desil yang lebih tinggi. Nah itu kan menjadi ini ya. Ya. Artinya ini adalah langkah maju sebenarnya Mbak. Adanya data tunggal sosial ekonomi nasional itu menurut saya sih langkah maju upaya dari Kemensos untuk memiliki data yang terintegrasi gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Memang memang kadang takutnya di lapangan itu yang masih perlu kita tingkatkan gitu.
1: Ya, oke. Okay. Karena tadi saya sempat berbincang dengan salah satu tenaga ahli dari Menteri Sosial, begitu. Saya tanyakan bahwa ini kan ada kemungkinan kecurangan di lapangan, seperti tadi ya, oknum-oknum yang kemudian memasukkan nama kerabatnya, keluarganya. Nah, auditnya akan seperti apa? Kan sulit juga sebenarnya ya, Bu Suyani, kalau kita lihat ya. Tapi kita kan selalu berkaca pada omongan digitalisasi. Nah, harusnya kan lebih transparan, lebih mudah. Udah begitu ya. Nah, siapa sebenarnya yang bisa kita bilang apakah ini dari mentalitas, apakah ini juga dari integritas, atau memang dari sistem kita saja yang belum bisa adapt ke situ?
2: Baik, Mbak, saya kira permasalahannya itu kompleks. Yang
1: tadi
2: disampaikan
1: sudah
2: Mbak Risti tadi, saya kira ketiga-tiganya masuk, Mbak. Iya enggak? Gitu kan?
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita bicara sistem yang sudah terbangun baik atau belum, coba. Oke, digitalisasi itu saya kira sebuah solusi. Tetapi apakah semua masyarakat sudah beradaptasi dengan digitalisasi tersebut? Gitu kan? Itu pertanyaan mendasar, Mbak. Karena memang saat ini memang sudah era AI, era teknologi maju, tapi tidak semua masyarakat itu melek teknologi itu. Itu yang kemudian perlu diantisipasi oleh pemerintah agar digitalisasi itu sendiri tidak sia-sia gitu ya, dan bisa efektif untuk mendukung data yang benar-benar sahih kalau sampaikan gitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian dalam konteks integritas, ini challenging, Pak, gitu ya. Ini challenging. Di era saat ini kita itu bahkan sudah ke tipis trust kita itu kepada banyak orang, sudah trustnya kita tipis. Kenapa? Karena kan banyak tindak-tindak yang mohon maaf yang tidak sesuai dengan integriti, banyak korupsi.

0: data. Jadi kunci utamanya adalah pada tingkat kehandalan data. Jadi kalau datanya sudah salah, ya pasti akan salah. Yang kedua,
1: persis.
0: Yang kedua bahwa untuk penentuan desil, Bu, pemeringkatan, itu harus ada indikator yang jelas. Artinya dari indikator yang ada itu memang masih belum bisa mencerminkan ketepatan pemeringkatan. Kenapa saya katakan begitu? Okay. Contoh ya sederhana. Misalnya nih untuk yang saat ini data yang ada, misalkan seseorang punya motor, entah motor butut dengan motor yang baru, NMAX atau ADV misalnya, itu sepertinya sama, jadi belum terbaca nilai asetnya berapa. Jadi kan cuma, oh punya motor, punya mobil, punya. Sama, mobil itu mobil tahun tua, harganya nggak lebih mahal dari motor, misalnya dari motor kan gitu. Nah ini juga mungkin perlu ada perbaikan. Jadi kata kuncinya bukan pada, kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya, ada titipan oknum A, oknum B, iya. Tapi kalau saat ini sebenarnya kita dasar pemberian bantuan itu kan murni full menggunakan DTSN. Sementara DTSN itu sendiri itu sumber datanya masih belum, apa kalau menurut saya ya, belum sepenuhnya optimal pembaruannya gitu. Karena memang ada proses-proses yang harus diperbaiki. Misalnya nih akhir-akhir ini ada kenaikan desil yang cukup signifikan, berapa, dari padahal kondisi realnya di lapangan masih belum sesuai dengan desil itu. Ini kami banyak menerima keluhan juga dari penerima manfaat yang di daerah itu. Misalnya gini, ini muncul data desilnya dari 2 naik desil 6. Sehingga kalau dia desilnya 6, itu secara aturan nggak boleh dapat bantuan apa-apa. Bantuan sosial nggak dapat, PBI pun nggak dapat. Nah ini kan permasalahan, kenapa? Karena saya lihat di situ misalkan muncul sumber data dari mana? Di KKBN misalnya seperti itu. Sumber data dari mana? Susunan. Nah itu yang harus diperbaiki dari indikator datanya. Kalau indikator data, lalu pengisian datanya juga betul. Karena begini juga, Bu. Jadi kadang di masyarakat itu yang curang bukan ini ya, bukan titipan itu bukan. Tetapi kadang masyarakat itu menutupi data. Misalnya nih, dia sebenarnya punya aset lebih, tapi yang ketika ada pendaftaran, pendataan itu yang dituliskan minimalis. Nah, ketika data yang diberikan minimalis, otomatis nanti desainnya akan dibawa gitu. Nah, ini pun persoalan ini, kembali ke mentalitas masyarakat kita. Yang ketiga yang sekarang terjadi itu ada tren nih, Bu, yang baru-baru ini. Jadi sekarang itu kalau mau di data itu menolak gitu, beberapa masyarakat ya, tidak semua memang, tapi beberapa itu menolak, menghindar, bagaimana caranya menghindar, takut nanti bantuannya hilang dan sebagainya seperti itu. Jadi memang kalau yang sekarang itu yang kaitannya dengan titipan-titipan sebenarnya berkurang, nggak kayak zaman dulu ya kan, bisa memang. Kalau sekarang kan sumbernya titisan, nggak sesuai dengan titisan ya sudah nggak dapat kan gitu.
1: Okay.
0: Hanya memang perlu update. Nah update itu butuh butuh effort yang luas. Ini satu contoh ya, mengupdate satu orang itu butuh waktu 1 jam. Karena apa? Harus online. Nah, sementara 1 jam
1: wah,
0: itu
1: lama sekali ya, cukup ya.
0: Iya, karena menghabiskan harus online waktu. Dan itu di titik lokasi, Bu.
1: Okay.
0: Tidak semua lokasi kita itu bisa terjangkau internet dan gitu. Itu kan persoalan. Yang ketiga, untuk update ini nggak ada biayanya. Kan kasihan juga teman-teman kami yang asli lapangan yang mengupdate sebegitu namanya.
1: Maksudnya tidak dianggarkan ya, begitu ya, Pak Suparmin ya?
0: Nggak ada anggaran untuk update data. Sampai hari ini nggak ada. Jadi itu persoalannya juga menjadi kesulitan kita. Begitu, Bu.
1: Oke, baik. Bu Suyani, mungkin langsung bisa dijawab nih, apa nih yang sebenarnya harus dilakukan sih, mengingat juga ternyata kejadian di lapangannya seperti yang disampaikan Pak Suparmin?
2: Ya, baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Suparmin. Permasalahan mendasar itu justru memang di lapangan. Itu berat sekali gitu ya dalam konteks pendataan itu, baik dari sisi energi dan juga biayanya dan sumber dayanya gitu. Namun demikian, karena ini adalah amanat undang-undang, saya kira memang ya harus kita kelola dengan baik gitu ya. Sehingga menurut saya strategi kita atau apa yang perlu kita lakukan untuk pemerintah pastinya ya kita tingkatkan tata kelolanya lebih baik lagi. Dan saya tidak tahu ya dalam konteks implementasi penganggaran itu kan, itu pendataan di lapangan ini yang perlu diperhatikan lebih baik lagi gitu. Kemudian kepada masyarakat gitu kan, saya kira

0: ya ini kan uangnya pemerintah gitu kan, uangnya rakyat juga gitu loh. Sama-sama kita tingkatkan integritas kita, mentalitas kita gitu ya. Jadi kalau memang merasa tidak perlu bansos ya tidak usah gitu kan. Kalau memang memerlukan ya silahkan gitu ya. Artinya ini kita kan kembali kepada kesadaran kita gitu kan. Ini untuk masyarakat penerima, mohon untuk ya kembali lagi gitu kan. Ini kalau dalam keyakinan ya, dalam agama manapun gitu, agama apapun, maaf, itu kan ya kita bersodak, oh itu lebih baik daripada kita menerima bantuan. Saya kira begitu, Mbak.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
2: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
3: Kalau memang ini tadi ya kembali amanat undang-undang dan harus dilaksanakan, meskipun kenyataan di lapangannya pahit begitu. Artinya apa sih yang harus dalam hal ini tanggung jawabnya di Kementerian Sosial yang harus benar-benar menjadi terobosan dalam waktu ya. Ini udah triwulan yang ketiga kalau tidak salah ya, dan ini juga mungkin boleh dikoreksi nanti Pak Suparmin. Kabarnya ini kan dari data Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 jumlah KPM yang berhasil naik kelas graduasi mandiri ini cuma sekitar 132.272. Berarti tidak sampai 1% dari total sasaran yang kurang lebih 28 juta KPM ya Bu ya. Nah, ini gimana nih? Mungkin Pak Suparmin dulu boleh menanggapi nih.
4: Jadi begini ya, untuk graduasi itu kan ada sebuah proses ya Bu, artinya begini, seseorang dikatakan nanti graduasi ketika sudah secara kondisi ekonomi maupun sosialnya dia bisa mampu menolong dirinya sendiri, bisa usaha. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana bahwa graduasi itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Sosial, juga bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Sosial saja. Tapi tanggung jawab bersama untuk misalnya harus ada kesamaan langkah antara pusat, daerah, sampai pada tingkat kelurahan. Dari data yang ada, mestinya memang sudah bisa dipetakan siapa-siapa yang masuk misalkan dalam desil 1, desil 2, 3, dan 4. Sehingga dari situ ketika ada langkah bersama untuk menyiapkan seseorang untuk bisa di graduasi, kan kita nggak mungkin ya menggraduasi tetapi kondisinya masih miskin seperti itu. Nah, ini kan persoalan juga, sehingga memang butuh ikhtiar bersama. Kalau di Pemda DIY Bu, kita sudah berusaha, kita sekarang membuat sistem itu untuk melihat untuk melihat pelayanan apa yang sudah diberikan, supporting apa yang diberikan oleh pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, lalu sampai di tingkat desa. Jadi kalau sekarang di DIY kita dalam proses ini, kalau kemarin kita punya aplikasi yang namanya Manunggal Raharja, itu kami gunakan untuk menyandingkan DTSN dengan data yang ada di daerah. Nah, ketika kita misalnya kita ketik nick-nya seseorang, maka di situ akan muncul bantuan apa yang sudah diperoleh dari pusat, bantuan apa yang diperoleh dari provinsi, bantuan apa yang diperoleh dari kabupaten, dan sampai desa. Itu tujuan kami adalah jangan sampai nanti bantuan itu jatuh pada orang yang sama dari macam-macam. Tapi kalau sifatnya komplementer, melengkapi, itu tidak apa-apa. Misalnya orang miskin dapat PKH, tapi rumahnya tidak layak huni, dapat bantuan dari dinas PU untuk ya PU ini, itu komplementer. Dapat PBI, JKN, itu komplementer. Tapi nggak boleh juga kalau sudah dapat PKH, nanti dapat lagi JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia, seperti itu. Nah, ini kita punya sistem seperti itu. Nah, yang itu awalnya kita awalnya dari Dinsos. Sekarang Pak Wakub kemarin membuat ataupun menjadikan Manunggaraja itu dipakai lebih luas lagi. Jadi kalau dulunya dinas sosial, kita dengan kolaborasi beberapa OPD, sekarang lebih luas lagi. Jadi nanti ketika dapat kita sudah jadi ini, kita sudah punya DTC-nya yang full variable, full penduduk DIY, ini yeah. kita sandingkan dengan data yang intervensi okay. yang komplit. Arahnya yeah. nanti menggraduasi sekarang itu jelas begitu.
3: Baik, Bu Suryani, mungkin boleh dilanjutkan Bu Suryani tadi yang Ibu ingin jelaskan dari terobosan okay. apa sih yang harus dilakukan?
0: Baik, Mbak. Saya kira satu hal yang perlu kita cermati dalam konteks ini ya, kalau kita meminjam istilah governance gitu ya, kita ada collaborative governance, bagaimana keterlibatan stakeholder gitu ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga lapisan-lapisan masyarakat, dan itu tidak hanya dalam konteks pendataan, tapi tata kelola yang lebih luas, kemudian juga tentang check and balance-nya. Saya kira perlu feedback, perlu masukan dari stakeholder-stakeholder itu untuk menjamin bahwa memang yang mereka yang diberi bansos itu sudah sesuai. Begitu Mbak, dan mungkin saya berbicara, ini saran saya yang lebih umum gitu ya Mbak. Bansos ini baik, positif, dan amanat undang-undang. Tetapi sampai kapan gitu kan? Apakah masyarakat itu akan diberi bantuan sosial terus gitu kan? Nah, kalau kita meminjam program atau strategi yang disampaikan oleh PBB misalnya, itu ada istilah namanya protection and empowerment, Mbak. Jadi bagaimana protection? Bansos ini masuk kategori protection. Yeah. Orang yang rentan, orang yang lemah, diberi bantuan dulu biar bisa hidup, bisa berdiri. Tapi setelah dia bisa berdiri, harus ada empowerment-nya, Mbak. Ya, jadi pemberdayaannya agar dia bisa berjalan sendiri. Sehingga menurut saya, updating data tentang penerima bansos itu harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Sampai kapan dia akan diberi bansos? Setelah diberi bansos ini, harus ada ukurannya. Dia harus bisa berprogres lebih mandiri lagi. Jadi protection and empowerment, perlindungan sosial ataupun pemberdayaan, ini harus berjalan bersama-sama. Tidak hanya kita hanya berhenti memberikan bansos saja, tapi harus ada terobosan pemberdayaannya, agar negara tidak terbebani terus-menerus gitu kan, dengan masyarakat yang kurang mampu tadi. Apalagi kalau ada masyarakat yang mentalitasnya kurang bagus, kemudian hanya menggantungkan saja pada bantuan itu tanpa mau berupaya, nah ini kan kurang wise gitu. Demikian Mbak Risti.
3: Oke, baik. Bu Suyani, kabarnya ada agenda selanjutnya. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama pagi ya. Hari ini. Selamat pagi, Bu.
0: Terima kasih Mbak Risti dan juga tim RRI. Selamat pagi Pak Gang dari DIY. Terima
3: Suparmin,
0: kasih selamat ya. Beraktivitas Pak Suparmin ya. Selamat ya. Pagi, selamat beraktivitas semua ya, sehat-sehat.
4: Ya. Saya setuju ya, sekali dengan harapan Ibu Suryani tadi.
0: Saya izin undur diri Mbak Risti.
3: Silakan Ibu, terima kasih banyak.
0: Ya.
3: Ya. Pak Suparmin, kita masih lanjutkan kebersamaan. Gimana mau menanggapi ya. Seperti apa?
4: Iya, saya sepakat dengan yang sampaikan Bu Suryani tadi. Jadi bansos itu sebenarnya bukan sesuatu yang terus-menerus. Jadi sebenarnya kan itu dalam rangka protection ya, untuk jaminan. Itu sebenarnya kalau bantuan untuk sifatnya jaminan itu hanya untuk masyarakat yang betul-betul tidak bisa diberdayakan. Contoh untuk disabilitas yang tidak bisa diberdayakan, yang atau lansia yang tidak diberdayakan. Sedangkan untuk bansos yang bagi masyarakat yang masih produktif itu harus dibatasi, misalnya 5 tahun maksimal misalnya ya. Sehingga nanti ada langkah-langkah N-1 dulu sebelum dibantu itu harus ada penjajakan dulu. Lalu tahun N atau tahun yang sedang berjalan itu apa yang dilakukan? N+1 sampai maksimal N+4 atau 5 tahun. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan tergantung. Kalau sudah pernah dibantu enggak? Ini ya sudah, nanti bukan bantuan itu tapi mungkin model yang lain gitu. Tapi selama ini program pemerintah itu kadang itu memang masih bantuan sampai beberapa tahun. Ini memang harus koreksi kita bersama gitu. Baik, kadang-kadang gini, program itu kan kadang datang dari teman-teman pemerintah pusat, kita tidak bisa ikut mempengaruhi lah gitu, karena itu kebijakan dari teman-teman pusat. Sementara kalau di daerah, kita sudah mengupayakan. Di daerah itu kami membantu untuk bansos itu murni itu hanya untuk yang lansia yang betul-betul terlantar dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri atau untuk disabilitas, itu yang jangkanya lama. Tapi untuk masyarakat yang masih bisa berdayakan, ya paling sekali dua kali mbak, maksimal bantuan, nah, selebihnya nanti dari yang lain gitu, sehingga masyarakat tidak terus seolah-olah bantuan kayak sebuah pendapatan, kalau kayak seperti seorang kerja, itu yang sangat kita hindari seperti itu.
3: Oke, saya tertarik sama tadi ya Pak Suparmin menyampaikan terkait masalah anggaran, beban operasional begitu ya. Ini kan sebenarnya akar permasalahan di pemerintah daerah, bisa saya bilang demikian ya. Nah, bagaimana juga dengan validasi petugas di lapangan ketika melakukan tadi 1 jam, ini kan juga berarti cukup membutuhkan waktu yang panjang begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada aduan dari warga, seperti apa kecepatan responnya, Pak Suparmin?
4: Ya, kalau ada aduan, kalau memang ya, kalau tadi saya katakan tadi 1 jam itu kalau pas ground check, dalam satu orang kan harus mencari untuk mengisi data di desain lengkap, itu ada 39 indikator. 39 indikator itu di dalamnya ada anak-anak yang harus diisi lah. Wow, itu. Nah, itu kan harus ada nyiapin KTP-nya, nyari kakaknya, dan sebagainya. Itu butuh waktu, nanti masih nginput datanya, ada foto macam-macam itu. Satu rumah itu pas rata-rata 1 jam itu baru kelar. Terus yang bagaimana dengan pengaduan yang sifatnya dari masyarakat, kita lihat kalau pengaduan itu sifatnya urgent, dari urgent itu kita ada tindakan segera. Tindakan segera itu ya misalnya itu darurat ya, langsung kita turun tangan, kita punya tim yang di lapangan. Jadi kalau ada pendamping PKH yang di lapangan di DIY misalnya, kita punya 727 orang yang itu tersebar di seluruh kecamatan di DIY. Kalau aduan segera dan itu mendesak, segera kita tindak lanjuti. Misalnya ada lansia terlantar, tidak punya apa-apa, kita tidak harus dibantu di situ, tetapi ada langkah real, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita punya balai-balai atau balai atau UPTD kita, nah di situ kita langsung gerak cepat untuk penanganan yang memang butuh layanan segera, atau misalkan ada orang yang betul-betul sakit, tidak punya biaya dan sebagainya, bagaimana nanti orang itu bisa tertangani secara segera dengan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan Bapak khusus DIY, kita punya alhamdulillah punya Bapak jam kesos misalnya, yang di provinsi lain tidak ada. Kalau ada orang sakit belum punya jaminan kesehatan dan sebagainya, kita bisa langsung hari itu juga kita koordinasikan langsung bisa terbiayai misalnya seperti itu. Nah, ini yang langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menangani hal yang darurat. Tapi kalau sifatnya itu pengaduan yang biasa, langkah yang kita lakukan adalah dengan meminta masyarakat datang ke kelurahan untuk mengadukan permasalahannya. Kita punya operator SIGNG mbak, operator SIGNG yang di kelurahan itu untuk mengadukan, terutama pintu masuk bantuan kan dari data. Kalau ternyata datanya dia DC-nya tinggi tapi realitanya dia miskin, maka harus ada mekanisme pembaruan desil. Jadi bukan penurunan desil ya, tapi pembaruan desil. Kalau pembaruan itu bisa naik, bisa turun gitu. Tapi kalau penurunan kan ya kita lihat kondisi dia di lapangan. Nah, itu datang ke kelurahan, nanti dicatat usul desil, nanti tim dari teman-teman pendamping PK, karena untuk ke lapangan tuh nggak sekedar orang bisa masuk ya, harus yang sudah mendapat latihan dari BPS untuk pendataan update data itu seperti itu. Nanti dari hasil itu nanti akan dimasukkan dalam rembuk desa, kalau itu layak untuk dibantu naik nanti usulan ke kabupaten, ke dinsos kabupaten, dari dinsos kabupaten nanti ditandatangani bupati, masuk ke Pusdatin Kemensos, dari Pusdatin Kemensos diimpun nanti untuk masuk ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang seperti itu.
5: Alurnya seperti itu ya. Jadi ada musyawarah desa dulu nih. Jadi sudah ada pendataan, lalu nanti diusulkan. Jadi ada ruang di mana bisa memberikan input atau keberatan di kelurahan, tadi sempat disebut juga oleh narasumber kita pada pagi tadi. Jadi harusnya memang seperti itu kali ya. Jadi kalau tadi kan diawali dari dari bottom up ya, data-data ini dari RT, RW, desa, kelurahan dan seterusnya. Tapi kemudian dari pendengar kita ada yang mengatakan ya banyak titipan juga tuh dari oknum-oknum bawahnya gitu. Jadi tetap aja nggak tepat sasaran. Nah, jadi sekarang ini dibuka juga nih untuk aduannya di kelurahan. Ada Pak Matoli, semoga Pak Matoli selamat ini hari, Pak.
6: Assalamualaikum. 23 salam sehat tangguh.
5: Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
6: Tuh jadi polemik lagi ya, kontroversi lagi nih, Bu Fajar. Niatnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Fakir miskin dalam hal ini ya lansia yang terlantar, difabel yang terlantar, 3T seharusnya begitu ya. Miskin desa, miskin kampung gitu kan. Tapi ada juga miskin kota kan gitu. Yang ini akhirnya polemik. Tadi udah masuk digitalisasi iya, tapi yakin enggak Bung Fajar itu SDM manusia di desa itu ngerti tentang teknologi digital.
5: Iya, iya betul, betul.
6: Perangkat-perangkatnya nyampe enggak di situ jaringan. Itu dulu dong. Artinya kalau memang itu belum nyampe, apa yang kita bicarakan hari ini kosong nilainya. Akan terjadi lagi.
5: Yeah.
6: Akan terulang lagi kecurangan itu. Ya kan? Jadi kalau perlu ya memang pemerintah harus memastikan itu dulu. Jaringan, SDM manusianya, supaya transparansi akuntabel itu nyampe ke atas. Entah mau dari bottom up ke atas atau top up atau bottom, kan gitulah.
5: Iya, yeah, baik.
6: Yang kedua, ini kan tadinya mau menyasar terhadap subsidi-subsidi gas, ya kan, bensin, ya BBM, listrik, BPJS. Apakah satu rumah tangga yang tadi di desil 1 atau 2 itu dapatnya double-double ya? Atau kalau udah dapat BPJS dia untuk yang miskin, yang lain nanti nggak usah dapat? Karena ini harus dipastikan, Bung Fajar, tentang miskin ini. Entah miskin ini dulu ditanggung oleh satu keluarga, yang lain gitu. Atau empat-empatnya sudah dapat. Ini kan membuat, ya udah mari kita miskin, mari kita susah, nggak usah kerja, mari kita memphk-kan diri, kan akhirnya gitu.
5: Oke, okay, baik.
6: Karena negara menjamin, kan jadi mindset-nya buruk gitu kan.
5: Oke. Okay.
6: Sementara negara juga ngutang ke luar negeri sampai 10.000 triliun.
5: Baik, baik.
6: Kalau ngutang ya, berarti kita juga yang lunasinya.
5: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat ini hari.
7: Selamat demi hari, Mas Wajar.
5: Ya.
7: Aku ikut di sini nggak nerima bansos kok.
5: Ah. Nggak nerima atau seharusnya nerima tapi nggak dapat?
7: Seharusnya nerima tapi nggak nerima. Ini kan yang keluar rame-rame menurut pendengaran saya itu yang 600. Itu yang mungkin katanya 5.400.000 itu sudah keluar apa belum? Apa sudah, saya nggak tahu.
5: Oh.
7: Tapi ternyata saya tidak menerima juga sih.
5: Oke. Okay. Oke.
7: Okay. Seandainya nanti diperhentikan, yang menerima jelas seharusnya menerima ya sama sekali tidak menerima. Si yang sebenarnya tidak menerima tapi menerima, ya aduh saya itu yang untung korban.
5: Oke.
7: Okay. Itu kedengarannya Mas Wajar itu yang 5 juta.
5: Saya justru nggak tahu nih besarannya berapa dan apa yang sudah disalurkan. Ternyata ada yang 5 juta, saya nggak tahu juga, masih belum tahu. Nanti saya coba cari tahu ya.
7: Ya saya kan mendengarnya katanya 5.400.000 katanya akhir Agustus katanya. Ini yang kedengaran saya yang rame-rame itu yang 600. Ya tetangga saja saya juga banyak yang terima, tapi saya ternyata tidak terima sama sekali.
5: Oke, okay. Baik Pak Dasrun, terima kasih Pak Dasrun ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Matoli mengatakan tentang pendataan ini kan memang ada melalui digital ya, meskipun yang offline juga ada. Dari petugas dari RT RW juga harus proaktif. Tapi kalau dari DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, itu bisa di-download, di mendaftarkan diri ke desa kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Ini yang offline ya. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan. Ada musyawarahnya dulu, benar nggak nih berhak mendapatkan bansos atau tidak, kemudian diserahkan kepada kepala dinas sosial untuk kemudian dilaporkan kepada yang lebih tinggi lagi, baik bupati maupun wali kota, lalu kemudian diteruskan ke menteri sosial. Kalau yang online bisa cek aplikasi Cek Bansos. Download di handphone, download cek aplikasi Bansos, Cek Bansos ya, aplikasi namanya Cek Bansos. Nanti masukkan data diri Anda, KTP, KK dan lain sebagainya. Nanti Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial terhadap PKH ataupun program kartu sembako. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis dapat bantuan sosial? Tidak. Jadi mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanismenya masing-masing. Ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS tadi dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi ada batasannya, jumlahnya berapa dari suatu daerah itu. Bagaimana cara mengetahui status seseorang masuk ke dalam DTKS? Ya, kalau dari online-nya tadi, download di handphone Anda Cek Bansos, aplikasi namanya, aplikasi Cek Bansos. Kemudian nanti ikuti aja nih, domisili di mana sesuai dengan KTP ya dan KK Anda. Kalau sudah terdata itu ya, satu langkah sudah mendekati akan mendapatkan masuk. Jadi datanya sudah masuk nih, diverifikasinya nanti lebih lanjut oleh pusat, oleh Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang selamat dini hari Pak.
8: Selamat dini hari Bung Fajar.
5: Iya, silakan Pak Nanang.
8: Yang pertama, kriteria orang yang mendapatkan bansos ini harus tepat sesuai sasaran.
5: Ya,
8: kriterianya. Terus petugasnya harus benar-benar jujur, amanah, tidak memilah pandang bulu atau sekat politik. Dia milih ini atau milih itu, tidak memandang seperti itu. Terus apa namanya, saya lihat juga bansos ini perlu apa namanya, semacam pengawasan yang bukan dari pusat, pengawasan dari langsung dari setiap petugas bansos. Ya, terus pengawasan, terus apa namanya, sanksi buat para petugas bansos yang tidak amanah tersebut.
5: Oh, jadi harus ada sanksinya nih ketika sudah diketahui ada data yang di dalam tanda kutip dititipkan gitu ya.
8: Iya, dimanipulasi.
5: Dimanipulasi, gitu. Perlu ada sanksi.
8: Ya, seperti itu. Kalau tidak ada sanksi, masalahnya lebih, istilah kata-kata saya, kalau rudal Iran itu dikenop tepat di Tel Aviv, kalau kita bansos kita ini ya kita meleset ke Z, dia masih itu istilah saya.
5: Oke.
8: Selamat ngopi.
5: Lah, terima kasih. Ya. Nah, kriterianya gimana? Desil. Kriterianya desil 1 sampai 4. 5 itu pas-pasan ya, mendekati sejahtera. Kalau enggak 1 sampai 4 ya. Sementara 6 sampai 10 itu menengah ke atas, sejahtera. Jadi 1 sampai, kalau udah masuk desilnya sampai 1 sampai 4 itu, nah itu kemungkinan bisa mendapatkan bansos. Bansosnya apakah semua tadi ditanya oleh Pak Matoli, tergantung, tidak semuanya. Jadi ada setiap bantuan itu ada kriterianya masing-masing. Nah, tadi caranya bisa secara offline, bisa ke kelurahan ya, apa namanya, bawa KTP, KK ke desa atau kelurahan tempat Anda berada. KTP KK-nya dibawa, lalu kemudian nanti mereka, para pejabat ini dari Pak Lurah, Pak Kades, tingkat RT RW dan lain sebagainya tingkat desa itu melakukan musyawarah desa kelurahan dan juga tingkat ya musyawarah desa dan atau musyawarah kelurahan. Datanya udah masuk, dikumpulin, nah nanti diverifikasi dulu nih, gitu, disaring dulu. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita pada pagi tadi bahwa tidak tertutup sifatnya, karena ketika sudah dibagikan itu ada yang komplain, ada yang keberatan, itu bisa langsung menyampaikan keberatannya di kelurahan ya. Kok saya nggak dapat, atau yang ini kok tetap dapat padahal punya motor atau punya kendaraan atau rumahnya bagus dan lain sebagainya. Mbak Gaby di Jogja, Mbak Gaby selamat dini hari. Wah, Mbak Gaby-nya terputus nih. Bisa coba lagi ya di line telepon maupun di masa Pro 3 RRI. Atau kalau Anda yang sudah melek teknologi, yang sudah terbiasa untuk download-download ya dan lain sebagainya itu, di handphone Anda bisa secara online. Aplikasinya namanya aplikasi Cek Bansos. Nanti ikuti aja panduannya. Nanti mengisi data pribadi, kayak domisili di mana dan lain sebagainya. Nanti berdasarkan aturannya, itu nanti akan ditetapkan lagi apakah Anda yang domisili di daerah misalkan Jakarta lalu kemudian di data-data sudah masuk itu di alamatnya dan lain sebagainya itu termasuk desil berapa nih gitu. Iya, walaupun memang ada beberapa yang keberatan juga seperti di daerah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melayangkan protes ke BPS terkait data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Jadi ada yang tidak sesuai. Mbak Gaby di Jogja, wah masih Jogja. Wah,
9: Jogja. Mm-mm. Itu yang tidak sesuai apa mas?
5: Desilnya. Jadi ya, banyak yang mengeluhkan. Kok saya masuk kategori desil 7 misalkan atau desil 6 saya nggak dapat bansos dong. Padahal saya termasuk yang keluarga yang miskin gitu, Mbak Gaby. Banyak komplain-komplain begitu.
9: Oh, itu yang desil itu yang penghasilan yang kaya itu 3 juta sebulan gitu, Bu?
5: Jadi sebenarnya secara aturan itu 12 juta ke atas itu termasuk yang 10 desil 10. Iya, oh, 12 ke atas. Tapi pada faktanya di lapangan banyak nih masyarakat yang berpenghasilan 3 juta kok masuknya desilnya 9 atau 10 gitu, Mbak Gaby. Makanya banyak tidak hanya di Jogja tapi beberapa daerah sampai akhirnya ramai juga tuh di sosial media.
9: Aku lihat yang 1 sampai 10 itu ya ampun, orang punya penghasilan segini udah termasuk menengah ke atas, gila apa? Orang hidup 1 bulan 3 juta misalnya. Ya enggak bisa dong menengah ke atas.
5: Apalagi UMR setiap daerah beda-beda, ya. UMR beda-beda, lalu biaya hidup juga beda-beda, ya.
9: Ya, Mas, aku tuh sampai sekarang itu aku juga enggak tahu bantuan-bantuan dari dinas sosial itu apa aja. Itu saya gitu enggak tahu karena memang
5: enggak dapat, ya. Enggak dapat dan enggak berhak dapat ya, Mbak Gaby ya.
9: Enggak, dari dulu kecil sampai sekarang itu nggak pernah, bahkan aku pernah dulu tanya sama bapak saya, Pak, kok kita itu nggak dapat bantuan sih, padahal itu tetangga-tetangga dapat. Bapak bilang sama saya, kita harus bersyukur bahwa kita tidak mendapat bantuan, berarti kita harus belajar dan berani mandiri. Itu benar loh mas, padahal kami juga orang nggak punya gitu loh.
5: Oh.
9: Tapi benar, nggak dapat bantuan sampai sekarang itu, kami itu nggak tahu bantuan-bantuan itu apa aja gitu.
5: Oh.
9: Nah makanya aku tuh mikir, kok ya sampai sekarang itu masih ada bantuan, terus tuh, apa ya, memang dipelihara kah kemiskinan itu, atau untuk kehidupan politik selanjutnya, dimanfaatkan,
5: gimana.
9: Tapi latar belakang dibalik bantuan itu sebenarnya apa? Apakah memang sungguh untuk menyejahterakan rakyat, atau untuk memelihara kemiskinan?
5: Oke, baik.
9: Terus, kalau untuk ini, orang yang seharusnya mampu tapi menutupi data yang sesungguhnya.
5: Nah.
9: Itu kan benar-benar tidak punya kehormatan sebagai pribadi yang seharusnya bersyukur bahwa mandiri kan.
5: Iya.
9: Yeah. Ini yang bagiku itu kok mau menganggap diri sebagai tidak mampu padahal ada saudara lain yang lebih membutuhkan katakanlah begitu. Jadi harga diri sebagai manusia yang sebenarnya dikasih Tuhan untuk kamu itu udah bisa, kok malah senang kalau dibantu, itu kan nggak, menurut aku nggak pas gitu loh. Lalu kemudian ini yang kategori-kategori yang pemerintah lakukan itu mesti harus dihapus itu, maksud saya direvisi yang benar-benar lah. Jangan menganggap bahwa orang yang punya penghasilan sekian juta udah
5: mengaku
9: atas. Ya opo rek.
5: Iya iya. Oke. Baik. Makasih Mbak Gaby. Kita jelang warta berita ya. Tapi Desil 1 sampai 4 itu ada mempunyai hak untuk mendapatkan bansos reguler. Tadi Mbak Kebe mengatakan ini buat mensejahterakan masyarakat atau gimana sih bansos? Namanya juga bansos, bantuan. Bantuan harapannya setelah dibantu itu mereka bisa mengurangi beban biaya hidup mereka sehingga mereka harapannya bisa naik kelas gitu. Udah enggak ada udah naik desil dari 1 atau desil 4 bisa naik ke desil 5 atau desil 6 dan akhirnya enggak berhak mendapatkan bansos lagi. Reguler itu seperti bantuan PKH, BPNT, BPNT itu bantuan pangan non tunai ya, sembako dan lain sebagainya. Lalu desil 5 itu berhak mendapatkan PBI yang dibayar tuh BPJS ya, iurannya itu BPJS itu dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tuh biasanya daerah ya. Desil 6 ke 10, dari 6 sampai 10 enggak berhak karena sudah dianggap sebagai kategori mampu ya, kelas menengah ke atas. Nah, yang menjadi persoalan itu seperti di Jogja, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan protes ke BPS terkait data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau yang kita kenal dengan desil. Jadi ada beberapa masyarakat yang komplain, kok saya tiba-tiba dari yang kemarin dapat bansos kemudian jadi naik nih ke desil 6 atau desil 5 sehingga bantuan reguler itu enggak dapat lagi gitu. Nah, kita tunggu saja bagaimana langkah pemerintah untuk bisa meminimalisir atau bahkan kalau bisa jangan sampai lah nol ya, nol ketidaksesuaian bansos. Jadi 100% itu tepat sasaran, kita inginnya seperti itu. Kita tunggu saja ya. Terima kasih sudah berinteraksi bersama PTGR RRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
2: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia, Arif kepada RRI, menegaskan Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
3: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
2: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
4: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
2: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sekolah Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya sampaikan kepada Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Kami tahu bahwa teman-teman media dan masyarakat Indonesia sangat ingin mendengarkan penjelasan lebih mendetail dari Bapak Ferry dari Kementerian Keuangan sehubungan dengan pidato Bapak Presiden di MPR dan DPR pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan program Sekolah Unggul Garuda yang kini telah beroperasi 4 sekolah baru dan mentransformasi 42 sekolah unggulan di 15 provinsi. Pembahasan kedua adalah implementasi government teknologi atau GovTech, sebuah upaya pemerintah menghubungkan berbagai sistem digital yang selama ini tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat bekerja bersama secara terintegrasi. Salah satu langkah konkretnya adalah uji coba perlinsos digital yang memangkas proses pendaftaran bantuan sosial dari sebelumnya yang bisa memakan waktu 200 hari, Pak Ferry, kini hanya 5 menit, Pak. Luar biasa, Pak. Dari 200 hari ke 5 menit, ya. Dan sejauh ini telah menjaring lebih dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nanti tentunya menyusul akan ke seluruh wilayah Nusantara. Pada kesempatan ini kami juga menghadirkan Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, yang akan memaparkan arah dan prioritas RAPBN 2027, termasuk strategi pendapatan dan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan, serta upaya menjaga kesehatan fiskal di dalam dinamika ekonomi global. Satu, Sekolah Unggul Garuda. A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda berpijak pada Perpres nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 20 November 2025 sebagai komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul di bidang sains dan teknologi agar lulusannya mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Peraturan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis melalui Permen Dikti Saintek nomor 53 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas Unggul Garuda. Kemendikti Saintek nomor 317M/M/Cap/2025 tentang penetapan kurikulum internasional baccalaureate sebagai komponen kurikulum pengayaan global. Kepmen Dikti Saintek nomor 123/M/Cap/2025 tentang cetak biru ekosistem sekolah menengah atas Unggul Garuda, serta Kepmen Dikti Saintek nomor 251/M/Cap/2025 tentang penetapan komponen kurikulum pada sekolah menengah atas Unggul Garuda. Program ini Bapak Ibu sekalian bertumpu pada 3 pilar. Satu, penyimbang akses bagi siswa dari berbagai latar belakang daerah dan ekonomi. Dua, inkubator pemimpin untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi masa depan. Dan tiga, prestasi akademik sekaligus pengabdian masyarakat. B, capaian program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda terbagi dalam dua skema. Pertama, Sekolah Unggul Garuda Baru, dan kedua, Sekolah Unggul Garuda Transformasi. SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan formal jenjang menengah atas yang sekaligus menjadi satuan kerja dari Kemendikti Saintek dengan fokus mempersiapkan lulusan berkompetensi unggul dan berdaya saing global di bidang STEM. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 sekolah unggul Garuda baru sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Sementara pada skema sekolah unggul Garuda Transformasi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dan telah diseleksi berdasarkan rekam jejak unggulannya, mendapatkan program pengayaan bagi peserta didik kelas 11 dan 12, GTK serta manajemen sekolah. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 sekolah unggul Garuda Transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Barat, yaitu 7 sekolah, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah, masing-masing 6 sekolah, Banten 4 sekolah, dan Aceh serta Yogyakarta masing-masing 3 sekolah. Untuk memenuhi target 80 SUGT dalam 5 tahun sesuai dengan mandat Presiden, pada tahun 2027 yang akan datang akan ditetapkan 20 SUGT baru, dan pada tahun 2028 sebanyak 18 SUGT baru. C. Penerima manfaat. Rekan-rekan media, sekolah unggul Garuda baru mencatat 307 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi, jadi 49 banding 51%, yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Jadi ini seleksinya sangat ketat. Untuk mendukung tercapainya 3 pilar utama SMA Unggul Garuda, penetapan peserta didik baru dilakukan dengan memastikan diversifikasi daerah asal mereka. Adapun gambaran sebaran asal peserta didik baru di masing-masing SMA Unggul Garuda baru sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda baru di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Jumlah total peserta didik sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Sisanya dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. 2. SMA Unggul Garuda baru di TTS Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jumlah peserta didiknya sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari NTT, Jakarta, dan Sumatera Utara. Sisanya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, hingga Sulawesi Selatan. 3. SMA Unggul Garuda baru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jumlah peserta didik 79 orang yang paling banyak berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sisanya berasal dari Bangka Belitung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. 4. SMA Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara. Jumlah peserta didik 76 orang dengan sebaran asal terbanyak dari daerah Kalimantan Utara, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Tenggara. D. Informasi tentang guru dan tenaga pendidik. Rekan-rekan media, pada 4 sekolah unggul Garuda baru telah diseleksi dan ditetapkan 65 orang ASN yang mengisi jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, didukung 39 tenaga pendidikan dan 99 tenaga pendukung dengan rincian sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 12 tenaga kependidikan, dan 26 tenaga pendukung. 2 SMA Unggul Garuda Konawe Selatan memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 11 guru, 10 tendik, dan 24 tenaga pendukung. 3 SMA Unggul Garuda Bulungan terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 10 tendik, dan 21 tenaga pendukung. 4 SMA Unggul Garuda di TTS memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 7 tenaga pendidikan, dan 28 tenaga pendukung. Sementara pada skema Sekolah Unggul Garuda Transformasi terdapat 9.288 peserta didik kelas 11 dan 12 serta 504 guru dan tenaga kependidikan.

0: di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California Berkeley, Amerika Serikat. Sebagian lainnya diterima di University of Oxford di Inggris, Wageningen University dan and Research di Belanda, serta Paris Yong Seretre di Prancis. Kalau Pak Ferry di mana Pak Ferry?
1: Di Colorado Pak.
0: Colorado, Amerika Serikat Pak ya. Saya di Inggris Pak, alhamdulillah. Tapi bukan SMA Unggul Garuda, belum ada soalnya. F, pengembangan talenta. Rekan-rekan media, kerjasama dengan kampus luar negeri dijalankan lewat 7 skema program. Persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS atau International English Language Testing System. Penguatan bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda. Pelatihan personal branding dan penulisan esai. Penguatan karakter. Fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia. Serta penguatan riset kolaboratif STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang melibatkan mitra perguruan tinggi negeri seperti ITB, UNPAD, dan IPB serta 4 penyedia jasa profesional. Realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia. Terdiri dari 370 siswa pada gelombang 1 dan 145 siswa pada gelombang 2. Sebaran tujuan terbanyak adalah Australia dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia dan Prancis. Untuk perluasan manfaat, program Sekolah Unggul Garuda Transformasi juga melaksanakan program pengimbasan berbagai kegiatan peringkatan kapasitas sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Pada tahun 2025 sudah 277 sekolah yang mendapatkan program pengimbasan. Dan jumlahnya akan terus bertambah pada tahun 2026. G, testimoni dari penerima manfaat. Rekan-rekan media, berikut ini adalah testimoni siswa Sekolah Unggul Garuda yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus terbaik dunia. Misalnya, ini di layar Muhammad Rafa Al-Falah Dermawan yang merupakan siswa SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, salah satu sekolah unggul Garuda Transformasi. Rafa berhasil diterima di program studi Environmental Science Wageningen University, Belanda melalui beasiswa Garuda. Rafa bercerita bahwa ia sempat mengalami culture shock saat pertama kali masuk sekolah Garuda karena harus tinggal di asrama dan menjalani pola belajar yang padat. Ia harus membiasakan diri hidup mandiri, mengikuti pembelajaran dari Senin hingga Sabtu, kegiatan organisasi hingga sesi belajar malam. Namun proses adaptasi tersebut hanya berlangsung sekitar 3 bulan, lingkungan sekolah yang suportif termasuk hubungan dengan kakak kelas dan alumni membuatnya lebih mudah menyesuaikan diri. Ia menyebut tidak ada senioritas yang membuat siswa merasa sendiri. Sebaliknya, kakak kelas dan alumni turut memberikan bimbingan dalam proses belajar. Pengalaman tersebut turut membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Rafa berhasil mendapatkan beasiswa Garuda yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Wageningen University sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung orang tuanya. Pilihan environmental science juga sejalan dengan ketertarikan pada isu lingkungan. Kedepan, Rafa ingin menggunakan pendidikan yang diperolehnya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Ia bahkan cita-cita untuk berkiprah di bidang lingkungan dan suatu saat

0: menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menjadi menteri, jadi dirjen dulu. Kayak Pak Ferry.
1: PLT Pak.
0: Hah?
1: PLT saya.
0: Insya Allah ditetapkan.
1: Amin.
0: Boleh, jadi PLT dulu dan langsung ditetapkan. Ini cerita Pak Ferry kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun ini, Rafa ini. Selain Rafa, ada Lovenia Alanza, siswi SMA Pradita Dirgantara, salah satu sekolah unggul transformasi yang berhasil lolos menjadi mahasiswi program studi Earth and Planetary Science, University of California, UC Berkeley, Amerika Serikat. Juga melalui beasiswa Garuda, ini ada fotonya Lovenia Alanza. Bagi Lovenia, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia merupakan generasi pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus mendapatkan beasiswa. Ia mengatakan keluarganya turut merasakan kebahagiaan karena mengetahui perjuangannya sejak SD, SMP, hingga SMA dalam membangun portofolio dan meraih berbagai prestasi. Lovenia mengaku sangat bersyukur mendapatkan beasiswa Garuda karena kesempatan tersebut memungkinkannya mengejar kampus berkualitas di Amerika Serikat yang biaya pendidikannya tidak mungkin ditanggung secara pribadi. Ketertarikannya pada bidang kebumian, khususnya hidrometeorologi, tumbuh melalui pengalaman mengikuti berbagai kompetisi. Minat tersebut kemudian mendorongnya memilih bidang Earth and Planetary Science di UC Berkeley dengan ketertarikan pada ilmu kelautan dan atmosfer. Ia berharap kesempatan pendidikan seperti ini tidak hanya memberikan ruang bagi siswa untuk belajar di kampus terbaik dunia, tapi juga diikuti dengan penguatan kualitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Lovenia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya yang telah mendukung beasiswa Garuda. Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia dan kelak berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Sekarang masuk ke tema kedua, yaitu digitalisasi pemerintahan atau government technology. Bagian A, gambaran umum. Rekan-rekan media, transformasi digital pemerintah terus berkembang di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai sistem dan layanan digital telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Kini, pemerintah Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital, yaitu memperkuat keterhubungan antar sistem, pertukaran data, serta pemanfaatan bersama infrastruktur digital agar berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih terpadu. Upaya tersebut dilakukan melalui orkestrasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disingkat KPTDP, yang juga didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk dalam pengembangan digitalisasi perlindungan sosial. Bapak Presiden Prabowo dalam rapat sidang paripurna kabinet bulan lalu telah menegaskan bahwa, ini kutipan langsung, tidak boleh lagi ada aplikasi atau sistem yang tidak ngobrol satu sama lain. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong layanan pemerintah yang semakin terintegrasi, termasuk dalam perlindungan sosial. Pemerintah meyakini digitalisasi harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan layanan pemerintah diarahkan dengan prinsip digital public infrastructure atau DPI, termasuk melalui uji coba Perlinsos Digital yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di gedung DPR pada 14 Agustus yang lalu. B. Data-data teknis. Rekan-rekan media, salah satu area yang menjadi perhatian dalam pengembangan digitalisasi pemerintah atau yang sering disebut GovTech adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi perhatian masyarakat, termasuk soal desil yang selama ini menjadi salah satu penentu kelayakan penerima bantuan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yaitu suatu error atau suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru malah menerima bantuan sosial. Persoalan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengembangan Perlinsos Digital. Diuji cobakan sejak tahun lalu, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang telah ditingkatkan. Sistem ini, teman-teman sekalian, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan bantuan sosial, melakukan verifikasi kelayakan, serta mengajukan sanggah apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses tersebut terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan data yang sudah tidak mutakhir maupun pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat diminimalkan. Uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial. Khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT secara on-demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas perlinsos yang lain. Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan. Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada dua permasalahan atau error yang diselesaikan dengan Perlinsos Digital, yaitu masalah inclusion dan masalah exclusion. Temuan tersebut terkonfirmasi langsung saat saya sebagai Kepala Bakom meninjau pelaksanaan program digitalisasi Perlinsos di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Jadi waktu itu kami, Pak, mencoba langsung ya, baik kepada peserta yang hadir ya maupun ya melihat teman-teman mengaplikasikannya. Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi Perlinsos Digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga 28 Juli 2026, waktu kami ke sana, Kota Surabaya mencatat pencapaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82% atau 1.000.688 kepala keluarga. Ya, 1.000.688 kepala keluarga. Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan di Surabaya ada sekitar 25.000 kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini exclusion error. Jadi selama ini exclusion errornya Pak Ferry 51.000 kakak, besar sekali. Kalau satu kakaknya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51 ribu kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Perlinsos digital sebelumnya pertama kali diuji cobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan filter kelayakan bantuan sosial yang lebih komprehensif dari data 8 kementerian lembaga. Ini yang tadi dalam bahasa lisan, bahasa sehari-hari disebut oleh Bapak Presiden dengan bercakap-cakap ya antar kementerian. Nah, 8 nih yang bercakap-cakap nih Pak sekarang dengan sistem yang baru. Indikator tersebut antara lain kepemilikan tanah ya dari ATR BPN, akses penggunaan listrik dari PLN, kelayakan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda 4, ini dari data kepolisian, status kepegawaian, upah, dan indikator lainnya. Data tersebut melengkapi desil yang selama ini menjadi salah satu penilaian kelayakan bantuan sosial. Jadi saling cross-check ini datanya. Ya. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Ya, ya sekarang jelas ya kenapa 8 lembaga. Lembaga. Kalau satu-satu manual, bisa 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. 5 menit saja. Ada kayak lagu ya, 5 menit saja. Proses pendaftaran juga dirancang sederhana, masyarakat hanya membutuhkan identitas kependudukan digital atau IKD. Verifikasi wajah, nih masyarakat kita kan kalau sekarang apa namanya internet banking ya, verifikasi pakai wajah. Kalau di Surabaya cepat. Enggak sampai 5 detik, Pak. Coba sendiri waktu itu. Dan nomor meter PLN. Jadi memasukkan nomor PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui ratusan ribu agen yang tersedia di kabupaten kota terpilih. Jadi contoh di Surabaya tadi, itu digerakkan PKH, digerakkan ASN dari masing-masing dinas untuk melakukan pendataan. Dan di sana menarik Pak, karena tiap kelurahan kecamatan itu oleh Pak Wali Kota didistribusikan tugasnya kepada kepala-kepala dinas. Jadi kepala-kepala dinas bertanggung jawab terhadap masing kecamatan-kecamatan yang berbeda. Mungkin ini bisa ini diceritakan, mungkin bisa dicontoh di kabupaten kota yang lain untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat proses. Kemudahan tersebut membuat uji coba perlinsos digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Cakupan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. C. Digitalisasi perlindungan sosial. Rekan-rekan media, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan akurat. Uji coba perlinsos yang diorkestrasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Perlinsos sendiri mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah, banyak sekali ya, mulai dari subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, hingga bantuan lainnya. Untuk lebih detailnya, Pak Ferry dari Bakom sudah menerbitkan buku khusus perlindungan sosial. Siap. Semua datanya lengkap ada di sana. Apabila uji coba perlinsos digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menjadi bagian dari cita-cita kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menghadirkan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. D. Dampak GovTech terhadap efisiensi birokrasi. Rekan-rekan media, penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik bagi Pak Ferry ya, dan Kementerian Keuangan. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia. E. GovTech dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Teman-teman sekalian, keterhubungan data antar kementerian dan lembaga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi membantu pemerintah itu sendiri untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat dihubungkan sehingga pemerintah memiliki dasar-dasar informasi yang lebih lengkap dalam melakukan debottlenecking atau penyelesaian proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam perlinsos misalnya, 8 jenis data dari kementerian dan lembaga yang digunakan sebagai filter pencocokan penerima dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur. Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih banyak dilakukan secara manual melalui tahapan usulan berjenjang. Proses tersebut sekali lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Jadi dari pengalaman di Surabaya juga, ini RT, RW, Pak Lurah itu semua Bu Lurah senang karena datanya udah ngecek sendiri, Pak. Nggak lagi diprotes-protes, Pak, karena datanya udah ngecek sendiri. Jadi menghilangkan subjektivitas ya dalam penerimaan atau pencatatan mereka-mereka yang berhak untuk menerima perlindungan sosial. Melalui perlinsos digital, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih terintegrasi sebagai salah satu dasar verifikasi. Dengan demikian, proses penentuan calon penerima dapat dilakukan lebih terukur, cepat, dan transparan. Dan sekali lagi, RT, RW, kepala desa, lurah, pusingnya berkurang ya, karena sudah data yang berbicara dan bekerja. F. Tata kelola dan perlindungan data. Oh iya Pak, gini, mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP, Pak. Oh. Jadi misalnya mendaftar, kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima, itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim supaya bisa dikoreksi di mana perlu, dan itu terjadi, Pak. Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time, begitu Pak. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B, dan seterusnya. Jadi canggih sekali. F. Tata kelola dan perlindungan data. Kemudahan layanan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan data masyarakat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu, perlinsos digital dikembangkan dengan arsitektur berlapis dan menerapkan praktik keamanan yang mengikuti standar industri. Untuk pertukaran data antar institusi, sistem menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP dari Kementerian Komdigi dengan sejumlah pengamanan, antara lain jaringan terenkripsi, pembatasan akses, penggunaan layanan keamanan dari BSSN, serta prinsip pertukaran data lainnya. Sistem juga dibangun dengan arsitektur kontainer yang terkelola dan segmentasi data. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan masyarakat. Sebagai catatan penting, data warga hanya digunakan dan diakses untuk proses pendaftaran setelah warga memberikan persetujuan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial. Keamanan sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan kalau ada dan meresponnya dengan cepat. Dengan demikian, integrasi data tidak berarti pemerintah dapat mengakses seluruh data masyarakat. Data hanya digunakan sesuai kebutuhan proses pendaftaran dan berdasarkan persetujuan yang diberikan warga. Setiap instansi juga hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya. G. Testimoni dari penerima manfaat. Berikut adalah testimoni implementasi Perlinsos Digital, salah satu program dalam ekosistem GovTech dan dari hasil pelayanan jemput bola di dua wilayah berbeda. Di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial setempat melakukan pelayanan jemput bola untuk registrasi portal Perlinsos. Melalui portal ini, sistem akan menampilkan status berpotensi layak atau berpotensi tidak layak berdasarkan sejumlah indikator seperti tadi yang sudah disebutkan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan konsumsi listrik. Dalam praktiknya, di lapangan ditemukan sejumlah warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial, namun setelah melakukan registrasi ternyata berpotensi layak menerima. Seperti contoh, ini ada fotonya di layar, Ibu Nabila Maramis, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Paniki 2. Sebelumnya, Bu Nabila tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Setelah melakukan registrasi di portal Perlinsos, hasilnya menunjukkan Nabila berpotensi layak menerima bantuan. Ia pun senang dengan hasil tersebut, mengingat selama ini keluarganya belum pernah tersentuh program Bansos. Pengalaman yang lain dirasakan Nani Restiyowati, ya, warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu Nani datang untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima Bansos. Karena belum terbiasa dengan layanan digital, ia mendapatkan pendampingan dari pendamping program Keluarga Harapan dari proses pendaftaran. Bagi Ibu Nani, kehadiran portal Perlinsos membuat proses pendaftaran Bansos menjadi lebih mudah. Ia yang sebelumnya kurang memahami proses digital, kini tetap bisa mengikuti tahapan pendaftaran dengan adanya pendampingan, tanpa harus menghadapi proses administrasi secara mandiri. Layanan ini juga memberi kesempatan baginya untuk masuk ke dalam proses pendataan dan mengetahui status kelayakan berdasarkan data sosek yang dimiliki. Pengalaman Ibu Nani dan Ibu Nabila menunjukkan manfaat digitalisasi Perlinsos tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat. Sekali lagi, layanan digital membuka ruang bagi warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial atau exclusion error untuk masuk ke dalam proses pendataan dan diversifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. 3. Penutup, rekan-rekan media, program Sekolah Unggul Garuda menunjukkan komitmen nyata dari pemerintahan Pak Prabowo dalam mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan capaian konkret berupa kenaikan 177% siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Selain itu, target perluasan hingga 80 sekolah Unggul Garuda dalam 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran. dan adil. Perlinsos digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bansos bagi masyarakat yang berhak menerima. Kedua program ini, Bapak Ibu sekalian, mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan. Pertama, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.
1: Pada meja makan siang ini saya Nandim Kupang didampingi Sepap dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus kita melaksanakan pengecekan yang bu maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Boret.
2: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan. Personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju Pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
1: Tegudang. Mengecek kesiapan baik itu material ya, kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat serpas dengan aman, kemudian personil juga yaitu pengemudi yang sakit ini akan membawa pakai sebalbob ini juga bisa membawa dengan selamat sampai tujuan.
2: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
3: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu juga nanti akan bekerja sama dengan Kodim Pak dan TNI Angkatan
2: Darat. TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di Desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latiped Hayat SH LLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, Handai Tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut, kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026, logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kit, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, kementerian lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue, ke Rumah Sakit Dr. TC Hillers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik. Oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di Rumah Sakit Daerah Ruteng dan juga Rumah Sakit Lapangan di Ma'ao Ramo Nagekeo. Rumah Sakit Lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan Rumah Sakit Daerah Nagekeo, Rumah Sakit Lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien, dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan, karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini, kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan, dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke NTT ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri? Ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
2: Ya, ya, ya silakan baik, Bapak update-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia, dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi, dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
1: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
2: ya,
1: Menteri.
2: Ya, Pak. Ya,
1: kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
2: Insyaallah, amin. Semoga kita diberi keselamatan sama Pak Barat. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1.116.324 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena

0: 2025 setelah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako 800 school kit dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya, murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan, dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi MDMC dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mebeler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya

Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihannya sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi

0: Bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max. Simfo TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: KPK mengungkap adanya dugaan pihak perantara dalam perkara Rektor Universitas Sudirman atau UNSUD Ahmad Sodik ya yang terjaring operasi tangkap tangan di mana perantara itu diduga memiliki peran dalam setiap penerimaan yang diterima oleh Ahmad Sodik. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti Pukat UGM Pak Dandi Jayusman. Pak Dandi, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Kabar sehat ya, Pak Dandi ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Kalau kita lihat kasus OTT KPK terhadap Rektor UNSUD, ini menurut Anda, ini merupakan persoalan moral individu pejabat kampus atau justru sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perguruan tinggi?
4: Oke, kami melihatnya gini ya Mas. Soalan korupsi itu, soalan integritas itu satu hal. Tapi memang kadangkala sistem yang menyediakan praktik korupsi itu bisa berjalan. Sebetulnya kami tidak kaget ketika mendengar ada korupsi yang sebenarnya melibatkan dunia perguruan tinggi, apalagi yang melibatkan proses penerimaan mahasiswa baru. Mengapa? Itu sudah pernah terjadi di kasus Unila, di mana proses penerimaan mahasiswa baru khususnya melalui jalur mandiri ini sangat rentan rawan korupsi, karena di sana tidak ada pengawasan yang ketat. Itu murni menjadi otoritas institusi, prosesnya kita nggak tahu, akuntabilitas nilai yang mahasiswa apa calon mahasiswa yang mendaftar nggak tahu, itu murni menjadi otoritas. Nah akhirnya itulah kemudian menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Bagi kami ini korupsi yang terjadi ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Begitupun dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini harusnya bisa dievaluasi dari awal agar celah-celah korupsi ini tidak terjadi. Begitu, Mas.
3: Iya. Artinya ini bukan kali pertama ya, sebenarnya tadi ya, ada celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan. Namun mengapa proses penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada program studi yang sangat diminati, seperti kedokteran, ini menjadi salah satu titik yang rentan terhadap praktik transaksional?
4: Pertama begini, fakultas kedokteran ini memang menjadi permintaan yang amat tinggi di Indonesia. Jadi banyak kemudian calon-calon mahasiswa itu punya minat yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan menengah untuk masuk fakultas kedokteran. Karena permintaan yang tinggi sementara kuotanya yang sangat minim, akhirnya persaingannya menjadi ketat.
3: Yeah.
4: Nah, karena persaingan menjadi ketat, sebetulnya disitulah menjadi
3: celah ya,
4: ajang untuk saling tawar-menawar antara kepentingan di sisi lain perguruan tinggi yang minim integritas punya kepentingan untuk mencari uang atau apa dan sebanyak-banyaknya. Satu sisi, calon-calon mahasiswa yang menengah ke atas ini punya modal yang cukup untuk membayar suap itu.
3: Yeah.
4: Itulah sebetulnya menjadi ruang-ruang pertemuan kepentingan itu. Begitu, Mas.
3: Nah, kalau kita lihat ya, Mas ya, jika pimpinan tertinggi dari universitas ini sampai diduga terlibat, apakah mekanisme pengawasan internal kampus, senat akademik, satuan pengawas internal, inspektorat hingga kementerian ini telah gagal menjalankan fungsi check and balance-nya, Mas?
4: Betul sekali, Mas. Proses busuknya kasus korupsi ini bukan cuma persoalan ada oknum-oknum kecil di bawahnya. Ini kan sudah berakar dari kepalanya nih.
3: Ya.
4: Ketika kepalanya kemudian ikut terlibat dalam kasus korupsi, maka sangat memungkinkan pejabat-pejabat di bawahnya juga akan hal-hal yang sama. Karena memang rektor itu sebetulnya harusnya menjadi pengawasan tertinggi tuh.
3: Ya.
4: Untuk praktik-praktik korupsi di bawahnya. Ya. Nah, ini terbalik nih. Justru rektor yang menjadi pimpinan tinggi justru yang melakukan korupsi di awal. Akhirnya pengawasan di bawahnya ini bisa dikhawatirkan akan menjadi sangat melemah. Gitu. Pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya ada tiga hal. Yang kita bayangkan pemberantasan korupsi itu hanya menghukum, mempidanakan, denda. Itu hanya satu aspek yang kita kenal, aspek penindakan. Tetapi juga ada aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pendidikan. Nah, apa yang kemudian terjadi, kita selalu sibuk menghukum-menghukum dan pencegahannya kita nggak benahi. Pendidikan korupsi di harusnya yang menjadi instrumen utama dalam dunia perguruan tinggi itu belum menjadi suara yang dominan. Apa yang bicara, jadi kami di PUKAT itu sering sekali menerima dosen-dosen dari berbagai universitas itu kemudian kita bantu untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu di dalam mata kuliahnya, di dalam kurikulumnya. Itu sebetulnya jadi semangat awal agar kita tidak fokus pada penindakan, ada pendidikan anti korupsi. Itu satu hal. Yang kedua, namanya kampus ini kan ruang pertemuan antara berbagai macam kepentingan. Satu ada kepentingan birokrasi, ada kepentingan ekonomi, politik, kemudian menjadi satu. Nah, ketika pertemuan-pertemuan kepentingan itu tidak dibangun dengan sistem berdasarkan good governance ya, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, maka ruang korupsinya akan menjadi lebar. Nah, fokusnya kemudian akhirnya bukan hanya ke penindakan semata, tetapi juga aspek pencegahan dan pendidikan anti korupsi itu yang harus diutamakan di perguruan tinggi. Gitu, Mas. Bahwa kasus suap menyuap korupsi itu nggak cuma terjadi di kasus ini, terjadi banyak di era bahkan. Dan menurut saya memang itu adalah pandangan yang wajar. Mungkin bukan hanya di perguruan tinggi, mungkin di sekolah-sekolah SMA, mungkin sekolah-sekolah favorit yang kemudian menjadi rebutan ya, menjadi rebutan kuotanya terbatas, itu potensi itu sangat amat besar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Sebetulnya saya menaruh harapan banyak hal ya, termasuk ombudsman sebetulnya.

0: untuk membangun pos-pos pengawasan, pos-pos pengaduan di setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru. Itu satu hal. Yang kedua, saya berharap bahwa di banyak kasus korupsi perguruan tinggi, Unila dan sebagainya, itu terungkap karena masyarakat sipil itu melaporkan ke KPK.
1: Ya.
0: Nah, ini kesadaran-kesadaran ini sebetulnya yang perlu kita bangun, Mas. Jadi, masyarakat, kemudian atau orang tua calon mahasiswa yang kemudian melihat praktik korupsi itu, yang kemudian dirugikan dengan ini, sebetulnya punya kesempatan untuk melaporkan itu. Melaporkan ke KPK itu nggak harus ke Jakarta. Kita bisa melaporkan secara online sebetulnya. Ada Duma di sana. Nah, peran sipil sebetulnya menjadi penting untuk mengungkap korupsi-korupsi yang terjadi perguruan tinggi di setiap daerah. Seperti itu, Mas.
1: Ya, mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat ya ketika melaporkan satu tindak pidana korupsi, entah itu tadi di sekolah ataupun di kampus, ketika informasi itu pun bocor gitu, siapa yang melaporkannya, ya akan berdampak pada peserta didik ataupun mahasiswa.
0: Aspek-aspek perlatan korupsi itu harus berjalan beringan tanpa menindakan satu sama lain.
1: Ya.
0: Pencegahan penting, pendidikan penting, dan pendidikan harus sama-sama kuat dan setara. Apa kemudian yang terjadi di banyak kepala daerah itu adalah cat bahwa memang pendidikan integritas itu tidak menjadi jaminan sebetulnya. Partai-partai yang menjadi poin penting, menjadi peran penting untuk memberikan pendidikan anti korupsi itu. Nggak bisa kita mengharap retreat 3 hari itu. Saya memang sebagai seremonial pemerintah saja, tetapi sebetulnya partai menjadi penting, disitulah proses perkadarannya. Dan kedua, soalan biaya politik yang amat tinggi, itu sebetulnya jadi beban ketika pejabat menjabat sebagai kepala daerah untuk secepat mungkin mengembalikannya. Nah, seperti itu, Mas.
1: Ya, baik. Pak Tandi Jaisman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Mas.
1: Pendengar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Dandi Jaisman, ya, kami berbincang di mana KPK melakukan OTT terhadap Rektor UNSUD atau Universitas Sudirman.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat pendidikan UIN Jakarta, Pak Jajan Musfa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jajan, selamat malam.
4: Halo.
1: Ya, halo Pak Jajan.
4: Halo.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Jajan ya?
4: Alhamdulillah.
1: Tapi kabar dunia pendidikan kita nampaknya yang kurang sehat ini Pak Jajan ya. Kalau kita lihat ini dengan adanya OTT terhadap Rektor UNSUD, apakah ini sekadar kasus korupsi di satu kampus atau menunjukkan adanya persoalan sistemik Pak dalam tata kelola perguruan tinggi?
4: Ya, pertama saya sepakat dengan Bang Lukman bahwa ini sistemik, sekaligus juga ini kultural ya, sudah jadi seperti jadi budaya, karena ini bukan kasus pertama ya. Jadi korupsi di dunia pendidikan bahkan menurut laporan KPK itu cukup tinggi ya, termasuk di dalamnya di Kementerian Pendidikan sendiri begitu.

0: Setelah itu saya melihat Mas Lukman ini bukan sekedar soal pada saat penerimaan mahasiswa baru ya, atau yang disebut dengan jual beli kursi mahasiswa, tetapi juga ini persoalannya menurut saya bahkan jauh sebelum itu, yaitu pada saat pemilihan rektor. Sekedar diketahui bahwa pemilihan rektor itu bagi kampus umum itu ada suara menteri itu 35%.
1: Oke.
0: Satu. Yang kedua, kampus yang di bawah Kementerian Agama itu menteri punya 100%. Pertanyaannya, apakah pemilihan rektor di kampus-kampus itu berbasis meritokrasi, berdasarkan kapabilitas, integritas, rekam jejak, kinerja, atau transaksional? Persis seperti apa yang terjadi pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya begitu. Nah, menurut saya Bang Lukman, kalau kita katakanlah mencurigai bahkan pemilihan pimpinan tertinggi kampus itu adalah transaksional, menurut saya di situ penyebab pertamanya, hulunya di situ gitu.
1: Untuk ya tadi ya, untuk pertarungan untuk di awal saja udah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Ya mau tidak mau harus balik modal gitu ya Pak Jejen ya.
0: Saya tidak ingin mengklaim itu sebuah fakta, tetapi kita
1: dugaannya kuat tapi ya.
0: Ini pertanyaan. Apakah suara menteri yang 30% yang 100% itu murni diberikan pada kandidat yang berbasis meritokrasi atau di sana ada transaksional? Kalau itu ada, nih, kalau itu ada, maka menurut saya tentu pada saat dia memimpin, maka dia akan berpikir bagaimana cara balik modal kan? Karena kalau betul-betul hanya mengandalkan kejujuran, gaji, tunjangan yang terima, itu nggak akan balik, Mas Lukman, nggak balik.
1: Nah, kalau kita bicara besarnya biaya pendidikan dan mekanisme jalur mandiri PTN ini, apakah secara tidak langsung ini menciptakan ruang bagi komersialisasi penerimaan mahasiswa? Di mana, Pak, batas antara otonomi pembiayaan kampus dan komersialisasi pendidikan, Pak Jejen?
0: Nah, jadi sebenarnya kasus ini, Mas Lukman dan pemirsa RRI, kasus ini sesungguhnya menunjukkan satu fenomena yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya, di mana saya berani mengatakan peran pemerintah itu semakin mengecil semakin kesini. Jadi kampus didorong untuk mandiri secara finansial gitu, sehingga kalau unit-unit usaha tidak cukup untuk membiayai operasional kampus, maka tidak ada cara lain selain menaikkan UKT tadi. Nah, dulu kampus-kampus negeri itu menjadi incaran masyarakat bawah karena antara swasta dengan negeri itu jauh banget ininya biayanya. Kalau sekarang bisa dikatakan hampir sama, bahkan bisa jadi lebih mahal di kampus-kampus negeri. Kenapa demikian? Karena pemerintah mulai lepas tanggung jawab untuk kampus berstatus PTNBH itu. Pemerintah hanya subsidi sekitar 20%. 80% kampus harus mandiri secara finansial. Sementara tidak mudah untuk mendirikan unit-unit usaha yang betul-betul bisa meng-cover operasional perguruan tinggi. Jadi ini sekaligus pesan bahwa apakah rektor kita, pimpinan tertinggi di kampus-kampus itu punya kapasitas untuk menjadi entrepreneurship, untuk menjadi wirausahawan, sehingga mereka bisa mandiri secara finansial. Sementara sumber-sumber lain, misalnya dari donatur, dari dermawan, dari konglomerat, dari dunia usaha dan industri, belum begitu signifikan untuk kerjasama dengan kampus-kampus untuk riset misalnya. Sehingga kampus tidak hanya mengandalkan UKT atau masyarakat, tetapi juga dari sumber-sumber lain.
1: Oke. Pak Jejen, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita?
0: Boleh.
1: Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Jajan, kalau kita lihat ya, jika benar ya, ada calon mahasiswa yang membayar untuk memperoleh kursi, apakah kasus ini harus dipandang sebagai bentuk ketidakadilan pendidikan yang lebih serius daripada sekadar pelanggaran administratif ini, Pak?
0: Jadi ini sekali lagi, ini persoalan yang lebih substantif, ini soal kita meminjamlah istilah dulu, kita mengenal revolusi mental, soal pendidikan karakter, soal anti korupsi. Jadi ada dua sisi, Mas Lukman. Pertama adalah di mana masyarakat menengah ke atas itu berani membayar untuk kursi di kampus bagi anak-anak mereka, begitu.
1: Yeah.
0: Jadi mereka posisinya aktif, mereka aktif untuk mencari peluang-peluang agar anaknya lulus dengan cara apapun, termasuk salah satunya adalah dengan finansial, dengan membayar yang tidak seharusnya. Yang kedua, di sisi lain ada oknum-oknum perguruan tinggi, katakanlah akademisi, dosen, itu bisa jadi juga menciptakan satu kondisi di mana mereka memanfaatkan peluang tahunan ini sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi uang yang tidak seharusnya, ya, bukan kejujuran. Jadi merusak integritas yang selama ini mereka jaga, begitu. Jadi ini ada dua sisi. Karena itu mau nggak mau ini kontrol pengawasan harus sangat kuat internal maupun eksternal, termasuk dari KPK itu, gitu. Kalau tidak, ini akan menjadi problem tahunan, ya, penyakit tahunan yang akan terus berulang karena supply and demand-nya betul-betul clear terjadi di sana, gitu.
1: Nah, ini kalau bicara itu, pengawasannya kan menarik ya. Apakah pengawasan internal kampus selama ini terlalu berorientasi pada administrasi dan kepatuhan, tetapi kurang mampu mendeteksi konflik kepentingan dan transaksi informal dalam penerimaan mahasiswa, atau mereka lebih memilih untuk bungkam ini, Pak Jajan?
0: Ya, pertama kan sebenarnya di setiap kampus sendiri ada bagian ya yang memang untuk pengawasan. Tetapi di kementerian itu juga ada, kita mengenal Inspektorat Jenderal ya, ada Irjen, ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada BPK, ada KPK. Dan sedemikian berlapis saja kan tetap terjadi ya, ada selalu ada kasus begitu. Nah, berarti di samping pengawasan eksternal berupa sistem dan orang itu, yang paling utama adalah sebenarnya memastikan bagaimana rektor atau pimpinan kampus itu adalah tidak semata dipilih karena kapabilitas intelektual, tetapi juga terutama yang paling utama adalah integritasnya itu. Jadi kontrolnya bukan lagi dari eksternal kalau sudah seperti itu, tapi harus juga betul-betul rektor itu adalah sosok yang punya integritas, yang katakanlah walaupun masyarakat mau bayar berapa, mau mengiming berapa, mereka tetap tidak goyah, gitu. Mereka tetap pada prinsip penegakan integritas yang tidak bisa goyah, gitu, oleh rupiah, oleh material.
1: Iya. Nah, kan kalau ini kan kasus seperti ini, mungkin katanya juga banyak. Ini bukan kali pertama tadi ya. Kami sebelumnya berbincang bersama dengan Pukat UGM katanya. Dan bicara masalah penerimaan mahasiswa nih, Pak Jajan, butuh tidak sih mekanisme audit independen khusus untuk penerimaan mahasiswa, terutama pada program studi yang sangat kompetitif yang bernilai ekonomi tinggi, mungkin seperti kedokteran dan lain-lain ini?
0: Iya, sebagai sebuah upaya sistemik untuk mencegah ya. Kan sebenarnya korupsi semacam ini kan harusnya bicara pencegahan ya, bukan ada kasus ditangkap gitu. Kita tidak ingin itu. Sebenarnya kalau kita punya sistem pencegahan itu lebih baik. Nah, upaya-upaya semacam tadi Mas Lukman jelaskan tentu sangat baik gitu. Karena sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah jangan sampai para akademisi, para dosen yang sebenarnya quote and quote baik, tetapi karena sistemnya tadi, sistem rekrutmennya, sistem kemudian sistem yang ada ini membuka peluang untuk tadi transaksional, ya bisa goyah juga gitu kan. Kita kan bisa bicara lantang semacam ini karena kita tidak ada di dalam.
1: Iya.
0: Pertanyaannya kalau Mas Lukman, kalau saya ada di dalam sistem itu,
1: iya,
0: kalau dikasih 1 miliar 2 miliar goyah enggak?
1: Iya.
0: Nah, maka sistem itu yang perlu dibangun.
1: Iya. Iya. Pak Jajan, kampus mengajarkan integritas ya kepada mahasiswa. Tetapi pada saat yang bersamaan, sistem di dalam institusinya justru berpotensi membuka ruang praktik koruptif. Apakah kita sedang menghadapi paradoks pendidikan tinggi ini?
0: Iya, jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin mengeneralisir ya.
1: Iya.
0: Kita yakin masih banyak juga dosen-dosen, pimpinan-pimpinan kampus yang punya integritas. Artinya begini, ada peluang tapi mereka tetap ajeg gitu ya, tetap konsisten, tetap komitmen terhadap sumpah. Kan disumpah itu di atas Al-Quran. Nah, banyak yang seperti itu. Cuman masalahnya adalah apakah rektor, apakah pimpinan-pimpinan atau gini, apakah dosen-dosen yang semacam itu tuh bisa punya peluang untuk menjadi pimpinan kampus gitu, menjadi rektor gitu. Itu yang kita maksud bahwa sejak awal seharusnya pemilihan rektor itu meritokrasi gitu.
1: Iya.
0: Jadi betul-betul rekam jejak itu betul-betul dipertimbangkan. Tapi kalau transaksional sejak awal, inilah menjadi penyebab atau muara dari yang Mas Lukman bilang ini paradok tadi gitu. Karena pasti matematiknya saya hanya menjabat 5 tahun atau 4 tahun. Bagaimana supaya modal itu kembali kan kalau transaksional. Tapi kalau sejak awal adalah berbasis meritokrasi, bersih dari suap-penyuap, dia akan betul-betul melaksanakan tugas leadership-nya dengan penuh tanggung jawab ya.
1: Ya, ya meminimalisir gitulah ya, Pak Jajan ya, kalau untuk ini ya, meritokrasi ini ya.
0: Ya, jadi harus dua, sistem dibangun, tetapi juga orangnya, sumber daya manusianya juga harus punya kapabilitas dan integritas yang cukup kuat ya, karena tadi demand-nya tinggi banget Bang.
1: Ya.
0: Terutama fakultas kedokteran, fakultas saintek misalnya FISIP, yang di sana adalah golongan menengah atas yang duitnya, maaf ya, yang materialnya itu lebih tinggi daripada para dosen, daripada pimpinan. Mungkin bagi mereka 500 1 miliar kecil, tapi bagi dosen itu besar sekali.
1: Luar biasa, iya.
0: Gitu. Kita punya dosen, punya uang 1 miliar tuh perlu kerja berapa tahun.
1: Pak Jajan, kalau kita lihat pemerintah, ini selama ini apakah terlalu menekankan indikator seperti akreditasi, ranking, dan kinerja akademik, tetapi kurang serius mengukur integritas data kelola perguruan tinggi? Atau seperti apa, Pak Jajan?
0: Iya, sebenarnya kan ada wilayahnya masing-masing.
1: Ya.
0: Tentu saja akreditasi sebagai sebuah jaminan mutu, itu sudah standar, bukan saja Indonesia, tetapi juga Asia, global, itu tuntutan. Tetapi di sisi lain kan kita punya lembaga-lembaga, katakanlah KPK di dalam sendiri kita sebut tadi Inspektorat Jenderal. Itu tidak, apa ya, masing-masing itu jalan bareng gitu. Cuman tadi, kalau akreditasi itu kita bicara di bidang akademis, ya, keuangan, fasilitas, pembelajaran, riset, keuangan. Nah, di sisi lain, ini soal tadi ya, soal supply dan demand tadi. Ini soal integritas, ini soal budaya sistem yang dibangun. Jadi, kalau sisi lain nih dari diskusi kita, pertanyaan lagi nih, yang kita tidak selalu menyalahkan pimpinan juga. Apakah rektor dan jajarannya itu juga take home pay-nya memadai? Gitu. Sehingga kita pakai logika pemerintah. Untuk menaikkan hakim, menaikkan jaksa, menaikkan TNI Polri. Karena agar mereka bisa bekerja dengan serius, maka harus ditingkatkan penghasilannya. Nah, kita juga mungkin coba bertanya tuh, apakah memang para akademisi itu yang sudah kuliah sampai doktor, sampai profesor ya, punya gelar, apakah take home pay mereka memadai? Sehingga ketika ada peluang, mereka nggak akan tergoda lagi. Gitu. Bahkan mereka menjadi orang pertama untuk ikut tes itu, belajar yang sungguh-sungguh. Tidak ada peluang sama sekali untuk terjadinya transaksi berapapun nilainya begitu.
1: Baik. Pak Jajan, terakhir, ini setelah kasus Unsut, apakah pemerintah perlu, Pak, melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa, jalur mandiri PTN, dan perubahan apa, Pak, yang paling mendesak? Pak Jajan, silakan.
0: Ya, seringkali Mas Lukman, seringkali kita bercanda ya, maksudnya guyon gitu di kalangan kita itu. Ini sebenarnya soal waktu, ini soal timing gitu. Sebenarnya praktek yang semacam ini bercandaan ya, bukan hanya terjadi di satu titik, tetapi juga terjadi di hampir semua. Nah, tapi itu kan perlu dibuktikan begitu. Yeah. Nah, oleh karena itu, kalau pemerintah punya inisiatif untuk seperti Mas Lukman katakan, kita sangat dukung gitu. Karena prinsipnya Mas Lukman, kalau kita punya sistem yang baik, itu artinya pencegahan yang kita lakukan. Bukan nangkep orang terjadi. Jadi, apakah ini kesalahan sistem yang lemah, pengawasan yang lemah, atau tadi persoalan integritas gitu. Nah, kita ingin dua-duanya tuh kuat gitu, integritas. Yeah. Sumber dayanya kuat, sistemnya juga bagus, sehingga orang nggak punya peluang untuk koruptif.
1: Ya, baik. Pak Jajan Musa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, Mas Lukman. Ya, thank you, RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jajan Musa, melengkapi itu poin kita pada malam hari ini. KPK, OTT, terhadap Rektor Unsut.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
3: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
2: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
4: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
2: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Nyi Raden Rahmatul Hadiah Purwadireja. Ia dikenal dengan nama Emma Purwadireja, menjadi salah satu anggota Jong Java yang didirikan oleh Satiman Wirjosanjoyo. Ia turut berperan memperjuangkan persatuan pelajar pribumi dan memantapkan nilai kesenian serta pengetahuan umum. Dari situ, ia terjun langsung dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta atau Batavia pada tahun 1928. Setelah Kongres Pemuda tersebut, terbentuklah PASI atau Pasundan Istri, organisasi perempuan Jawa Barat dalam memperjuangkan kodrat dan kebutuhan rakyat Jawa Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, hubungan Amerika Serikat dan NATO kembali menjadi sorotan. Sikap dan kebijakan Amerika Serikat yang belakangan dinilai semakin kritis terhadap aliansi pertahanan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah kepercayaan Washington terhadap NATO mulai retak? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teku Rejasyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teku, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari Bandung.
1: Kabar sehat ya, Pak Teku ya? Ya,
2: Bandung tenang, nyaman, aman.
1: Pak Teku, ketegangan Amerika Serikat dan NATO saat ini apakah sekadar persoalan pembagian beban pertahanan atau sebenarnya mencerminkan perubahan mendasar dalam strategi global Amerika Serikat?
2: Tepat sekali. Karena sekarang berlarut-larutnya krisis Amerika Serikat lawan Iran itu membuktikan bahwa Amerika Serikat ini perlu membagi beban. Karena terasa sekali dia nggak sanggup itu menangani Iran sendirian. Jadi dia minta kerjasama dari semua anggota NATO, jumlahnya total dengan dia sendiri itu 32. Tapi ya tentunya pihak NATO juga berpikir-pikir, ini bukan perang saya, tidak pernah dibahas dalam KTT NATO tahun sebelumnya. Kemudian juga perang ini dipaksakan oleh Amerika Serikat. Dan negara-negara NATO itu tapi sudah punya sistem intelijen sendiri dan mereka bisa berpikir, ini perang ini akan lama, akan sangat menguras energi, menguras anggaran, menguras kapasitas, menguras kapabilitas. Pada saat yang sama juga mereka diam-diam ingin tahu, ini AS bisa nggak sih bergerak sendiri tanpa kami? Nah, itu karena itu semua anggota NATO, terutama sekali yang masuknya belakangan itu boleh berpikir-pikir. Ini bukan perang kami kok, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization. Urusannya itu di Eropa, tantangan kami itu Rusia. Tapi sekarang Rusia juga lagi kelabakan. Kami saat ini juga diam-diam mendukung Ukraina. Tapi kalau kami juga harus dilibatkan dalam perang yang jauh di Timur Tengah tersebut, kami akan repot, terutama sekali bagi Inggris dan Perancis kan. Mereka berdua ini kan adalah arsitek dari pendirian Israel. Yeah. Israel itu terlibat. Jadi kalau misalnya Inggris, Perancis terlibat lagi, tentunya mereka akan dikenang sebagai apa? Sebagai negara penjajah yang mencoba balik lagi. Nah, ini akan menghancurkan kredibilitas mereka di sekutu masing-masing. Inggris punya sekutu namanya Commonwealth of Nations, dan Perancis juga punya sekutu namanya Francophone. Jadi ini akan melibatkan kegoncangan juga di anak pinak dari Inggris dan Perancis. Dan mereka juga realistis kok bahwa perang ini akan panjang. Dan juga pemimpin yang sekarang sedang berkuasa di semua negara NATO, misalnya Perancis, Belgia, Luksemburg, Portugal, Yunani, Spanyol, Polandia, Latvia, Slovakia, Kroasia, Finlandia, Kanada, Islandia, Belanda, UK, Inggris, Perancis, Inggris, Turki. Mereka juga berpikir, kami ini ikutan perang, nanti kami akan terseret panjang, anggaran kita akan terkuras habis, akibatnya bisa-bisa kami nggak populer dalam negeri dan kami kalah di pemilu mendatang. Ini kan terasa sekali negara-negara yang ekonominya kuat seperti Jerman, kemudian Perancis, Denmark juga berpikir begitu. Jadi daripada yang mendingan mereka menahan diri untuk terlibat dalam NATO. Karena mereka bilang, ini bukan urusan kami, tidak sesuai dengan pasal 5 dari fakta NATO itu mengatakan serangan terhadap salah satu anggota akan menjadi serangan terhadap semuanya. Kami nggak merasa diserang, ini kan Amerika Serikat yang diserang. Yeah. Amerika juga sudah belajar dari serangan dulu ke Afghanistan dan juga ke Irak kan. Saat itu kan karena ketakutan terhadap Amerika Serikat, kemudian juga ketakutan terhadap Rusia, akhirnya mereka mengirimkan pasukan ke Irak kan. Dan belakangan Tony Blair itu kan kecewa sampai sekarang. Waduh, kami dapat data yang palsu, intelijen kami sudah mengatakan itu tidak ada senjata pemusnah massal dan ternyata juga tidak terjadi namanya pembantaian manusia secara bertentangan dengan HAM. Ini ternyata Amerika Serikat ini yang mempermainkan isu internasional dan saat sampai sekarang itu Tony Blair itu masih menyatakan kekecewaannya dan masyarakat Inggris juga kecewa. Sekian ribu loh personil, mungkin sampai 900-an ya, personil angkatan bersenjata Inggris sampai tewas dan juga kombinasi ya, ada tewas, ada luka-luka, ada cacat, kemudian ada trauma berkelanjutan. Nah, ini menjadi trauma di kalangan anggota-anggota NATO. Jangan sampai itu terjadi lagi atas diri kami. Kami tidak mau dicap sebagai negara agresor. Nah, inilah yang ya, yang terjadi di kalangan anggota
1: yeah. NATO tersebut. Pak Teguh, sejauh mana tekanan Washington agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan ini dapat memperkuat NATO dan pada titik tertentu justru berpotensi memecah solidaritas aliansi ini, Pak?
2: Ya, memang Amerika Serikat itu kan melihat ya bahwa sekarang ini ancaman itu masih ada. Kalau dulu kan NATO mainannya di Eropa, terus yeah. mendukung Eropa Barat melawan Eropa Timur. Mm. Nah, sekarang Eropa Timurnya sudah bubar. Negara-negara itu terikat dalam suatu pembangunan jangka panjang. Ya, negara Barat ini kan melihat bahwa pasukan-pasukan NATO itu masih besar. Menurut Amerika ya ancaman Rusia itu besar sekali. Kemudian kita lihat kalau kita mau maju terus kita harus ekspansi terus memperluas kerjasama internal. Kemudian defense spending itu sekarang itu kan 3.5%. Kalau menurut Amerika kalau bisa naikinlah menjadi sampai 5%. Nanti 5% itu kita kelola. Nanti dari 5% itu ada yang kita kelola rame-rame. Ini kan menakutkan gitu karena mereka melihat. Kalau mereka menaikkan anggaran pertahanan, saat ini Polandia itu sekitar 4.12% dari GDP ya. Kalau dia naik, itu akan bikin Soviet itu kelabakan juga. Apalagi Soviet melihat negara-negara di sekitar dia menaikkan anggaran. Kalau Polandia sekarang udah 4.12% dan Rusia sudah melihat bahwa 4.12% itu dari Polandia itu dampaknya itu seperti apa. Misalnya berbeli senjatanya, kemudian koordinasi intelnya, kemudian penempatan pasukan Amerika Serikatnya. Kemudian Rusia juga melihat Denmark misalnya itu sekitar 2.33%. Yang saatnya ditakuti itu Jerman. Jerman saat ini 2.12%. Dan Perancis itu sekitar 2.6%. Itu kan cukup takut itu Rusia. Karena kombinasi Jerman, Perancis, Spanyol itu bukan hanya besar angkatan bersenjatanya. Mereka juga sudah terbiasa dalam operasi gabungan. Dan mereka selama ini adalah pemimpin-pemimpin tradisional di negara-negara NATO. Yeah. Inggris, Prancis, Jerman. Nah, yeah. Italia juga ikutan. Cuman ini kan membuat negara-negara Eropa itu juga mikir. Sekarang ekonomi sedang susah. Resesi itu sedang berkepanjangan. Dan mereka juga sudah melihat ternyata pada saat mereka ditekan oleh Amerika Serikat, ternyata Rusia itu nggak galak-galak amat gitu. Rusia tidak segarang seperti yang digambarkan oleh Amerika Serikat. Yeah. Malah mereka diam-diam berhubungan sama Rusia, sama Putin. Yeah. Walaupun hubungannya sembunyi-sembunyi, kayak begitu.
1: Yeah. Pak Teguh, kalau kita lihat pasal 5 perjanjian NATO ini kan adalah prinsip pertahanan kolektif ya. Pasal ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Nah, kalau bicara pasal 5, apakah komitmen Amerika Serikat terhadap pasal 5 NATO ini masih dianggap sebagai jaminan keamanan yang kredibel, terutama jika Washington semakin menekankan kepentingan nasionalnya sendiri?
2: Memang ini adalah kritik dari negara-negara NATO, mereka tidak merasa terancam. Kemudian juga mereka melihat secara sejarah Amerika Serikat itu sangat-sangat sering mendominasi. Memaksakan ini ancaman dia. Enggak. Negara-negara NATO kan tentunya ingat pada hasil KTT Amerika sebelumnya. Tidak pernah Iran itu dikatakan sebagai negara yang mengancam. Kemudian karena Iran itu memang ditakuti, betul. Karena Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang berani menghadapi Israel. Dan Iran itu sudah dicekek sekian rupa oleh Amerika dari tahun 79 masih bisa survive. Dan fokus pada teknologi peluru kendali, teknologi radar, teknologi kapal selam. Itu Iran mampu. Karena itu Iran oleh Amerika Serikat dan Israel dianggap sebagai musuh jangka panjang. Dan itu ya ternyata negara-negara NATO itu sadar bahwa Iran itu sebenarnya mempertahankan diri karena diancam oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena eksistensi Iran sebagai negara dengan peradaban Islam, peradaban Persia yang sudah 3.000 tahun itu memang punya ketahanan nasional yang luar biasa. Dan karena itu negara NATO berpikir ini bukan perang kami. Dan mereka juga khawatir bahwa mereka itu akan terjebak dalam suatu ini perang jangka panjang karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat yang hebat itu ternyata tidak mampu kelabakan juga menghadapi ini peluru kendali Iran yang sedemikian rupa bisa menguasai Hormuz bagian dalam, bisa menguasai Hormuz bagian luar dan ternyata diam-diam Iran juga berkinerja bersama Rusia dan juga bersama China dan mereka melihat gitu bahwa perang jangka panjang itu itu akan sangat membahayakan mereka ini menjadikan Eropa itu suatu kekuatan penjajah ya, penjajah lagi, mereka nggak mau, karena mereka melihat sekarang dengan mereka tidak terlibat perang saja, mereka tidak bisa mengelola wilayah Eropa, wilayah Afrika yang dulu mereka kuasai loh, di mana sekarang justru Cina yang bergerak dengan kekuatan ekonomi, sehingga mereka juga khawatir, maka kedepannya energi mereka terkuras, kemudian juga kalau mereka tidak bijaksana menghadapi Rusia, bisa saja Rusia melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah sekitarnya, dan karena itu mereka juga takut. Ini kan sekarang bulan Agustus, menjelang bulan Desember, terutama sekali bulan 9, bulan 10, itu kan ada ini. Itu ada namanya Christmas. Pada saat Christmas itu biasanya musim dingin. Karena musim dingin itulah mereka ketakutan nanti Rusia membatasi lagi penggunaan energi bagi negara-negara Eropa. Nah itu sangat berat. Jadi kalau mereka menghadapi Rusia saja pada masa damai mereka itu ketakutan. Apalagi kalau saat nanti Rusia benar-benar melakukan pembatasan, tidak mungkin, tidak mustahil Rusia itu berpikir. Rusia bisa dengan mudahnya mengendalikan perbatasan dia dari utara ke barat. Bisa saja berdampak kepada Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia. Aduh, ini bikin takut negara-negara Eropa. Dan juga Rusia bisa bergerak ke arah Kaukasus. Ada Ukraina pula kena ke arah selatan hingga timur, Kazakhstan, Mongolia, Kazakhstan mungkin nggak kena deh, tapi perbatasan-perbatasan maritim dari Rusia itu bisa jadi terancam sekali, dan kita ketahui sekali sekarang ini pada saat musim pada saat Christmas itu negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, Perancis itu sangat tergantung kepada bergantung pada dukungan energi dari Rusia. Dan Rusia dengan mudahnya bisa mengendalikan itu semua. Jadi ini yang mengkhawatirkan negara-negara Uni Eropa tersebut.
1: Pak Tukul, seberapa besar Pak faktor politik domestik Amerika Serikat, termasuk pendekatan Amerika First ya, mempengaruhi kalkulasi Washington terhadap NATO dibandingkan pertimbangan ancaman geopolitik seperti Rusia dan China?
2: Sekarang kan Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Trump itu kan background dia kan businessman, selalu berpikir itu transaksional. Jadi cara berpikir ini yang ditentang oleh masyarakat Amerika Serikat, ditentang juga oleh negara-negara NATO. Janganlah segala sesuatu dihadapi dengan militer, dihadapi itu dengan ancaman. Amerika Serikat sudah terus terang dengan berjalannya perang sekarang, Amerika Serikat lawan Iran, itu kan secara strategis yang diuntungkan itu adalah Rusia dan China. Karena mereka bisa melihat betapa rapuhnya pertahanan Amerika Serikat, betapa rapuhnya pengambilan keputusan Amerika Serikat, dan juga betapa rapuhnya ini strategi yang dibuat gonta-ganti terus kan selama ini nganggap MAGA, Make America Great Again. Tapi ternyata Make America Great Again tidak didukung oleh kemampuan di dalam negeri. Kita lihat sekarang reputasi Donald Trump sangat turun. Kalau kita cek public opinion, itu yang mendukung Donald Trump itu sekitar 30-35%. 60-65% itu tidak senang dengan Donald Trump. Dan saya tidak tahu ya, apakah ketidaksenangan ini dapat dinyatakan nanti pada saat pemilu setelah bulan November mendatang. Kalau ini dinyatakan dengan demikian, ya bisa-bisa Partai Demokrat lah yang akan unggul di dalam negeri Amerika Serikat, dan DPR Amerika Serikat dipimpin oleh Partai Demokrat, dan kalau mereka sudah siap, ya mereka bisa memakzulkan Donald Trump. Nah, ini akan menjadi tradisi yang luar biasa, karena biasanya sebelum dimakzulkan itu para presiden itu sadar diri, misalnya Nixon sadar diri, Clinton sadar diri, itulah yang terjadi. Dan Donald Trump tidak mau dia nanti menjadi presiden yang dimakzulkan, dan itu mempermalukan bukan hanya partai dia, mempermalukan Amerika Serikat secara global. Dan ini memang persis ya seperti dikhawatirkan oleh para jenderal di Amerika Serikat. Kami dipimpin oleh presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang tidak mengerti militer, dan juga banyak melakukan kesalahan konstitusional. Dan untuk itu ya mereka juga sudah mempertanyakan Donald Trump, dan terbukti sekarang gitu, ternyata pengambilan keputusannya itu hanya memikirkan output tapi tidak memikirkan proses. Kita melihat misalnya kapal Indo untuk Abraham Lincoln kan sudah lebih dari 9 bulan tuh terkatung-katung di Timur Tengah. Yeah. Itu dampaknya itu sangat jelas. Padahal Panglima Angkatan Laut sudah mengatakan tidak semestinya ditarik digerakkan selama itu. Akhirnya kan digantikan dengan George Washington. Nah, tapi kan juga ini kan mengagetkan kalangan dalam negeri. Karena di dalam negeri itu masyarakat sudah tidak senang. Misalnya keluarga-keluarga sudah mengeluh, istri mengeluh, anak-anak mengeluh, suami pulang. Dan biasanya kalau pulang dari kegiatan perang ini, suami itu akan menjadi beringas, loh, akan menjadi tidak bersahabat sebelumnya. Main tampar, minum, kemudian bikin KDRT di rumah. Yeah. Dan keluarga Amerika Serikat tahu persis soal itu, dan nanti akan banyak biaya konseling yang harus dikeluarkan oleh kalangan psikologi di Amerika Serikat. Dan sekarang dengan 9 bulan kakatung-katung, itu kan sudah membuktikan, misalnya pengurusan WC bermasalah, pengurusan catering bermasalah, makanan menjadi semakin terbatas. Nah, kapal induk itu kan kita bukan hanya berbicara soal satu buah kapal induk, tapi kapal-kapal di sekeliling dia, kapal-kapal perusak di sekeliling dia, kapal selam di bawahnya, kemudian kapal pengendali namanya AWACS, Airborne Warning and Control System, kemudian P3C Orion, kapal pengangkut energi, dan kapal induk ini bersandar. Ini kan menjadi, maaf ya, sasaran militer rudal jarak jauh dari Iran, dan Iran menunggu-nunggu kapan kapal induk itu bersandar, kapan kapal induk itu didukung secara energi, kapan kapal induk itu mendapat logistik baru, karena ini merupakan secara militer, ini sasaran tembak yang luar biasa. Untuk itu ya, begitulah yang terjadi sekarang.
1: Pak Teguh, terakhir Pak, ini apa implikasinya Pak, bagi negara-negara seperti Indonesia dan ASEAN, jika terjadi pelemahan hubungan transatlantik ya, khususnya terhadap keseimbangan kekuatan, stabilitas Indo-Pasifik, dan prinsip sentralitas ASEAN ini?
2: Aduh, ini memang agak membingungkan ini. Karena sekarang teorinya menyebutnya vakum ya.
1: Iya.
2: Bahwa kepemimpinan Amerika Serikat yang turun.

0: pertemuan 2+2 dengan dari China itu Wang Yi plus Menteri Pertahanan namanya Dong Jun, yeah, dan dari kita Menlu Sugiono dan Menhan Sapri Samsudin kan. Yeah. Tapi kan agenda China itu mereka ingin segera mempercepat ini, mempercepat pencapaian pembangunan 15 tahun ke depan. Kemudian China juga kemungkinan besar akan berkata, Anda hendaknya mendukung komprehensif strategik dialog kami dengan bukan hanya dengan Indonesia, tapi dengan Malaysia dan dengan semua. Kita lihat misalnya Perdana Menteri Malaysia sudah mulai mengeluarkan suatu statement yang sedikit mendukung China kan dalam urusannya dengan Taiwan. Ini kita lihat baru-baru ini wawancara antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan wartawan dari Al Jazeera. Itu China tuh sangat bangga itu bahwa ASEAN itu sudah semakin dekat dengan China. Dan tidak mustahil ya China akan menyampaikan kepada ASEAN bahwa ini perang di Timur Tengah ini makin panjang, entah sampai kapan, dan tidak mustahil Donald Trump itu akan mengancam lagi. Yeah. Misalnya dia mengatakan Selat Strategis Hormuz milik kami. Nah, tidak mustahil nanti Amerika Serikat akan mengatakan Selat Malaka milik kami, Selat Parimata punya kami, Selat Bali punya kami. Jadi choke points Indonesia bisa dipaksakan, dikatakan secara konstitusional milik Indonesia, tapi secara pengawasan oleh kami. Wah, kalau sudah begini, ini akan membawa konflik global ke kawasan Asia Tenggara. Apalagi Amerika Serikat masih punya basis-basis militer. Di Filipina ada, di Vietnam ada, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Brunei ada. Jadi ini yang semoga lah konfliknya tidak sampai ke sini. Dan untuk itu, kunjungan Cina ini tidak ditafsirkan secara negatif oleh Amerika Serikat.
1: Baik, Pak Tukur Rijasa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, salam dari Bandung. Sekali di udara, tetap di udara, hidup RRI.
1: Pendengar pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Tukur Rijasa, kami berbincang terkait dengan retaknya kepercayaan Amerika Serikat terhadap NATO.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dan bagaimana komitmen pemulihan bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kami sudah bersama Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri dan juga petugas Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR, Dr. H. Safrizal Z.A. MSI. Pak Safrizal, selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Iya. Pak Safrizal, saat ini posisi di mana, Pak?
2: Saya tadi malam baru kembali dari EDP.

0: sekarang ada di Jakarta.
1: Oke, dari hasil pendataan ya untuk proses rekonstruksi, berapa sih total bangunan baik itu fasilitas publik maupun juga rumah warga yang kemudian akan segera ditangani oleh pemerintah?
0: Ya, jadi kami laporkan bahwa sampai dengan data kemarin tanggal 20 Agustus 20 jam 22 begitu Wita, bahwa jumlah korban yang meninggal dunia 78 dengan 946 orang luka atau sakit serta 95.800-an orang mengungsi. Ya, ada 220 rumah ibadah rusak terdiri dari gereja, masjid ya. Kemudian juga ada 244 fasilitas kesehatan dengan 308 fasilitas pendidikan yang rusak. Demikian pula jaringan jalan, kemudian ada irigasi, termasuk rumah warga yang mengalami kerusakan ya, bervariasi di antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dengan kerugian kerusakan paling banyak ada di Kabupaten Manggarai ya, di Ruteng sebelah utaranya. Itu kira-kira kerugian sementara karena ada bergerak terus. Kemarin terjadi lagi gempa susulan yang lumayan begitu, jam 12 siang. Nah, ini juga menambah jumlah kerusakan sehingga pendataan terus kembali dilakukan.
1: Oke. Okay. Akibat gempa yang turut menjadi gempa susulan ya, yang sampai saat ini jumlahnya kabarnya ya, sudah lebih dari 3.700, saya mencatat dari betul, BMKG. Nah, ini kan berarti kondisi rumah bisa dikatakan tidak roboh, tapi juga tidak berani untuk dimasuki karena mungkin juga konstruksinya menjadi tidak bagus begitu ya, secara awam saya bicarakan di sini Pak Safrizal. Nah, kira-kira dengan jumlahnya terus bertambah dan jumlah pengungsinya cukup besar, lalu bagaimana solusi sementara di tengah situasi darurat ini untuk membuat masyarakat bisa kembali hidup normal dan layak?
0: Ya, dari sifat gempa sendiri memang ini menuju fase kestabilan ya. Kita pelajari dari berbagai macam literatur sampai dengan 3 minggu itu dari shock yang paling kuat begitu, itu secara perlahan ya sampai dengan 3 minggu menuju penurunan yang signifikan begitu. Memang kemarin terjadi lagi shock susulan yang menurut pandangan kami itu yang setelah yang 7,7 kemarin cukup kuat 5, dan ini kembali membuat warga masyarakat yang sebagian sudah kembali ke kediamannya itu kembali mengungsi. Jadi pengungsian itu terbagi, ada yang berkelompok gitu, ada yang terpencar-pencar, bahkan ada yang rumahnya mungkin rusak ringan begitu karena rumahnya cukup kuat, tetapi tidak berani masuk rumah sehingga mendirikan tenda di sebelah rumah. Ada juga yang komunal ya, yang ada posko-posko yang agak besar maupun yang komunitas-komunitas yang kecil. Jadi tersebar. Kita terus ya BNPB, Kementerian Sosial terus mengirimkan tenda-tenda ya sampai dengan situasi shock itu turun signifikan, baru kemudian warga kembali ke kediamannya masing-masing.
1: Perkiraan berapa lama sih Pak sampai dengan shock ini kemudian turun? Karena kan prediksinya ya, masih berlangsung 2 minggu sejak gempa pertama terjadi.
0: Benar, dari kajian literatur dan pengalaman memang 1 sampai hari pertama sampai 3 minggu itu fase penurunan yang signifikan ya. Sampai dengan stabil lipatan lempeng duduk pada posisinya sampai dengan 3 bulan. Jadi Walaupun kita tidak merasakan pergerakan lempeng atau dalam gempa-gempa kecil, tapi yang 3000-an itu barangkali ratusan yang terasa ya. Lainnya tetap ada gempa namun tidak terasa oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi sampai dengan stabil sepenuhnya, mungkin rehabilitasi rekonstruksi baru bisa dilakukan. Nah, sekarang adalah fase tanggap darurat yang bervariasi, ada yang 2 minggu, ada yang 30 hari. Bahkan ada daerah yang menetapkan 90 hari untuk fase darurat. Isinya adalah sekarang pertolongan ya, mendirikan tenda-tenda, membantu tenda pengungsi, mendistribusikan makanan, mendirikan rumah sakit lapangan ya, pengobatan, mengirimkan logistik ya, dan mengevakuasi bagi masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang paling beresiko begitu ya. Jadi fasenya tanggap darurat isinya adalah pertolongan darurat bagi masyarakat yang terkena dampak gitu.
1: Oke, kalau dilihat dari tantangan atau kendala paling besar saat ini, selain kerusakan apa jalan atau akses, apa sih Pak?
0: Ya, dari aspek pertolongan, kami kira memang kawasan Nusa Tenggara Timur ini bentangan alamnya pegunungan, ya. Dan para masyarakat itu tidak berkelompok ya seperti di perkotaan begitu. Mereka berkelompok di sisi-sisi bukit, kemudian ada yang di pantai, ada yang di lereng, ada yang jadi sangat variasi dengan mayoritas ada di pegunungan. Jadi memang dari aspek distribusi logistik ya, ini merupakan tantangan tersendiri. Karena harus mendistribusikan, misalnya Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya ada di Borong, sementara lokasi terberat dari Kabupaten Manggarai Timur itu terjadi di daerah sebelah utaranya. Nah, itu untuk menuju dari ibu kota Borong di selatan menuju utara, dan itu melalui pegunungan yang lumayan ekstrim begitu, sehingga pengirimannya dilakukan lewat misalnya Ruteng, kabupaten yang lain begitu ya. Jadi itu tantangan bagi para rescuer, para pemerintah yang mendistribusikan termasuk kabupaten ya, agar semua bisa menjangkau walaupun lokasi-lokasi yang paling sulit sekalipun. Dan ini tentu komunikasi juga menentukan, karena kalau komunikasi terputus, listrik terputus, tentu kita tidak memperoleh informasi yang cukup agar bisa menjangkau lokasi-lokasi. Jadi ini terus diperbaiki begitu.
1: Oke, dengan kondisi seperti ini dan juga masih perbaikan tadi dilakukan, mungkin ada himbauan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat dan pendengar, terutama juga mereka yang ada di NTT saat ini, silakan Bapak.
0: Ya, saya kira memang apa yang harus dilakukan adalah sekarang masyarakat tetap waspada sampai dengan 3 minggu barangkali. Aftershock itu ya, gempa susulan itu masih mungkin terjadi. Waspada betul bagi masyarakat yang kembali ke rumahnya untuk waspada apabila terjadi gempa susulan, apalagi rumah yang sudah kena shock, kemudian sudah rusak ringan, mungkin strukturnya sudah tidak kuat sehingga berbahagia untuk ditinggali. Jadi agar waspada. Kemudian juga penting juga kepada publik agar mengetahui posko layanannya ada di mana, terutama masyarakat yang mengungsi dengan kelompok-kelompok kecil, agar bisa berkomunikasi dengan posko menunjuk orang ya, atau menunjuk koordinator, agar bisa berkomunikasi dengan posko besar, agar distribusi kepada kelompok-kelompok kecil itu bisa dilakukan, atau minimal diberi informasi kepada posko yang besar yang ada di tiap-tiap kabupaten, tiap kecamatan, untuk memberikan informasi, sehingga petugas dalam melayani bisa mendistribusikan secara merata ya, untuk apa namanya, untuk distribusi bantuan maupun pengobatan. Kami kira demikian.
1: Baik, Mbak Sarifizal, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat pagi dan selamat bertugas selamat kembali. Pagi. Nanti kami mohon update Bapak dari sana.
0: Baik, baik, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bapak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Syafrizal dari percepatan konstruksi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia. Namun, dengan digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa...

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dari Sempang Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Bung Zanu, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar Anda bersama kami di Ranai Pagi Ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Hasr ayat 10 dibacakan oleh Nadia Ulfi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi baik pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Pandai Bersyukur, disampaikan oleh penceramah Erizal Abdullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak dapat kita hitung. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut.

dengan topik kita pada hari ini, bagaimana cara kita bersyukur, maka pandai bersyukurlah akan menjadi topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan, ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku, maka akan Aku tambah nikmat tersebut kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Para pendengar rahimakumullah, membicarakan nikmat-nikmat Allah sampai kapanpun kita tidak akan pernah untuk selesai membicarakannya. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah tersebut yang kita nikmati. Allah memberikan kita secara gratis, tidak pernah kita bayar. Salah satu yang diharapkan adalah dalam firman Allah tersebut adalah agar kita mensyukurinya. Para pendengar rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah adalah keharusan yang perlu kita lakukan. Banyak di antara kita yang bersyukur kepada Allah kalau dapat dalam bentuk materi. Dapat uang, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat jabatan, pangkatnya tambah naik, alhamdulillah. Hal ini sangat kita sayangkan, karena sesungguhnya apabila itu yang kita lakukan saja, maka seakan-akan di benak kita rezeki Allah itu identik dengan harta, identik dengan jabatan, identik dengan kedudukan, dan hal-hal materi lainnya. Para pendengar rahimakumullah, saya ingin membawa sebuah cerita kepada kita semua. Ada seorang hamba Allah yang merasa sangat miskin. Dia merasa tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah yang mewah. Dia merasa sangat miskin sekali. Setiap hari yang dia lakukan adalah mengeluh atas kondisinya. Karena yang ia inginkan adalah ingin punya harta, ingin punya uang, ingin punya kekayaan. Baginya, rezeki Allah itu adalah uang, harta, dan kekayaan tersebut. Suatu malam, orang ini bermimpi. Bertemu dengan seorang kaya. Dan ketika itu, dia pun meminta sejumlah uang kepada orang kaya ini. Orang kaya tersebut berkata kepada orang miskin ini, "Baiklah, saya akan berikan Anda uang 50 juta. Tetapi Anda harus memotong dan menyerahkan kepada saya tangan kanan Anda." Mendengar jawaban tersebut, apa jawab si miskin ini? "Wah, kalau begitu saya tidak mau. Buat apa saya punya uang 50 juta, tapi tangan saya buntung?" Orang kaya ini pun menawarkan dan menaikkan tawarannya. "Baiklah, kalau Anda tidak mau, maka saya akan beri 100 juta. Tapi ada syaratnya. Anda harus memotong kaki Anda itu yang sebelah kirinya untuk membayar 100 juta tersebut." Si miskin pun menjawab, "Saya tidak mau. Buat apa punya uang 100 juta tapi kaki saya buntung?" Mendengar jawaban si miskin, orang kaya itu pun menaikkan tawarannya. "Baiklah, saya naikkan tawaran. Saya akan beri kamu uang 200 juta, tapi dengan syarat congkel kedua mata Anda."
Mendengar ini lagi, lalu si miskin berkata, buat apa saya punya uang 200 juta, tapi mata saya buta, saya tidak mau, kata si miskin ini. Para pendengar rahimakumullah, setelah 3 tawaran yang diajukan orang kaya itu, dan ditolak oleh orang miskin ini, maka orang kaya ini berkata, kalau begitu, untuk apa kamu mengeluh terus-menerus? Mengeluh tidak punya uang, tidak punya harta kekayaan? Bukankah dalam dirimu itu sudah kaya sekali? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Mendengar penjelasan tersebut, si miskin ini pun terbangun. Lalu ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kekeliruannya. Pendengar sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, semuanya itu jika dihitung tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Para pendengar rahimakumullah, cobalah sejenak kita hitung dan renungkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nikmat bangun tidur, nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat bisa melaksanakan umroh, nikmat bisa menunaikan ibadah haji, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat bisa melihat matahari pagi. Juga kita syukuri nikmat bisa berolahraga, nikmat sarapan pagi, nikmat berangkat ke kantor, nikmat mengendarai kendaraan, nikmat selamat sampai ke kantor, nikmat bisa kembali lagi ke rumah dan berkumpul bercengkrama dengan keluarga kita, serta nikmat mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh. Para pendengar rahimakumullah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidaklah dalam bentuk uang saja, melainkan berupa hal-hal yang lainnya yang sangat mahal. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut, atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana cara kita bersyukur? Para ulama membagi cara-cara bersyukur ini. Namun secara umum, ada 3 cara paling tidak bisa kita lakukan bersyukur atas segala nikmat tersebut. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Hal ini dilakukan dengan mengakui sesungguhnya di dalam hati kita, apapun nikmat yang diperoleh bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, dan bukan karena kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan ini akan membuat seorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat yang diperolehnya. Ini yang pertama, bersyukur dengan hati, menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, apakah itu dalam bentuk ilmu, kita menjadi seorang yang bersekolah tinggi, menjadi seorang doktor, profesor, menjadi seorang yang hafal Al-Quran, menjadi seorang yang ahli dalam berpidato dan lain sebagainya, kita harus yakini itu semua adalah atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jangan timbul rasa angkuh, sombong, takabur di dalam diri kita. Begitupun kalau kita mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur secara lisan. Bagaimana caranya? Yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah melalui ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, yang ketiga, bersyukur kita kepada Allah dengan perbuatan kita. Hal ini dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya ilmu, lalu kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita punya harta, kita keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan menjalankan syariat, mentaati aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Pendengar rahimakumullah, sikap syukur perlu menjadi kepribadian setiap muslim. Sikap ini akan mengingatkan untuk berterima kasih kepada pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perantara yang diperolehnya, yakni kita sebagai manusia. Dengan syukur akan rela dan puas atas nikmat Allah yang kita peroleh, dan dengan tetap meningkatkan usaha guna mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih baik. Para pendengar rahimakumullah, di samping itu, selain kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah alias kufur nikmat adalah hamba-hamba yang sombong atas rezeki Allah tersebut, dan ini nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita bersyukur berarti kita membuka pintu-pintu nikmat Allah. Tetapi kalau kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, berarti kita menutup nikmat-nikmat yang lainnya. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi abdan syakura. Mudah-mudahan akan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Pasal yang kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Pendengar di manapun Anda berada, lagu-lagu Melayu kami cukupkan dulu. Selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang terjadi. Bupati Natuna bersama wakil melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kelari Utara.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang terjadi di wilayah Serasan. Kondisi tersebut berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur yang menyebut kabut asap diduga akibat kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kondisi kabut asap tersebut. Puskesmas Serasan Timur juga telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi kasus ISPA. Selain itu, Hikmat juga meminta masyarakat memperhatikan kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
1: Lakukan aktivitas di luar rumah jika tidak perlu.
0: Hikmat mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait kondisi kabut asap. Pendengar, kabut asap mulai terlihat di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna dalam sepekan terakhir. BPBD Natuna menduga kondisi tersebut merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang terbawa pergerakan angin. Terkait hal ini, kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika.
2: Pak Raja, ini terkait kabut asap yang hari ini sudah mulai terlihat di Natuna juga ada kabut asap. Sebenarnya ini akibat karhutla dari Kabupaten Natuna ataukah ini karhutla kiriman, Pak?
3: Jadi kami pertama menduga bahwa ini merupakan kabut biasa. Tapi setelah saya mencoba melihat peta kejadian bencana karhutla yang berada di Kalimantan, kemudian melihat pergerakan angin, saya meyakini bahwa kabut asap yang ada di Natuna ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan, ya, seperti itu. Karena angin ini bertiup dari arah selatan, ya, mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian karhutla yang ada di Kalimantan. Dan saya menduga-duga bahwa kita sudah harus waspada terkait dengan kadar udara. Dan saya juga dapat informasi bahwa dari Dinas Kesehatan mengeluarkan bahwa kadar udara kita ini sudah masuk waspada, ya, jadi sudah boleh diimbau kepada masyarakat untuk beraktivitas di luar itu sudah harus menggunakan masker, seperti itu.
2: Baik, ini Pak untuk kabut asap kiriman. Mungkin yang mau disampaikan terhadap masyarakat, terutama saya mendapatkan informasi untuk Serasan, Subi, itu juga sudah terkena begitu, Pak?
3: Ya. Jadi khusus untuk teman-teman masyarakat, ya, yang berada di wilayah Natuna, jadi sudah harus mengantisipasi dan waspada terkait dengan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
2: Terakhir ini Pak, terkait kabut asap yang sudah mulai ada kiriman begitu dari luar begitu Pak, apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut Pak dari instansi terkait Dinas Kesehatan, BMKG dan sebagainya begitu Pak?
3: Hari ini saya baru melakukan penyebar luasan informasi terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Sudah ada respon dari Dinas Kesehatan terkait dengan kondisi udara. Kemudian dari pihak Polres juga tadi sempat rapat dan menyinggung bagaimana kita harus segera melakukan rapat koordinasi terkait dengan kekeringan dan karhutla ini agar kejadian dan risiko-risiko bencana itu dapat kita turunkan. Dan rencananya kalau nggak ada halangan, Senin ini atas persetujuan Ibu Bupati, kita akan mengadakan rapat koordinasi upaya-upaya kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla dengan mengundang Forkompinda dan instansi-instansi terkait agar lebih siap dalam menghadapi dampak bencana yang mungkin saja terjadi. Demikian.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Bupati Natuna Chen Swilan bersama Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kelari Utara, Kecamatan Benguran Utara pada Kamis pagi. Kunjungan tersebut sekaligus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Natuna membawa 5 dokter untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis kepada masyarakat. Adapun 5 dokter tersebut terdiri dari 1 dokter spesialis jantung dan 4 dokter residen yang menangani bidang kebidanan dan kandungan, bedah, serta mata. Kedatangan rombongan Bupati dan Wakil Bupati disambut antusias masyarakat Kelari Utara dengan iringan pertunjukan kesenian daerah Kompang. Setibanya di lokasi, Chen Swilan dan Jermin meninjau langsung pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting serta pelayanan cek kesehatan gratis. Bupati Natuna Chen Swilan mengatakan pelayanan cek kesehatan gratis ke depan tidak hanya dilaksanakan di fasilitas kesehatan, tetapi akan diperluas hingga ke desa-desa. Chen Swilan berharap pelayanan kesehatan yang mendatangi masyarakat dapat meningkatkan akses dan kesadaran warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain meninjau pelayanan kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati juga menghadiri kegiatan turnamen antar desa se-Kabupaten Natuna yang berlangsung di Desa Kelari Utara. Pendengar, selanjutnya Pemkab Natuna ditingkatkan capaian cek kesehatan gratis di daerah melalui pelayanan yang di tingkat kecamatan hingga desa. Selengkapnya laporan Yuspianti.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG agar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa. Bupati Natuna Chen Swilan mengatakan pelaksanaan CKG merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan sekaligus instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan program tersebut kepada pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta pemerintah kecamatan ikut mengkoordinasikan desa agar secara aktif mengajak masyarakat hadir dan memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disiapkan pemerintah. Chen Swilan mengatakan fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit maupun perangkat pelayanan kesehatan akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Memperluas jangkauan pelayanan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal pelaksanaan CKG sehingga setiap desa dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
6: Gratis itu kan di rumah sakit perangkatnya, itulah yang kita bawa untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan itu dan harus disampaikan ke setiap desa. Kita nanti bikin jadwal, nggak boleh nggak, karena kan deteksi dini untuk kesehatan.
5: Sementara itu, nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Netia Nelly, selaku pengelola program CKG menyampaikan, sebanyak 8.413 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari total target 84.891 orang di Kabupaten Natuna. Program CKG mencakup seluruh kelompok umur sesuai siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, dan anak usia prasekolah, anak usia sekolah, masyarakat dewasa hingga kelompok lanjut usia.
7: 8.413 orang yang periksa dari target 84.891 orang.
5: Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat Natuna. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, Ais Miranda, anggota Paskibraka Natuna terpilih menjadi pembawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Pantai Piwang, sekaligus menjadi kebanggaan keluarga yang mendukung cita-citanya menjadi anggota Polwan. Siti Aisyah, ibu Ais Miranda, mengatakan terpilihnya putrinya sebagai pembawa baki menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kesempatan tersebut merupakan hasil dari latihan dan perjuangan yang telah dijalani Ais Miranda selama mengikuti tahapan Paskibraka.
8: Kalau Ais ini, saya ceritakan sedikit soal Ais. Ais itu orangnya remaja. Terus kalau disuruh itu memang agak malas sih, karena dia itu mau remaja. Pokoknya dia tuh anak yang manja. Emang susah sih kalau menyuruh. Belum, pokoknya mau disuruh tuh pokoknya minta tunda. Pokoknya anak, istilahnya dia tuh anak manja gitu. Nah, harapan kami sebagai orang tua kedepannya semoga Ais tercapai cita-citanya, dan cita-cita Ais itu menjadi
0: Siti Aisyah menuturkan, Ais Miranda merupakan sosok yang manja ketika berada di lingkungan keluarga. Namun dibalik sifat tersebut, Ais Miranda memiliki tekad dan cita-cita untuk menjadi anggota Polwan. Keluarga berharap pengalaman Ais Miranda sebagai anggota Paskibraka dapat menjadi bekal untuk membangun kedisiplinan, keberanian, dan kepercayaan diri. Pengalaman menjadi pembawa baki diharapkan semakin memotivasinya untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita menjadi Polwan.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang terjadi. Bupati Natuna bersama wakil melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kelari Utara. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitasnya di akhir pekan hari ini berjalan lancar ya. Pendengar, kita lihat di luar ya, mungkin Anda sudah beraktivitas di luar saat ini ya. Kabut asap mulai sampai di daerah kita, jadi lebih berhati-hati, kurangi aktivitas di luar kalau memang tidak perlu, dan usahakan untuk menggunakan masker ya, agar kita terhindar dari penyakit ISPA dan gangguan pernapasan. Baik, pendengar teman-teman Anda pagi ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan beragam informasi.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, ya mungkin kita sudah melihat ya pemberitaan di media bahwasanya di Kalimantan hampir semua mengalami karhutla. Ya, kita juga berdoa agar saudara-saudara kita di sana ya selalu diberikan kesehatan. Baik, pendengar, Bupati Natuna juga mengeluarkan himbauan ya untuk kita di cuaca seperti saat ini atau di musim kemarau ya, agar kita lebih siap menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Jadi pendengar, guna mengantisipasi potensi kejadian bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan ya, yaitu tetap menyiagakan seluruh aparatur pemerintah serta melakukan koordinasi dengan unsur terkait. Untuk sektor pangan agar dapat menyesuaikan jadwal, kemudian juga untuk sektor sumber daya air agar melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, dan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Lalu untuk masyarakat juga informasi dan edukasi tanggap bencana baik secara tatap muka maupun melalui media sosial ya. Diinformasikan juga untuk masyarakat Kabupaten Natuna untuk menggunakan air secara efektif, matikan keran saat tidak dipakai, dan gunakan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman ya. Kemudian membuat penampungan air hujan untuk cadangan air, merawat pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga kelembapan tanah, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan api terutama di area gambut karena ini dapat berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Tetap waspada dan selalu siaga apabila terjadi panas yang berlangsung terus-menerus dan disertai angin kencang yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jaga kesehatan dan gunakan masker jika berkendara di daerah potensi kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi. Kemudian kita juga bisa melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan ya pendengar, untuk mengetahui situasi terkini berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Nah, kalau ada melihat kejadian bencana, secepatnya dapat melaporkan kepada Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Natuna di nomor WhatsApp 0811 7090117. Demikian pendengar ya, edaran dari Bupati Natuna untuk kita laksanakan bersama-sama agar daerah kita terhindar dari kejadian karhutla dan lebih siap menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Pendengar masih bersama kami Pro1 Ranei. Selanjutnya kita akan ikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada